0: Antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jakarta, Alri, mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
13: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan

0: Desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
1: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
0: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
3: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
4: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
5: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
6: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima, juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa. Itu

0: sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi setia dari Mike Mohede. Terima kasih untuk Anda juga yang masih setia bersama kami di Denpasar pagi ini. Pendengar, pagi hari ini kami masih membahas tentang cegah aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh sejumlah warga terhadap tindakan perilaku dari pelaku terduga pencuri ayam pada hari Jumat dini hari 24 Juli lalu. Dan tahukah pendengar, tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bukanlah bentuk penegakan hukum. Di negara hukum, setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai peraturan perundang-undangannya. Dan juga harus ada bukti yang cukup untuk menjatuhkan seseorang dan juga mendapatkan pidana, terutama pidana penjara dari perilakunya. Dan pelaku main hakim sendiri, pendengar, dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan atau 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan. Dan jika dilakukan di muka umum secara bersama-sama, ancaman pidananya bisa meningkat menjadi 9 tahun atau bahkan 12 tahun jika korban meninggal dunia. Dan apabila menemukan dugaan tindak pidana, pendengar, sebenarnya Anda perlu memikirkan yang pikiran yang jernih begitu ya. Dan yang paling terutama adalah segera laporkan kepada kepolisian atau aparat berwenang, serahkan penanganannya ke proses hukum. Meskipun belum ada aturan khusus yang mengatur main hakim sendiri, tapi pelaku dari kejahatan ini tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Informasi ini saya kutip dari Indonesia Baik, menemani Anda di Denpasar pagi ini. Dan pastikan juga Anda masih bisa terus menyampaikan pendapat Anda di 089-678-123-830. Selamat pagi untuk Ibu Indi dan juga Pak Arya Astra. Dan kami juga nantikan, Anda bisa nantikan perbincangan pagi hari ini yang masih membahas tentang mencegah aksi main hakim sendiri di Pro 1 RRI Denpasar.

seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua. Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar dilansir dari laman Komdigi, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Kita cek faktanya, pendengar, dari klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan informasi yang tidak benar. Dari laman Tempo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan bahwa barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah merupakan emas asli dan telah teruji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Sehingga narasi yang beredar adalah narasi yang tidak benar dan selalu berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9:03 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 pagi hari ini, sesuai yang saya sampaikan kepada Anda bahwa kami akan membahas tentang bagaimana cara kita mencegah aksi main hakim sendiri yang terjadi di Tabanan Bali pada tanggal 24 Juli dini hari yang lalu, dan juga menewaskan terduga pencuri ayam atau hewan ternak yang dikeroyok massa. Dari penyebab-penyebabnya tentu ada krisis kepercayaan terhadap efektivitas penegakan hukum, sehingga dengan adanya emosi sesaat masyarakat langsung spontan begitu ya marah, kemudian karena merasa dirugikan atau resah oleh suatu tindak kriminal yang membuat aksi main hakim sendiri ini masih terjadi di lingkungan masyarakat. Dan seperti apa bisa mencegah aksi main hakim sendiri ini, dan apakah ada regulasi yang mengatur bagaimana penindakan hukum di masa mendatang? Kami akan hadirkan perbincangan pagi hari ini, pendengar Pro 1, bersama dengan host Ida Ayu Friska, akan membahas sampai nanti di jam 10 pagi cegah aksi main hakim sendiri. Anda bisa simak melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, kemudian juga melalui audiovisual di aplikasi RRI Digital.
1: Pencegahan aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dengan memahami aturan hukum, memperkuat peran perangkat desa, serta menyerahkan pelaku kejahatan langsung kepada pihak kepolisian. Langkah pencegahan di masyarakat, pertama amankan tanpa kekerasan. Warga yang mendapati pelaku tertangkap tangan hanya berhak menghentikan dan mengamankan, bukan memukul atau menyiksa. Kedua, lapor aparat. Segera hubungi kantor polisi atau perangkat RT/RW setempat untuk memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, aktifkan pos ronda. Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan guna memperkuat komunikasi antar warga dan mencegah amuk massa. Konsekuensi hukum. Pertama, pelaku pengeroyokan atau penganiayaan massa dapat dijerat pidana berat berdasarkan pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP. Kedua, alasan menduga seseorang melakukan kejahatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang ikut menghakimi.
2: Ya, baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dewi Friska mengisi ruang dengar Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini untuk edisi Rabu 29 Juli 2026. Tadi kita sudah dengarkan topik kita yang akan kita bahas bersama tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar pagi ini, mencegah aksi main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri memang pendengar masih menjadi persoalan yang kerap kali terjadi di berbagai daerah ya, termasuk di Pulau Dewata yang belakangan juga santer menjadi kasus yang lumayan menyita perhatian publik. Dan tentu hal ini berawal dari emosi, ada prasangka di situ, dan juga informasi yang belum tentu benar begitu ya. Bagaimana tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bisa merenggut hak dan juga keselamatan seseorang. Dan pendengar, di tengah derasnya arus informasi dan juga media, dan ada juga media sosial di masyarakat, sehingga masyarakat dituntut begitu ya untuk semakin bijak dalam menyikapi setiap peristiwa. Dan tentunya dugaan tindak pidana ini seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum begitu ya, melalui mekanisme yang berlaku, bukan diselesaikan dengan kekerasan atau main hakim sendiri begitu. Dan bagaimana sih sejatinya untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih mengedepankan hukum dibandingkan dengan emosi, dan apa saja sejatinya peran dari tokoh agama, selain itu juga tokoh adat, ada dari pihak pemerintah, dari kepolisian, media, termasuk juga peran keluarga di sini ya, dalam menanamkan nilai-nilai untuk menghormati proses hukum, dan bagaimana nantinya memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, dan juga bagaimana hukum ini bisa ditegakkan begitu ya, dan disadari oleh masyarakat kita untuk mencegah aksi main hakim sendiri. Kita akan bahas bersama tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Mohon izin saya sapa dulu, hadir langsung Bapak Ana Agung Gede Ngurah Dalem. Beliau adalah koordinator wilayah kerja dari Kementerian HAM Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu. Pak Agung, terima kasih sudah menyapa langsung pendengar kita pagi hari ini. Ya, hadir juga ada AKBP Rina Isriana Dewi. Beliau adalah Kasubid Penmas Bidhumas Polda Bali. Selamat pagi, Bu.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih sudah menyapa langsung pendengar kita pagi hari ini, Bu. Dan hadir juga Bapak Iwayan Wahyu Wira Uditama, beliau dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Selamat pagi, Pak Wahyu.
4: Selamat pagi, Ibu Dayu dan juga para pendengar semuanya ya, dimanapun berada.
2: Iya, baik. Kita akan berbincang selama kurang lebih nanti di pukul 10.

0: di 0896781238330 dan juga sampaikan secara langsung di live chat di Facebook Pro 1 RRI Denpasar ya. Kita tadi sudah informasikan di awal, kita berbicara cegah aksi main hakim sendiri. Mungkin mengawali dari perbincangan kita pagi hari ini, saya izin dulu mungkin ke Pak Agung dulu nggih yang membuka di awal di sini. Kalau kita berbicara maraknya aksi main sendiri Pak Agung di sejumlah daerah, ini kan menunjukkan masih terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia demikian nggih. Bagaimana dari Kanwil Kemenham Bali memandang fenomena yang terjadi belakangan ini? Silakan Pak Agung Dalem.
1: Baik, terima kasih Bu Mbak Dayu. Kami dari Kementerian HAM itu memang melihat, saya kira semua masyarakat tahu main hakim sendiri itu tidak dibenarkan baik dari sesuai dengan hukum ataupun kebiasaan-kebiasaan kita di masyarakat. Itu kemudian itu apa tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum juga, kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi. Jadi setiap orang itu wajib menghormati hak asasi orang lain. Gitu.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara soal perspektif HAM ya, kalau dari perspektif HAM, hak-hak apa saja sih Pak yang dilanggar begitu ya ketika seseorang menjadi korban main hakim sendiri, seperti beberapa waktu lalu ya kita tahu ada satu kasus yang menyita perhatian publik, meskipun yang bersangkutan begitu ya diduga melakukan tindak pidana begitu, kriminal. Silakan Pak.
1: Sekarang terkait kasus yang terjadi yang apa viral ya, yang dari Bali kemarin itu terkait pencurian, itu memang apa main hakim sendiri itu tetap tidak dibenarkan karena di sana jadi semua masyarakat, semua orang itu punya hak masing-masing. Jadi di pada saat masyarakat melaksanakan atau menjalankan haknya itu, di sana ada hak orang lain, ada terselip hak orang lain di situ. Gitu. Jadi apabila itu terlaksana, terjadi, jadi akan ada dampak terhadap hak-hak ke orang lain gitu. Okay. Jadi diantaranya itu, maaf seperti kasus kemarin, ya hak untuk hidup. Itu kan sudah pasti kan. Jadi yang bisa mencabut nyawa seseorang itu kan Tuhan. Hakim saja melalui putusan pengadilan itu memberikan hukuman mati itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kejahatan pasal yang dituduhkan, tidak semena-mena menjatuhkan itu, apalagi kita manusia itu. Kemudian di samping hak hidup itu ada hak perlindungan, kemudian ada hak rasa aman. Jadi hak rasa aman nanti kepada apa terhadap keluarga korban. Jadi di situ akan banyak terdampak hak-hak yang terlanggar di sana, termasuk nantinya si pelaku, keluarga pelaku, anak pelaku itu haknya akan terganggu ke depannya. Jadi tidak dapat kasih sayang orang tua sementara orang tuanya di penjara kan, seperti itu. Jadi ini ada dua sisi itu. Mungkin itu yang bisa nih mungkin.
0: Baik, terima kasih tadi Pak Agung Dalem juga sudah memberikan gambaran kalau berbicara dari sisi HAM begitu ya Pak ya. Memang ada beberapa hak-hak yang dilanggar dan memang tadi ditekankan aksi main hakim sendiri dalam bentuk apapun memang tidak dibenarkan begitu ya Pak ya, karena kita berada di negara hukum. Baik, dari Polda Bali, Bu, bagaimana menyikapi kasus main hakim sendiri ini? Silakan.
2: Terima kasih. Jadi untuk tindakan aksi main hakim sendiri belakangan ini memang sudah menjadi sesuatu yang fenomenal, ya sudah banyak terjadi, di mana aksi main hakim sendiri ini dapat kita katakan dia menggeser ranah penegakan hukum yang harusnya dijalankan melalui mekanisme sistem peradilan yang sah, namun di situ diselesaikan oleh, bisa dikatakan, sistem peradilan masyarakat itu sendiri, ya, sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Nah, di mana seperti kasus yang baru terjadi ini, jadi perbuatan aksi main hakim sendiri itu bisa dikatakan ya karena adanya suatu tindak pidana yang cenderung lebih ke

0: pidana yang tertangkap tangan, di mana di situ mungkin sudah berulang kali terjadi di wilayah itu dan menimbulkan suatu keresahan atau kecemasan di masyarakat itu, sehingga itu menjadi salah satu faktor-faktor ya yang memicu aksi tersebut, di mana saat ada suatu tindak pidana kemudian tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar, langsung timbullah mungkin emosi spontan dari masyarakat, amuk massa karena adanya udah keresahan atau kegeraman masyarakat atas aksi tersebut. Jadi langsunglah mereka melakukan tindakan main hakim sendiri. Okay. Dan di situ juga mungkin masih kurang pemahaman mengenai apa sih dampak atau konsekuensi yang harus dihadapi apabila masyarakat itu turun langsung untuk menghakimi masyarakat. Karena kan kita ketahui bersama, karena main hakim sendiri itu sudah pasti di sana dia melakukan penganiayaan, pengeroyokan ataupun pengerusakan, dan di situ pun ada hukum-hukum yang harus dihadapi apabila melakukan aksi tersebut. Karena dapat saya katakan juga di sini, aksi main hakim sendiri itu dapat menimbulkan satu tindak pidana yang baru dari tindak pidana yang awalnya, ya, karena di situ bisa jadi pada saat itu dia hanya sebagai saksi ataupun korban, tapi pada saat dia melakukan aksi main hakim sendiri itu bisa dia terjerat sebagai tersangka di kasus tindak pidana yang barunya.
1: Okay. Mungkin itu ya. Artinya dapat menimbulkan tindak pidana yang baru begitu ya Ibu ya. Oke, okay, bisa kita garis bawahi. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Rina dari Polda Bali, karena banyak hal juga yang perlu kita bahas di sini. Bagaimana nanti berbicara soal prosedur begitu ya, yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila menangkap seseorang atau terjadi aksi-aksi seperti ini. Lalu bagaimana mungkin langkah preventif

0: oh ini salah, ini benar, secara langsung nggak bisa seperti itu. Kita harus buka dulu pelan-pelan, kupas dulu, kayak misalnya kayak orang makan jeruk itu kulitnya harus dikupas dulu.
1: Oke, okay, nggak bisa langsung itu, dimakan ya Pak ya?
0: Nggak bisa, masa ya sama kulit-kulitnya juga dimakan, nggak ini ya. Nah setelah itu, walaupun dikatakan memang yang bersangkutan itu secara tertangkap tangan, itu memang melakukan yang namanya tindak pencurian, ya. Jadi ada prosedur, ada mekanisme yang harus dilakukan oleh yang namanya masyarakat. Misalnya masyarakat di sana membantu mengamankan dulu, menangkap, menghentikan daripada si pelaku itu bagus.
1: Okay.
0: Nah, cuman ada mekanisme lanjutannya seperti apa? Tentu adalah yang namanya mekanisme lanjutannya itu adalah kewenangan dari teman-teman dari pihak kepolisian. Seperti itu. Nah, sehingga walaupun misalnya memang sudah terbukti seperti itu, nggak bisa yang namanya di apa namanya ini harus diberhentikan, karena kalau misalnya ini dibiarkan tetap ada, ini akan berlanjut lagi dengan pencurian-pencurian yang lain.
1: Okay.
0: Nah itu kan baru asumsi. Nah sedangkan kalau dalam hukum kita, asumsi itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Satu lagi Pak, mungkin sebelum kita break, faktor apa sih yang paling dominan begitu ya Pak, yang menyebabkan atau yang memicu masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri ini, kalau dari pandangan akademisi? Selain itu juga bisa dijawab juga, apakah ini menunjukkan literasi hukum masih rendah di masyarakat sehingga muncul adanya aksi main hakim sendiri ini Pak?
0: Oke, kalau misalnya ditanyakan faktor ya, faktor apa sih yang menyebabkan main hakim sendiri ini? Tentu di sana ada beberapa faktor. Yang pertama itu apa ya? Adanya ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap yang namanya APH. Seperti itu. Yang pertama menyebabkan seperti itu. Dan itu kalau di faktor lainnya itu adalah yang namanya faktor untuk mempertahankan daripada kedaulatan wilayahnya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang yang mau macam-macam di wilayah sini, ya konsekuensinya bisa ditanggung sendiri. Nah, seperti itu. Misalnya itu juga merupakan bisa dikatakan sebagai budaya hukum masyarakat di setempat. Okay. Nah, ini juga akan mempengaruhi juga terjadinya hal-hal seperti itu. Nah, setelah itu apa barusan ya yang terakhir?
1: Literasi.
0: Oh, literasi.
1: Literasi hukum.
0: Ada nggak sih kaitan dengan literasi hukum yang apa namanya yang mungkin di masyarakat masih kurang? Nah seperti itu, ketika dikatakan sebagai literasi hukum yang masih kurang di dalam masyarakat, kalau misalnya dikatakan seperti itu mungkin saya agak kurang sepakat ya. Karena yang namanya segala kebijakan, segala regulasi itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat, dan di apa namanya, kalau kita lihat secara segi normatifnya, masyarakat dianggap atau dikatakan tahu akan hukum ketika sebuah hukum itu diundangkan atau dipublikasikan.
1: Okay.
0: Nah seperti itu. Nah cuman sekarang masyarakat ini mungkin kurang mendapatkan informasi saja terkait dengan apa bagaimana. Nah seperti itu. Nah itu ada nanti apa namanya, ada nanti kalanya masyarakat itu memang diharapkan untuk tahu untuk seperti itu, apalagi karena di desa-desa itu kalau saya nggak salah ada teman-teman dari kepolisian juga ya.
1: Okay.
0: Di Babinsa ya, namanya
1: Babinsa ya.
0: Seperti itu.
1: Okay.
0: Nah itu merupakan sebuah pendampingan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari kepolisian untuk yang namanya memberikan edukasi terkait dengan penanganan. Nah, ataupun juga pencegahan daripada tindakan kriminalitas, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih dari pandangan Pak Wahyu begitu ya, mewakili dari akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan di sesi pertama mengawali dialog kita mencegah aksi main hakim sendiri, dan nanti di sesi kedua kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama tiga narasumber. Bagi Anda mungkin nanti yang ikut berinteraktif di line telepon di 0361 22161, di WhatsApp di 0896781238300, dan juga di live Facebook kami, nanti kami undang di segmen kedua. Kita jeda yang satu ini dulu.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali

0: diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Namaku Kiki. Jadi untuk menanggapi perihal mencegah aksi main hakim sendiri itu sebenarnya perlu kesadaran dari diri sendiri. Biasanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian di suatu tempat itu, orang pasti ada salah satu orang yang terprovokator dari orang yang memprovokator. Jadi kita juga sebagai pribadi yang sadar akan adanya hukum di negeri ini, sebaiknya nggak perlu mengikuti aksi-aksi orang-orang yang belum tentu mereka itu benar melakukan hal tersebut.
5: Saya Valentino, asal dari Malang. Menurut saya, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpancing emosi atau langsung menghakimi seseorang. Jika ada dugaan tindakan kejahatan, serahkan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan begitu, keadilan tetap terjaga dan tidak ada korban akibat tidak main hakim sendiri.
6: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin. Saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah aksi main hakim sendiri itu adalah dengan membuat sebuah peraturan yang disetujui oleh anggota masyarakat desa tersebut. Jadi kepala desa itu wajib buat peraturan untuk kalau misalkan kita ada kejahatan tertentu yang terjadi di masyarakat itu harus dilaporkan ke pihak berwajib dulu, seperti itu. Terima kasih.
7: Baik, pendengar, masih dalam dialog dan pasar pagi ini tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar masyarakat terkait mencegah aksi main hakim sendiri begitu ya. Dan sejatinya seperti apa sih prosedur yang seharusnya bisa dilakukan oleh masyarakat apabila menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak melanggar hukum dan tidak ada aksi main sendiri? Kita coba dulu konfirmasi ke Bu Rina ya dari Polda Bali. Silakan Bu Rina.
8: Ya, di sini apabila mendapati pelaku tertangkap tangan, ya. Jadi apabila ada suatu kejadian yang di situ pelakunya tertangkap tangan dan ada di situ pelakunya, maka apabila memungkinkan segera amankan pelakunya. Tapi harus dilihat juga faktor keamanan dari diri sendiri, ya. Okay. Di situ untuk mengamankan pelaku, kemudian segera hubungi kami dari pihak kepolisian bisa melalui call center 110 yang aktif selama 24 jam. Mm-hmm. Ya, bisa dihubungi dan di situ kami akan respon cepat, langsung mendatangi TKP tersebut. Terus kemudian apabila ada barang bukti yang didapati bersama pelaku, mohon untuk diamankan. tidak dirusak atau tidak dibuang, karena itu kan bisa menjadi bukti benar adanya suatu tindak pidana itu terjadi, ya. Terus kemudian catat atau dokumentasikan terkait dengan informasi-informasi mengenai waktu kejadiannya kapan, lokasinya di mana, kemudian modus yang dipakai oleh pelaku itu apa apabila melihat secara langsung. Kemudian yang paling penting di sini saya sampaikan, saling bantu untuk mengingatkan kepada masyarakat lain yang mungkin pada saat itu ada di sekitar lokasi kejadian untuk tidak saling terprovokasi untuk melakukan suatu tindakan kekerasan lain atau bisa disebut dengan tindakan main hakim sendiri.
7: Oke, ini prosedur yang harus dilakukan masyarakat ya, Bu Rina ya. Artinya seberapapun emosinya memang harus diredam. Dan tindakan utama tadi sudah dijelaskan ya, pendengar, bagaimana mengamankan dulu pelakunya. Selain itu telepon call centernya Polda Polri begitu ya, di 110. Selain itu juga amankan barang bukti. Dan selanjutnya bagaimana merekam setiap apa kejadian mulai dari tempatnya begitu ya, kalau memungkinkan itu bisa dilakukan.
8: Kan, kalau di situ bisa kita lihat kan di situ, oh waktunya kapan sih, lokasinya di mana.
7: Oke, baik, terima kasih. Sebelum ke narasumber dari Pak Agung Dalem dan juga ada dari Pak Wahyu, mungkin satu lagi Bu, upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda begitu ya, dari Polri selama ini ada nggak yang sudah dilakukan dalam upaya mencegah aksi-aksi serupa?
8: Ya, dalam mencegah aksi-aksi serupa kami mengedepankan suatu penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait dengan tindakan kekerasan atau tindakan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu lebih, kami lebih mensosialisasikan bagaimana dampak atau konsekuensi yang akan dihadapi. Ya, apabila suatu tindakan itu dilakukan. Dan di situ juga kami mengedepankan peran Babin Kamtipmas untuk lebih mendekat kepada masyarakat. Kemudian menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh adat yang ada di lingkungan itu tersebut untuk bersama-sama istilahnya untuk menjaga keamanan di sekitar wilayah itu dan juga saling menghimbau, saling menghimbau dalam rangka untuk meredam emosi atau aksi-aksi yang akan terjadi apabila ada suatu tindak pidana yang tertangkap di sana. Di situ Babin juga berperan untuk mendeteksi atau melihat apakah ada gejala-gejala atau konflik yang sekiranya akan muncul dan kemudian akan ditindaklanjuti langsung kepada Polres ataupun langsung ke Polda. Di situ nanti kami melakukan juga tindakan seperti patroli rutin yang lebih ditingkatkan. Terus kemudian juga kalau dalam sisi penegakan hukum, kami juga secara profesional dan transparan kita menegakkan hukum sesuai dengan prosedur dan keadilan. Ya, mungkin itu ya.
7: Baik, tadi sudah banyak diungkapkan mulai dari penegakan-penegakan yang langkah-langkah preventif yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejatinya memang di sini perlu juga peran serta masyarakat artinya ya, Bu ya, karena pihak kepolisian sendiri tadi sudah ditekankan tidak bisa bekerja sendiri begitu ya untuk pengawasan.
8: Polri pun kewalahan ya. Jadi memang dukungan dan peran dari masyarakat, dari tokoh-tokoh dan dari apa instansi lain tuh memang sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali ini.
7: Oke, baik, terima kasih Bu Rina. Baik, kita ke Pak Agung Dalem dulu. Pak Agung, kalau berbicara soal HAM begitu ya, ada tadi dikatakan hak-hak yang bisa dilanggar ketika melakukan aksi main hakim sendiri. Nah, kalau kita sekarang berbicara case yang sudah terjadi begitu Pak Agung Dalem ya, apa mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh Kemenham dalam menyikapi persoalan ini, dan bisa dijelaskan juga kepada masyarakat hak-hak apa saja sih yang bisa mereka peroleh, baik si korban, si pelaku maupun masyarakat yang ikut terlibat dalam aksi main hakim sendiri ini. Silakan Pak Agung.
9: Baik, terima kasih. Terkait kejadian yang kemarin, main hakim sendiri itu memang yang pertama ini kewajiban ya, di sini semua masyarakat ini punya hak dan kewajiban ya. Ya, dari disinilah kewajiban masyarakat ya, di samping hak, kewajiban masyarakat untuk membantu petugas apabila ada kejadian seperti itu mengamankan masyarakat wajib mengamankan, boleh juga menangkap, tetapi setelah itu ya kita harus diserahkan ke petugas keamanan dan hal ini ke kepolisian, karena beliau yang punya ranah untuk punya kewenangan untuk proses selanjutnya. Kemudian yang kedua, jadi hak-hak yang didapat oleh si korban yaitu pemulihan keluarga korban itu. Kemudian terhadap pelaku, dia berhak mendapatkan pelayanan dari kepolisian, laporan dan lain sebagainya, tindak lanjut laporan sampai di mana dan lain sebagainya, itu tetap hak mereka itu harus terpenuhi. Jadi sebagai pelapor, sebagai penangkap ya, dalam hal ini ya, apabila untuk menghindari kejadian seperti yang kemarin itu sampai meninggal dunia dan lain sebagainya, gitu. Mungkin itu.
7: Okay. Ya. Mungkin langkah konkret yang dilakukan oleh Kemenham selama ini apa Pak, dalam upaya mencegah terutama kasus-kasus serupa terjadi?
9: Selama ini kalau menurut di kelembagaan ya, Kementerian HAM itu mempunyai tugas itu memberikan penguatan HAM.
7: Oke.
9: Selama ini kan di negara kita sudah 80 tahun kita merdeka ya. Jadi rakyat itu hanya dicekoi tentang hukum, hukum, hukum dan hukum. Belum pernah masyarakat dicekoi tentang HAM. Okay. Nah, disinilah Kementerian HAM itu hadir untuk memberikan penguatan kepada masyarakat, kemudian kepada komunitas, pelaku usaha, kemudian termasuk ASN. Terakhir kami melakukan penguatan itu kepada adik-adik sekolah di kegiatan MPLS. Itu pencegahan bullying ya, itu yang kami lakukan, karena selama ini ya memang betul masyarakat itu tidak mengetahui haknya apa kadang-kadang. Karena apa? Karena kegiatan masyarakat sehari-hari itu didampingi dengan HAM ya. Dimanapun ada masyarakat, di situ ada HAM. Jadi
7: HAM
9: hukum
7: ya,
9: dan HAM itu sebenarnya tidak bisa terpisah. Bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda.
7: Oke, artinya program edukasi juga sudah dilakukan selama ini begitu ya Pak Agung Dalem.
9: Termasuk kepada ASN kemarin terakhir sebelum MPLS, kita ASN tenaga kesehatan. Karena apa? Karena banyak di masyarakat tenaga kesehatan itu mendapatkan tekanan dari keluarga pasien, mungkin terlambat yang namanya tenaga kesehatan itu kan mungkin capek apa dan lain sebagainya. Dia juga punya hak si tenaga kesehatan itu, jadi itu perlu dilindungi gitu.
7: Ya, oke, okay. Ya, kalau kita kembali lagi Pak berbicara soal aksi main hakim sendiri begitu ya. Kalau sekarang dalam kondisi masyarakat menangkap seseorang begitu yang melakukan tindak pidana begitu, tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tetap menghormati hak dari hak asasi manusia yang melakukan tindak pidana ini sebelum diserahkan ke dalam proses hukum ini Pak?
9: Ya, jadi kelompok masyarakat ini pada saat dia melakukan pengamanan ya, pengamanan pelaku, dia harus tahu hak-hak dia itu sebagai masyarakat sampai sebatas mana. Karena di dalam dia menjalankan haknya itu, di sana ada hak orang lain juga. Begitu juga si pelaku. Kan pelaku itu kan punya hak, apa istilahnya, asas praduga tidak bersalah. Jadi dia, walaupun ketangkap tangan, ya tetap kita harus serahkan ke petugas keamanan, petugas
7: itu yang harus dipegang berarti oleh masyarakat kita ya.
9: Jadi jangan selalu gimana ya, kadang-kadang kan kalau di masyarakat itu istilahnya surya siu ya. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya, betul-betul itu berbahaya. Padahal akibatnya ke dia juga berdampak, ke korban juga berdampak, kan begitu. Okay. Ya, jadi seperti yang dikatakan Ibu dari kepolisian tadi, itu ada dua kis yang berbeda nanti. Pencurian beda, penganiayaan juga akan berbeda, begitu.
7: Okay. Mungkin itu. Iya, ya, tadi dikatakan menimbulkan tindak pidana yang baru begitu ya, dari Ibu Rina. Baik, terima kasih Pak Agung Dalem. Saya coba konfirmasi lagi dari pandangan akademisi di sini, masih bersama kita ada Pak Wahyu Wira dari akademisi Universitas Maha Saraswati Denpasar. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh dua narasumber ya Pak, dari sisi hukum dan juga dari sisi HAM. Nah, kalau dari sisi akademisi juga sekarang kita melihat kalau berbicara soal media sekarang ya Pak, media sosial dan juga penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya begitu ya, tetap meningkat, apa ini dapat meningkatkan aksi main hakim sendiri. Apakah pengaruh media sosial nih ada ini nggak Pak? Ada dampaknya nggak terhadap peningkatan dari aksi-aksi main sendiri ini?
10: Oke, terkait dengan peran daripada media yang jika dihubungkan dengan perilaku daripada masyarakat dan juga di dalamnya adalah main hakim sendiri tentunya, itu merupakan media itu punya potensi untuk yang namanya memberikan stigmatisasi ya, terkait dengan sebuah fenomena. Nah, misalnya ada seseorang yang merekam seperti itu dan juga menyiarkan secara live ya. Kalau zaman sekarang kan live-nya udah bebas banget ya. Itu semua orang juga bisa nge-live seperti itu. Nah, jadinya tanpa dia memberikan penjelasan dari live-nya itu, ini sebenarnya ada apa? Nah, seperti itu akan mendorong daripada publik itu atau menggiring opini publik terkait dengan kejadian tersebut. Nah, artinya ketika yang namanya seseorang itu menyiarkan secara langsung, mentransmisikan secara langsung sebuah kejadian melalui media sosial ataupun live stream seperti itu juga yang si live streamer ataupun juga orang yang memiliki yang mentransmisikan kepada media sosial juga harus ikut bertanggung jawab.
7: Okay.
10: Memverifikasi terlebih dahulu ini kejadiannya sebenarnya apa. Nah, seperti itu. Setelah itu duduk masalahnya bagaimana, biar nggak nanti opini publik itu sudah tergiring kemana-mana. Sedangkan nggak ada relnya. Itu sama kayak apa ya, kalau bisa dibilang kayak debat kusir jadinya. Nah, sekarang yang seperti sekarang terjadi ini, muncul pro dan kontra di mana-mana. Seperti itu. Akhirnya
7: dan ini bahkan tidak hanya di Bali jadinya. Begitu ya. Betul. Tapi ini sudah menjadi isu nasional.
10: Betul.
7: Begitu ya.
10: Dan juga apa namanya, menjadi ya, kalau misalnya ini tetap dibiarkan, biarin aja lah, toh juga ntar batasnya biasanya cuman abulan pitung dina hilang. Ternyata enggak, dia akan liar kemana-mana jadinya. Nah, maka dari itu misalnya menggunakan media sosial yang bijak juga lah, seperti itu. Misalnya mau ditransmisikan, begini silahkan. Itu memang ada kebebasan seperti itu untuk yang namanya meluapkan ekspresi Bapak ya. Seperti itu. Nah, dan juga tapi harus tetap yang namanya sesuai dengan koridor. Itu sebenarnya ada apa di validasi. Nah, ini ada kejadian sebenarnya seperti apa. Loh, kenapa kok bisa sampai orang itu di pukuli atau dia mengalami penganiayaan, sebelumnya ada apa? Nah, itu dia harus diverifikasi terlebih dahulu.
7: Iya, Pak Wahyu, mungkin apa sih langkah strategis begitu yang bisa disumbangkan begitu ya kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum dari sisi akademisi begitu ya, kalau kita berbicara aksi main sendiri ini, sehingga aksi-aksi serupa ini bisa dicegah gitu. Langkah yang bisa dilakukan baik oleh pihak kepolisian, dari pemerintah dan juga masyarakat, apa sih jatinya?
10: Sebenarnya ini kalau misalnya kita cari langkah strategis, ini sebenarnya adalah sebuah sinergi. Sinergi dari semua elemen daripada masyarakat, baik itu pemerintah, baik itu kepolisian dan juga masyarakat. Nah, di mana sinergi antar ketiga elemen ini akan membuat atau merancang sebuah mekanisme sistem yang di mana menciptakan hukum yang untuk masyarakat, bukan hukum demi hukum atau masyarakat untuk hukum. Nah, seperti itu. Karena apa? Hukum yang ideal itu adalah hukum yang dibuat memang dari masyarakat, dan juga yang diterima oleh masyarakat itulah hukum yang ideal.
7: Oke.
10: Seperti itu.
7: Iya, baik, terima kasih Pak Agung Dalem ya. Ini luar biasa sekali ya kalau kita berbicara soal mencegah aksi maraknya main hakim sendiri. Memang ada beberapa hal yang perlu ditekankan begitu ya. Tidak hanya tadi seperti dikatakan tugas kepolisian, tugas akademisi atau pemerintah saja, tetapi di sini bagaimana pemahaman yang bisa juga terus digaungkan kepada masyarakat kita terhadap literasi-literasi soal hukum, sehingga nantinya ketika ada kejadian, langkah-langkah apa yang mereka bisa lakukan untuk menghindari adanya aksi main hakim sendiri. Baik, kita kembali jeda dulu, nanti di segmen ketiga kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widiodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
5: Iya, baik, terima kasih. Kita masuk dalam segmen terakhir dalam Dialog Denpasar pagi ini, masih berbicara bagaimana mencegah aksi untuk beberapa kasus penanganan yang sudah dilakukan di Provinsi Bali. Kita berbicara bagaimana mencegah aksi main hakim sendiri. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar yang sudah ikut berkomentar melalui WhatsApp di 0896781233830. Ini ada Ibu Agung di Denpasar dan juga ada Bapak Janura di Bangli. Mohon izin saya bacakan dulu nggih tiga narasumber. Ini yang pertama dari Ibu Agung di Denpasar, Om Swastiastu, Mbak presenter, ikut rembuk katanya khusus untuk polisi dari pihak kepolisian. Tolong usut tuntas kasus di Tabanan, jangan sampai ada omongan kriminalitas dibela atas nama HAM. Tapi saya tidak setuju dengan pengeroyokan tersebut, tetapi memaklumi kalau warga seperti itu karena katanya warga sudah lapor ke polisi, sering terjadi pencurian, tetapi tidak ada respon sehingga terjadi emosi begitu ya. Lebih banyak anggapan beberapa kasus di luar Bali justru pelaku kriminalitas dibela dengan dalil HAM. Itu dari Ibu Agung di Denpasar. Dan ada Ibu ada Ibu Janura di Bangli. Selamat pagi, orang mencuri ayam mungkin tidak di satu tempat saja atau sudah berkali-kali katanya ya. Mungkin masyarakat menjadi emosi, tetapi jangan sampai dibunuh, kita serahkan kepada yang berwajib. Suksema begitu ya. Ada dua nih komentar dari masyarakat. Ada Ibu Agung di Denpasar dan juga ada Ibu Janura di Bangli. Silakan mungkin dari Ibu Rina ditanggapi.
6: Ya. Baik. Terima kasih untuk Ibu Agung dan Ibu Janura. Ya. Jadi untuk penanganan perkara terkait dengan yang baru-baru terjadi saat ini itu kita laksanakan sesuai dengan prosedur bahwa di situ kita juga menangani terkait perkara pencuriannya, dan kami juga menangani terkait perkara dari pengeroyokannya. Karena bagaimanapun atau dengan alasan apapun, pengeroyokan yang dilakukan terhadap seseorang yang memang melakukan tindak pidana itu tidak dibenarkan oleh hukum, dan di situ ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Jadi untuk penanganan perkara jelas kami laksanakan sesuai dengan prosedur, dan secara transparansi juga kita infokan kepada masyarakat melalui media, baik media mainstream atau media sosial, bagaimana penanganan yang sudah kami laksanakan atau yang sudah kami lakukan.
5: Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanggapi lagi. Yang kedua, lebih ke tanggapan ini ya. Artinya mencuri ayam tidak hanya di satu tempat saja karena masyarakat emosi, tetapi tetap dia juga mendukung ya, jangan sampai ada menghilangkan korban. Ini termasuk juga mungkin bisa dihadapi ditanggapi Ibu terkait jangan sampai atas nama HAM begitu ya.
6: Iya. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Agung narasumber dari Kemenham, bahwa memang sesuatu itu, seseorang memiliki hak asasi, tapi orang lain juga memiliki hak asasi, ya. Jadi di sini dapat saya sampaikan atau kami tanggapi bahwa kita harus melihat sesuatu itu bukan hanya dari satu perspektif saja, ya. Mungkin karena dia pelaku kejahatan, kemudian kita membalas dengan suatu bentuk kekerasan yang tidak sesuai dengan mekanisme sistem peradilan. Okay. Ya, itu saja.
5: Iya, baik. Terima kasih Ibu Rina. Silakan Pak Agung Dalem, ada yang ingin ditambahkan terkait dari pernyataan Ibu Agung di Denpasar tadi untuk penegakan hukum, katanya jangan sampai dibela dengan dalil HAM begitu ya.
0: Ya, betul. Di amanat di undang-undang mengatakan memang betul hak itu adalah yang hakiki, hak hidup, terutama hak hidup. Jadi kita sebagai manusia sejak dilahirkan, sejak masih dalam kandungan, kita sudah diberikan hak hidup oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang berhak mencabut hak hidup kita adalah Tuhan. Jadi itu, kita sebagai aparatur negara bekerja atas dasar undang-undang. Apa yang diperintahkan oleh undang-undang, itulah yang kita jalankan. Sama kayak misalnya kalau kejadian di jalan, kalau misalnya kepolisian, kami ASN hadir, nah di sana itulah bentuk negara, kehadiran negara di sana. Bentuknya polisi, kami kementerian, nah mungkin di ASN yang lain kan begitu. Jadi
5: oke, okay. Iya.
0: Itu bentuk-bentuk kehadiran negara untuk pembelaan HAM.
5: Untuk gitu. Pembelaan HAM. Iya. Iya. Terima kasih iya. Pak Agung Dalem. Silakan dari Pak Wayu, ada yang ditanggapi?
7: Iya. Terima kasih ya, terkait dengan apa yang barusan dikatakan oleh pendengar ya, tentunya itu saya juga sebenarnya sepakat seperti itu. Ya, artinya ketika yang namanya proses hukumnya itu tetap harus berjalan, ya, yang dimana tetap ya apa namanya, tanpa yang namanya menyampingkan daripada aspek hak asasi manusianya. Nah, artinya ketika misalnya memang dalam satu perkara ya, tentunya di sana ada pelaku, ada korban, ya masing-masing ya punya hak di sana.
5: Okay.
7: Itu hak daripada korbannya apa? Oh, ternyata mendapatkan yang namanya perlindungan, pendampingan. Gitu. Nah, setelah itu dari pelaku punya hak juga. Oh, ternyata punya hak juga, merupakan hak pendampingan juga. Hak mendapatkan pelayanan jasa hukum. Nah, seperti itu wajib didampingi oleh kuasa hukum, seperti itu. Nah, dari itu apa lagi ya tadi itu ya? Yang kedua.
5: Oke, yang kedua ini dengan? Lebih ke pernyataan ya.
7: Oh, statement ya.
5: Statement. Jadi dia artinya masyarakat itu geram, tetapi tidak juga sampai menghilangkan nyawa korban sekali. Begitu.
7: Iya, benar sekali sih. Yang namanya menghilangkan nyawa daripada orang, nah itu juga tidak bisa dibenarkan, seperti itu. Apapun alasannya, sekalipun misalnya terbukti yang namanya yang bersangkutan itu melakukan yang namanya sesuatu yang membuat masyarakat itu menjadi resah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat Memang sih dalam hukum itu ada yang namanya alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Nah, cuman alasan pembenar dan pemaaf itu hanya bisa dilakukan pada saat keadaan yang terdesak, yang mengancam daripada keselamatan nyawa. Nah, misalnya pas lagi di jalan gitu, di keramaian, ternyata ada orang menodongkan pistol. Itu. Nah, di sana kita bisa yang namanya membela diri. Membela diri dalam artian kita ya menjatuhkan daripada si orang yang menodong itu, kita bisa jatuhkan seperti itu. Nah, itu pada saat kita melakukan sedikit kekerasan di sana, misalnya dalam hal kita jatuhkan pasti ada unsur kekerasannya dong. Mungkin kita dorong, entah kita tekan seperti itu kan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai alasan pemaaf. Seperti itu.
5: Oke, sekali lagi tadi dikatakan tidak menghilangkan hak untuk hidup seseorang begitu ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi berbagi mungkin dari Ibu Rina, ada Pak Agung Dalem dan juga ada Pak Wahyu Wira untuk menekankan kembali apa-apa saja yang belum disampaikan mungkin tadi dalam topik kita pagi hari ini terkait bagaimana mencegah aksi main hakim sendiri, dan bisa juga Bu Rina menekankan kembali langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk juga ada dari Babinkamtibmas begitu ya, dalam upaya mendeteksi potensi dini aksi main hakim sendiri ini, dan bagaimana pemberian edukasi soal hukum dari pihak kepolisian. Silakan Bu Rina.
6: Ini penutup ya. Penutupnya mungkin di sini saya menyampaikan pesan juga untuk pendengar bahwa mari kita sama-sama jaga Bali ini dengan hukum yang berlaku, tapi bukan dengan amarah. Okay. Ya, jadi di sini dari pihak kepolisian sendiri kami sudah berupaya untuk meningkatkan pelayanan, sistem pelayanan dengan respon cepat, dan kami juga membuka layanan call center 110 yang dapat dihubungi itu selama 24 jam aktif. Kemudian kami juga meningkatkan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan, patroli di jam-jam rawan atau di daerah-daerah rawan. Terus kemudian kami juga di sini secara profesional dan transparan melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, ya tidak pandang bulu untuk kepada siapapun. Terus kemudian di sini kami juga membangun kemitraan atau sinergitas dengan masyarakat, tokoh agama dan instansi lainnya untuk membangun atau menciptakan Kamtibmas yang baik. Ya, di situ. Terus kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat agar untuk bijak dalam bermedia. Ya, di situ mungkin dicek dulu kebenarannya, jangan asal atau langsung menerima informasi yang ada di media, mungkin bisa dilihat sumbernya dari mana, dan jangan cepat terprovokasi dengan suatu keadaan yang belum tentu kebenarannya. Mungkin itu dari saya.
5: Baik.
6: Terima kasih.
5: Terima kasih Ibu Rina. Silakan dari Pak Wahyu, termasuk juga pesan dari akademisi begitu ya, untuk mencegah aksi ini, silakan Bapak.
7: Oke, ya, terima kasih. Terkait dengan apa sih yang pesan yang akan disampaikan terkait dengan untuk pencegahan daripada aksi main hakim sendiri, ya tentunya di sana gimana ya? Kita tuh sebagai masyarakat seperti itu, masyarakat dan juga ya kita perlukan sinergi ya selain semua pihak seperti itu untuk yang namanya melakukan pencegahan secara aktif. Seperti itu. Nah, pencegahannya bagaimana? Oh, yang tentunya dalam kalau kita posisikan diri sebagai masyarakat, jangan sampailah mudah terpancing yang namanya provokasi. Seperti itu. Cari dulu kebenarannya seperti apa. Nah, misalnya ya kayak ya bisa dikatakan seperti statement yang dikatakan oleh pendengar kita barusan itu. Nah, ini sudah beberapa kali sudah ada pelaporan, cuman nggak ada respon. Nah, itu kemungkinan teman-teman di kepolisian juga masih yang namanya mengumpulkan daripada bukti. Nah, seperti itu. Nah, jadinya itu memang ada prosesnya apapun itu prosesnya, bagaimanapun itu mekanismenya, serahkan saja kepada teman-teman di kepolisian untuk memproses seperti itu. Okay. Nah, dan juga terkait dengan literasi ya, literasi hukum seperti itu. Andai kata misalnya teman-teman pendengar itu memang memerlukan daripada literasi hukum ya, bisa datang ke kami, ke Fakultas Hukum Universitas Makassar Sunan Denpasar di Jalan Kamboja nomor 11 Aren Pasar, atau menggunakan surel itu ke fh@urmas.ac.id seperti itu. Oke, terima kasih.
5: Iya, baik, terima kasih Pak Wayu. Silakan dari Pak Agung Dalem.
0: Baik, untuk masyarakat Bali khususnya, jangan mudah percaya, kemudian jangan cepat menyebarkan informasi, kemudian hati-hati menggunakan jari, karena itu sekarang media sosial itu sangat berbahaya. Apabila salah menggunakan, gunakanlah dengan bijak. Jadi sesuai dengan di pasal 28J Undang-Undang 45 itu mengingatkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan di sana ada hak orang lain. Itu saja. Mungkin itu.
5: Ya. Baik, terima kasih Pak Agung Dalem. Dan pendengar tadi tiga narasumber sudah memberikan penekanan begitu ya terkait bagaimana mencegah aksi main hakim sendiri di masyarakat, dan tentu tadi juga kita semua sudah sepakat di sini ya, jangan terprovokasi terhadap isu-isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya seperti apa, dan tadi juga ditekankan kembali bijak untuk bermedia sosial. Dan semoga apa yang kita perbincangkan dalam upaya mencegah aksi main hakim sendiri ini bisa memberikan wawasan baru kepada masyarakat dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Mari kita bersama-sama begitu ya, membangun budaya untuk mengedepankan hukum, mengedepankan akal sehat dan menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat bagaimana kepedulian dan juga tanggung jawab sosial kita di masyarakat. Karena keadilan yang sesungguhnya hanya akan bisa terwujud ketika hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan juga tentunya berkeadaban. Demikian dialog Denpasar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tiga orang narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, dan juga masyarakat yang sudah mengatensi sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Yes, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar? Hadir kembali di ruang dengan Anda, saya Hapsar Nachwa. Untuk kali ini di 29 Juli 2026, saya masih rejeki ditemani tidak cuma hanya Anda semua yang sedang mendengarkan, tapi juga operator super teknik saya, Mas Febri. Ini mau apa lagi nih Mas Febri ini? Iya, untuk kali ini jelang siang kami hadirkan sesaat lagi Halo RRI untuk Anda. Jadi untuk Anda yang punya unek-unek, kemudian curhatan tertahan gitu ya, silakan aja semua yang terkait dengan fasilitas publik kita tampung di sini. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.

Jam biologis tubuh yang tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan yang makin sibuk masa kini memunculkan berbagai gejala gangguan tidur. Panduan para ahli berikut ini akan membantu Anda agar tetap bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saking otomatisnya aktivitas tidur, kita cenderung mengabaikannya sampai suatu ketika kita mengalami gangguan tidur. Dalam keadaan demikian, barulah kita merasakan betapa pentingnya tidur. Ketika tidur, tubuh sejatinya memusatkan sebagian besar energinya untuk proses penyerapan dan asimilasi zat makanan, regenerasi sel, juga detoksifikasi. Jadi kurang tidur akan menghambat proses tersebut dan mengganggu metabolisme tubuh. Tidur juga, menurut para pakar tidur, sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Kurang tidur bisa membuat orang linglung. Begitu menurut peneliti ilmu kedokteran tidur dari University of California, USA. Jika seseorang terjaga sepanjang 21 jam tanpa tidur, kemampuan berpikirnya anjlok, ia pun bisa sempoyongan seperti mabuk. Tetapi berita baiknya, kondisi itu bisa berlaku sebaliknya.

Yes, menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayam Muruk 70. Dan pagi hari ini di Halo RRI, kita angkat topik terkait apakah kita perlu menindak sendiri kejahatan yang ada di lingkungan kita gitu, alias hakim sendiri. Waduh, lagi rame nih di Pulau Dewata terkait hal ini. Tapi ternyata tidak cuma di Bali ya yang terjadi terkait kejadian main hakim sendiri yang merenggut nyawa. Di

Sebenarnya ini sudah banyak yang melakukan ya, cuman mungkin aksi main hakim sendiri ini sudah banyak terjadi di Jawa Barat. Jadi Pak Dedi lebih berpikir gimana caranya supaya angkanya menurun gitu. Masih menemani Ruang Negara Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar. Nikita Willy dengan Andai Kau Bisa Mengerti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik

0: saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo, buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu, kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan, kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Get Jazzy on.
1: Yes, masih menemani ruang dengan ada di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Masih dinantikan nih gabungannya di 0896-7812-3830 untuk topik kita di Halo RRI, main hakim sendiri. Sebenarnya main hakim sendiri itu apa sih? Ini adalah terbentuk atas reaksi yang timbul dari masyarakat baik secara individu maupun dalam bentuk massa sebagai akibat dari kondisi di mana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara material maupun imaterial dalam prakteknya diwujudkan dalam aksi main hakim sendiri ini ya. Waduh, cukup meresahkan juga. Di satu sisi kita resah dengan tindakan kriminalnya, tapi main hakim sendiri juga meresahkan. Kalau salah sasaran gimana?

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Iya pendengar, ternyata main hakim sendiri itu ada sanksi pidana berat loh ya untuk pelakunya. Resikonya salah sasaran juga, jadi malah kena orang yang gak bersalah. Dan rusaknya aturan hukum di masyarakat. Tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum berupa kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama. Sanksi pidananya apa sih? Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman penjara bertahun-tahun, bahkan bisa belasan tahun kalau korban sampai meninggal dunia. Yes, masih kami temani di Halo RRI untuk Anda bersama saya Hapsarina Choa di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut

0: dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya muslim.
1: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Entah ini saya undang.
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Masih hadir untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayam Wuruk 70 bersama saya Hapsari Najwa. Siapa bilang belanja cuma bisa bikin kantong tipis? Kalau di level 21 mall itu belanja pakai bank BPD Bali ini justru bikin kita bawa pulang grand prize gratis. Ini bisa maksudnya ya, ada kesempatannya. Caranya gimana sih? Gampang banget. Belanja minimal

Rp10.000, upload stroke belanja di aplikasi Level 21 Mall dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Ini masih ada waktu loh, sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan di 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, bahkan ada paket liburan ke Thailand dan Vietnam, dan juga banyak hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang. Khusus member baru selama bulan Juli dapat free ice cream loh, dan juga kesempatan lucky dip. Informasi lengkap langsung aja follow Instagram dan juga TikTok at level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Terima kasih untuk partisipasi dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat lahir dan batin gitu ya. Sampai di sini dulu Halo RRI, tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani Anda sampai di jelang sore nanti.

0: Halo RRI, suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Aduh, sisa semalam Mas Marcel yang nyanyi rasanya. Semalam saya ngapain ya? Bertanya-tanya dalam hati semalam ngapain aja. Ternyata semalam saya berusaha tidur cepat. Gak sampai gimana-gimana sih ya, tapi intinya sih berusaha tidur cepat supaya bangun juga lebih cepat lagi. Masih kurang sukses sih, karena masih agak-agak begadang tipis-tipis gitu ya. Gimana nih malam hari Anda semalam? Saya harap sih tidurnya nyenyak gitu ya. Dan mungkin yang mungkin agak resah tidurnya, saya doakan sih semoga bisa menikmati tidurnya di malam ini dan seterusnya. Meluncur dikit ke rri.co.id, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pemulihan lingkungan tidak hanya bertujuan menghentikan kerusakan alam ya, tapi harus jadi penggerak investasi hijau, pencipta lapangan kerja hijau atau green jobs, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ini disampaikan beliau saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional di Jakarta. Jumhur menyebut persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Iya, dia juga mengajak masyarakat melakukan gerakan tobat ekologis melalui langkah nyata. Waduh, tobat ekologisnya. Contohnya apa sih? Seperti nanam pohon, memulihkan sungai, menghentikan pencemaran industri, membangun budaya tidak buang sampah sembarangan. Selengkapnya langsung aja ke rri.co.id. Menteri LH Lingkungan Sehat jadi motor pertumbuhan ekonomi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Yes, masih menemani Ruang Dengar Anda di Prosati, Prosatu, RRI, dan Pasar. Saya Hapsari Najwa masih di Ruang Dengar Anda. Agak kaget ya, tadi si Kereta Kencana ini juga bilang menemani. Waduh, saya juga menemani nih. Nah, jelang siang kali ini matahari cukup terik nih. Luar biasa ya, panas di luar ya. Matahari sudah mulai ke atas, mengingatkan lagi nih, jangan lupa isi kembali tenaga untuk melanjutkan sisa hari dengan senyuman. Iya, terus menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar, Hayam Muruk 70. Kami hadirkan berikutnya untuk Anda yang mungkin udah merasa siang hari ini kayak aduh kayaknya setengah aku nih. Help of me, Gary Halliwell.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama lo.
4: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Ya, sebenarnya sampai di sini saya nemenin untuk jelang siang kali ini ya. Tapi jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan ikuti warta berita dari Jakarta setelah kita haturkan puja Trisan ya. Terus bersama kami pastinya di Pro 1, kenali informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

kidenana kakabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evita.

0: Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoga Purnomo, Zainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Zainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NBC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai Lili, kamu kayaknya kelihatan capek banget hari ini.
5: Iya nih, belakangan tuh kerjaan numpuk, tidur nggak enak. Terus rasanya apapun yang aku lakuin tuh nggak ada energinya gitu.
4: Bisa jadi kamu lagi burnout, Li. Soalnya burnout itu muncul kalau badan dan pikiran kita dipaksa kerja terus tanpa jeda. Tanda-tandanya mirip kayak yang kamu ceritain. Lelah panjang, susah fokus, kehilangan motivasi, dan mood gampang turun.
5: Aku pikir cuma lagi bad day berkepanjangan. Ternyata ada istilahnya ya?
4: Iya, ada, Li. Dan yang sering dilupain, burnout itu bukan soal lemah atau kurang kuat. Tandanya tubuh ngasih sinyal kalau kamu butuh istirahat sebentar. Coba deh, Li, mulai dari hal kecil atur ulang ritme kerja. Kasih batas waktu atau sekedar ambil 10 menit buat lepas dari layar atau pekerjaan.
5: Iya deh, kayaknya aku perlu pelan-pelan coba biar otak sama badan aku tuh gak kayak mesin yang dipaksa kerja terus.
4: Nah itu, Li, pelan gak apa-apa. Yang penting tetap waras.
6: Kalau burnout datang, jangan tunda. Pulihkan diri biar semangatmu kembali.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Ya, sebenarnya ini ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Denpasar. Hayu Muruk 70. Tadi maunya saya menginformasikan terkait arus lalu lintas ya dari ruang ATCS. Tapi ternyata tiba-tiba servernya ada gangguan di ruang ATCS. Oke, Budi Suparta dan tim, semoga segera menemukan solusi untuk memperbaikinya ya. Dan kami doakan di sini karena kita juga perlu nih tahu arus lalu lintas gitu. Gimana amannya, gimana baiknya gitu ya. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayam Muruk 70. Sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita, tapi tunggu dulu ya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Eh, kamu udah mulai investasi belum? Aku lagi bingung nih, mau investasi apa yang bagus?
1: Udah dong, investasi itu penting banget buat masa depan kita. Tapi kita harus hati-hati, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang.
0: Maksud kamu?
1: Maksud aku, diversifikasi investasi itu penting. Jadi, jangan cuma fokus ke satu jenis investasi aja. Sebarin dana kita ke beberapa instrumen investasi yang berbeda. Kayak saham, reksadana, emas, properti, dan lain-lain.
0: Oh gitu. Tapi kenapa diversifikasi penting?
1: Bayangin deh, kalau kamu cuma investasi di saham, terus sahamnya lagi turun semua, kan rugi banget. Tapi kalau kamu udah diversifikasi, misalnya ada sebagian dana kamu di reksadana atau emas, ya nggak semuanya bakal turun drastis kan?
0: Oke, aku mulai paham nih. Terus gimana caranya buat diversifikasi yang baik?
1: Nah, itu dia. Sebelum diversifikasi, kamu harus tahu dulu profil risiko kamu. Kalau kamu orang yang nggak suka risiko tinggi, bisa pilih instrumen investasi yang lebih konservatif, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Tapi kalau mau risiko yang lebih tinggi, bisa coba saham atau properti.
0: Ada rujukan yang bisa aku baca nggak? Biar lebih paham lagi gitu.
1: Banyak banget. Kamu bisa baca-baca artikel di situs Otoritas Jasa Keuangan alias OJK atau konsultasi langsung sama financial planner. Mereka bisa bantu kamu bikin portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu.
2: Waktunya kentongan.
3: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
4: Lalu gimana dong?
5: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Jadi untuk sementara bulan Juli ini, Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabon.
2: Tentunya Perhatia ataupun di Papua ini juga memiliki peluang dan hak yang sama untuk menikmati dana digitalisasi di Kabupaten Klungkung.
3: Selamat siang. PMI Kabupaten Buleleng bersama BPBD bersinergi mendistribusikan air bersih. Transformasi digital tidak hanya berorientasi pada pengembangan infrastruktur teknologi. Dari Hayam Buruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Hapsarana Choa. Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami awali tentang menghadapi ancaman kemarau panjang di sejumlah wilayah. PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerjasama dengan BPBD. Hal ini guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan.
1: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan. Ini biasanya
4: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Pasek Yase mengatakan PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
1: Nah, untuk di Buleleng PMI Kabupaten Buleleng kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini, Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun. Kemungkinan ini akan berkembang sesuai dengan data kami ke tahun sebelumnya, itu biasanya Kaliasem termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan.
4: Di lapangan distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Raharjo menjelaskan, armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Desa Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi.
5: Kalau armadanya sih mumpuni karena kan jalurnya kan medannya ya mirip-mirip ke Madenan lah yang jarang tanjakan tuh. Untuk tempat apa? Muternya itu kan memang sempit, harus memang saling koordinasi sama asisten drivernya untuk muterin mobilnya di Desa Sinabun. 4 water tank, 10.000 jadi 2 kali trip.
4: Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumedana mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
6: Ya, saya terima kasih juga pada petugas TNI sudah sigap melayani masalah bantuan airnya, Pak.
5: Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
4: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, di tengah semakin berkurangnya minat generasi muda menjadi nelayan, sejumlah nelayan senior di pesisir Bali Barat masih bertahan melaut. Mereka tetap bekerja setiap hari demi memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan profesi nelayan.
7: Regenerasi nelayan menjadi tantangan yang mulai dirasakan masyarakat pesisir Bali Barat. Sebagian generasi muda kini memilih bekerja di sektor industri karena dinilai memberikan penghasilan yang lebih pasti dibanding melaut. Meski demikian, aktivitas mencari ikan masih tetap berlangsung setiap hari. Dalam satu kelompok jaring, nelayan muda dan nelayan senior bekerja bersama untuk mempertahankan mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nelayan pesisir Muhammad Yasin kepada RRI mengatakan, sebagian besar anggota kelompoknya merupakan warga sekitar. Menurutnya banyak anak nelayan yang kini memilih bekerja di perusahaan, sementara usaha penangkapan ikan tetap dijalankan oleh keluarga yang masih bertahan di laut.
8: Kalau teman-teman kerja saya itu nggak ada orang jauh, sebagian tetangga-tetangga ini yang nggak kerja di PT Peredom. Kalau yang lagi kerja di PT itu kan gaji bulanan gitu.
7: Meski jumlah nelayan muda mulai berkurang, Muhammad Yasin mengatakan masih ada nelayan berusia sekitar 60 tahun yang rutin melaut. Mereka tetap bekerja karena hasil dari laut menjadi sumber penghidupan keluarga, bahkan untuk membantu kebutuhan anak dan cucu.
8: Kalau teman kerjanya itu bagian ada yang muda, ada yang tua juga. Ada yang ya 60-an masih ada yang masih ada. Aneh bayang. Di 60-an. Kalau dia nggak kerja tuh, apa kasih cucu-cucunya gitu.
7: Menurut para nelayan, regenerasi menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian agar sektor perikanan tangkap tetap berkelanjutan. Dukungan berupa peningkatan kesejahteraan, keselamatan kerja, serta pembinaan bagi nelayan muda diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi penerus yang tetap menjadikan laut sebagai sumber penghidupan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, kegiatan pelepasan tuki di Pantai Kuta tidak hanya menjadi bagian dari upaya pelestarian penyu. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga penyu dan habitatnya.
9: Ini salah satu edukasi juga untuk para wisatawan yang ikut melepas.
10: Kegiatan pelepasan tukik yang berlangsung di Pantai Kuta Senin 27 Juli tidak hanya mengembalikan tukik ke habitat alaminya. Kegiatan ini juga melibatkan wisatawan yang bertujuan memberikan edukasi konservasi. Sebelum mengikuti pelepasan, peserta diberikan penjelasan mengenai tata cara melepas tukik sesuai prinsip pelestarian. Pendiri Kuta Beach Turtle Conservation Center, Igusti Ngurah Tresna, mengatakan wisatawan yang ikut dalam kegiatan ini wajib mengikuti aturan selama pelepasan tukik berlangsung. Tukik tidak boleh dipegang dan pelepasannya dilakukan secara alami agar keselamatan satwa tetap terjaga saat kembali ke laut.
9: Ini salah satu edukasi juga untuk para wisatawan yang ikut melepas. Tetap kita arahkan, tetap kita utamakan safety-nya baby turtle tetap alami, tidak boleh dipegang, tetap pelepasannya juga kita secara alami dan lain sebagainya. Keselamatan tukiknya kita utamakan, dia harus mengikuti aturan juga. Termasuk ini adalah satu edukasi, karena ini menjadi daya tarik wisata.
10: Menurut Resna, kegiatan pelepasan tukik menjadi salah satu pengalaman yang diminati wisatawan saat berkunjung ke Pantai Kuta. Meski menjadi daya tarik wisata, kegiatan tersebut tetap mengutamakan pelestarian penyu dan tidak berorientasi pada keuntungan.
9: Pelepasan Release Baby Turtle Program ini suatu daya tarik buat tamu-tamu yang datang ke Bali, ke Pantai Kuta. Ini salah satu promosi pariwisata juga. Program kita sini kan kita tidak profit secara ini, kita gratis, tapi dia tetap kalau ingin donasi silakan, tidak donasi tidak masalah.
10: Program konservasi penyu di Pantai Kuta telah berjalan selama 26 tahun. Pengelola berharap semakin banyak masyarakat, terutama generasi muda, ikut menjaga lingkungan dan berperan dalam melestarikan penyu sebagai satwa yang dilindungi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.

0: Pendengar, penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif agama maupun hukum. Hal itu ditekankan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya kepada RRI di Denpasar kemarin. Dia mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong, dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum demi menjaga Bali tetap harmonis dan damai. Arya menjelaskan dalam ajaran Hindu dikenal konsep hukum sekala atau hukum yang berlaku di dunia dan niskala hukum spiritual. Karena itu masyarakat diminta mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak mengambil tindakan berdasarkan emosi. Dia menilai kemarahan merupakan emosi sesaat yang justru dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Informasi selanjutnya, aksi main hakim sendiri masih menjadi persoalan yang kerap terjadi di berbagai daerah. Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial, masyarakat dituntut semakin bijak dalam menyikapi setiap peristiwa. Dugaan tindak pidana seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku, bukan diselesaikan dengan kekerasan atau penghakiman di tempat. Lantas bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar lebih mengedepankan hukum dibandingkan aksi main hakim sendiri? Berikut perbincangan reporter Dayu Friska bersama Koordinator Wilayah Kerja Kementerian HAM Bali, Ana Agung Gede, Ngurah Dalem.
1: Ya, Pak Agung Ngurah Dalem, Koordinator Wilayah Kerja Kementerian HAM Bali, kita berbicara mencegah aksi main hakim sendiri. Kalau kita melihat aksi main hakim sendiri yang terjadi belakangan ini, Pak Agung, dari perspektif HAM, hak-hak apa saja sih yang dilanggar begitu ya ketika seseorang menjadi korban aksi main hakim sendiri, meskipun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, Pak Agung?
2: Yang pertama sudah tentu hak untuk hidup, kemudian hak atas perlindungan diri pribadi, kemudian keluarga, kehormatan, martabat, dan hak rasa aman, serta hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Itu. Kemudian selain itu, korban secara langsung, kita juga perlu melihat dampak yang ditimbulkan terhadap anggota keluarganya untuk kedepannya. Begitu juga si pelaku. Apabila sampai pelakunya ya ditahan, ya pelaku kan punya keluarga. Nah, itu dampaknya kesana juga.
1: Lalu dari kacamata HAM dan juga bagaimana Pak Agung melihat seberapa penting sih prinsip praduga tak bersalah begitu ya, yang perlu dipahami masyarakat untuk mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri ini, Pak Agung?
2: Ya, sangat penting ya. Karena apa? Karena asas praduga tak bersalah adalah pagar utama agar masyarakat tidak menghakimi orang sebelum ada putusan pengadilan. Kemudian dalam kasus tabanan ini, Kementerian HAM menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh main hakim sendiri karena ada asas praduga tak bersalah, dan justru proses hukum harus berjalan untuk menguji benar atau tidaknya dugaan tindak pidana tersebut.
1: Oke, baik. Langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Kemenham dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjadi lagi atau mungkin bisa mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri seperti apa, Pak Agung?
2: Secara kelembagaan, Kanwil Kementerian HAM Bali sudah menjalankan tugas dan fungsi kementerian di daerah, sehingga langkah konkret yang dapat berupa penguatan kapasitas HAM, kemudian dialog publik, pemantauan isu, fasilitasi, mediasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Karena mandat kementerian itu mencakup kebijakan, penguatan, pelayanan, dan bimbingan teknis di bidang HAM. Ya, pendekatan yang paling relevan itu adalah memperkuat literasi masyarakat agar penyelesaian sengketa atau dugaan tindak pidana selalu diserahkan ke mekanisme hukum.
1: Oke. Baik, terakhir pesan kepada masyarakat Pak Agung, ke depannya apa langkah yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah dari sisi penegak hukum dan juga termasuk masyarakat untuk mencegah aksi-aksi serupa terjadi?
2: Pesan dari kantor wilayah, bijak menggunakan media sosial, kemudian jangan mudah cepat percaya, jangan cepat menyebarkan, dan jangan cepat bertindak sendiri. Verifikasi informasi tersebut, kemudian serahkan penanganan kepada aparat penegak hukum. Okay. Itu saja.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Koordinator Wilayah Kerja Kementerian HAM Bali, Ana Agung Gede Ngurah Dalem. Terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Transformasi digital tidak hanya berorientasi pada pengembangan infrastruktur teknologi, tapi juga menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi.
4: Penempatan inklusi digital sebagai salah satu strategi dalam mendukung pembangunan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Klungkung, Dr. Iwayan Sudiarse, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan digital yang mudah diakses, peningkatan kualitas infrastruktur komunikasi, serta penguatan literasi digital bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia dan latar belakang.
5: Jadi, sesuai dengan visi misi pimpinan kami, yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati Klungkung, yaitu Mahotama, yaitu ingin menjadikan masyarakat Klungkung yang lebih maju, harmonis, tentram, dan makmur. Tentunya lansia ataupun difabel ini juga memiliki peluang dan hak yang sama untuk menikmati layanan digitalisasi di Kabupaten Klungkung.
4: Menurutnya, kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, hingga pelaku usaha mikro menjadi bagian penting yang harus memperoleh perhatian dalam proses transformasi digital.
5: Mereka pun butuh wahana untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain begitu. Oleh karena itu, memang sampai saat ini kami akui secara spesifik, kami memang belum menyiapkan aplikasi khusus mereka, tapi yang sudah kami lakukan yaitu menyiapkan akses yang memungkinkan mereka menggunakan aplikasi digital melalui gadget ataupun yang lain sehingga bisa berkomunikasi.
4: Dengan demikian, digitalisasi diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menciptakan masyarakat yang inklusif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan era ekonomi digital. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ICANN 87 Annual General Meeting di Nusa Dua Bali pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Forum tahunan organisasi pengelola tata kelola internet dunia ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Bali di panggung global sekaligus mengangkat nilai-nilai peradaban dan kebudayaan Bali melalui peluncuran domain Bali serta penguatan eksistensi aksara Bali di ruang digital internasional. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima audiensi

0: Organisasi tersebut kerap disebut sebagai PBB-nya internet dunia karena menjadi forum multi-stakeholder yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas teknis hingga masyarakat sipil dalam merumuskan tata kelola internet dunia. Acara pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2026. Salah satu agenda penting yang diusung Indonesia adalah peluncuran domain.bali sebagai identitas digital yang diharapkan menjadi penguat branding Pulau Dewata di tingkat internasional. Beralih ke informasi selanjutnya, sungai di Bali menyandang status kritis ekologis. Kondisi ini dipicu akibat penumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik dan bakteri E. coli.
1: Kondisi sungai-sungai kita di Bali bisa sudah dikategorikan kritis ekologis.
2: Sungai-sungai di Bali dilaporkan mengalami kritis ekologis. Kondisi itu dipicu terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah, volume wisatawan yang tinggi, serta penumpukan limbah di titik-titik vital, seperti Tukat Badung dan Tukat Ayung. Hal itu mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologis sungai. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gede Dharma Putra saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, kritis ekologis sungai ditandai dengan pencemaran sampah plastik, penyempitan badan air, dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Menurutnya, kondisi itu memicu penurunan kualitas air, serta meningkatkan risiko bencana hidrologi seperti banjir. Dharma Putra menegaskan perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologi sungai dan menekan beban sampah di perairan.
1: Sedih sekali kalau proses atau situasi sungai yang kita kategorikan krisis ekologi ini terus kita biarkan pencemaran setiap hari terjadi.
2: Hal senada diungkapkan Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, Ana Agung Gede Swastika. Menurutnya, fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan, di mana sungai justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. Ana Agung Swastika menyebut berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Ia menegaskan berbagai langkah dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai, salah satunya gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air.
3: Edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan di das itu, jangan buang sampah sembarangan sehingga ini akan mengganggu terutama air-air yang biasa di Bali. Saya bilang tadi ada area sangatnya begitu, area yang disucikan namanya beji.
2: Langkah pemantauan dan aksi bersih berkala terus menjadi gerakan yang gencar dilakukan komunitas pemerhati lingkungan dan peduli sungai untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Apalagi sungai di Pulau Dewata saat ini menyandang status kritis ekologis akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik. Minimnya ruang terbuka hijau serta beban tata kelola air yang buruk turut memicu sumber mata air sungai mengalami kritis ekologis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau panjang memicu krisis air bersih parah di sejumlah wilayah di Kabupaten Jemberana. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir, bahkan warga di lingkungan Pancardawa, Kelurahan Pendem, sebagai lokasi yang paling terdampak, harus rela menempuh ratusan meter untuk mengambil air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Menurunnya debit sumber air secara drastis akibat dampak kekeringan memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kabupaten Jemberana. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir, bahkan warga di lingkungan Pancardawu, Kelurahan Pendem, yang paling terdampak, harus rela menempuh jarak ratusan meter mengambil air dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kadek Sandi Wantare, 51 tahun, warga lingkungan Pancardawu, ditemui di rumahnya Senin kemarin, menuturkan krisis air bersih ini sudah dialami sejak 2 bulan terakhir, dampak musim kemarau panjang yang melanda wilayahnya.
5: Dua bulan terakhir
6: tidak ada air.
5: Tidak ada air.
6: Karena apa tuh tidak ada?
5: Karena niki bawa kemarau.
6: Kalau biasanya airnya dari mana nih?
5: Dari gunung nih, Pak.
6: Kalau sekarang kondisinya gimana?
5: Sekarang sudah macet total di air. Enggak, yang dari sungai kok ngambil.
6: Oh, Bapak sementara ini dari sungai yang ambil. Yeah. Sungainya ada air.
5: Sungai ada air,
6: bersih,
5: kecil lah airnya di sungai.
4: Di lingkungan Pancardawu saja, sekitar 200 kepala keluarga atau kakak telah berjuang melawan kekeringan selama lebih dari 1 bulan terakhir. Warga bahkan terpaksa

0: merogoh gojek untuk membeli air isi ulang demi konsumsi harian. Sementara untuk kebutuhan MCK, mandi cuci kakus, warga harus menempuh jarak 100 meter menuju sungai terdekat.
1: Air sungainya udah apa? Mandi?
2: Mandi.
1: Terus?
2: Air minum beli aja.
3: Oh, air minum beli. Iya.
4: Masak?
3: Masak
4: beli.
2: Masak beli.
0: Senada dengan Sandi, Kepala Lingkungan Pancardawo Iputu Partika Yasa mengatakan telah mengusulkan ke pemerintah daerah untuk pembangunan 4 titik sumur bor di wilayahnya.
5: Harapan kami selaku Kepala Lingkungan, biar secepatnya lah dari pemerintah daerah untuk membantu untuk sumur bornya. Ya, karena kami kemarin sudah mengajukan 4 titik sumur bor, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi agar warga kami bisa tidak kekeringan lagi pada saat musim kemarau. Cuman itu aja.
3: Ada berapa warga yang terdampak di Pancardawo?
5: Kalau total ini 200 kakak.
0: Guna meredam krisis yang kian meluas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jemberana berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia, PMI Jemberana bergerak cepat menyalurkan bantuan Senin kemarin. Selain ratusan kakak di lingkungan Pancardawo, sebanyak 35 kakak juga terdampak di lingkungan Dewosana. BPBD telah memasang tandon air serta menyalurkan pasokan secara berkala. BPBD Jemberana mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan segera melapor jika wilayahnya mulai mengalami kelangkaan air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
6: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali.
7: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
8: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
7: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
8: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
9: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
8: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
6: Ya, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. PMI Kabupaten Buleleng bersama BPBD bersinergi mendistribusikan air bersih. Transformasi digital tidak hanya berorientasi pada pengembangan infrastruktur teknologi. Mewakili tim redaksi, saya Habsari Nacoa bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
10: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat, tapi kita satu dalam rasa hormat dan

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih menemani Ruang Dengar dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayam Buruk 70, Afgan dan Isyana. Wah, seru ya. Kali ini kita agak cool down dikit dengan James Arthur, Empty Space. Sebelum nanti kita bergeser ke jam 2, untuk apa? Kalau bukan untuk acara selanjutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, beredar tautan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto tampak papan penanda bertuliskan Operasi Razia Pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan ini mengindikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil cek fakta, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto. Gambar ini adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit Satu patroli jalan raya tol Padalenyi di Lantas Polda Jabar juga telah mengonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti di foto tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dewo, lo tau gak?
0: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
5: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Waktunya kentongan.
4: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Pendengar masih menemani hadir di ruang dengar Anda untuk jelang sore kali ini. Wow, luar biasa nih ya, sore ini mendung dan juga cerah kembali dengan momen yang hampir berdekatan. Untuk Anda yang mungkin sore hari ini masih beraktivitas, bekerja, atau juga mungkin bersih-bersih di rumah, semangat terus. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan terus ya. Masih di Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi, White Flower dari Billie Eilish. Made

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Denpasar sore ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir nih menemani ruang dengan Anda pada hari Rabu di tanggal 29 Juli tahun 2026 pada pukul 3 sore sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa di Denpasar sore ini, tentunya Linda sudah menyiapkan beragam informasi yang ingin Linda bagikan dan sudah juga tersedia lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana ya. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pro 1.
1: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Sam Smith dengan judulnya I've Told You Now. Dan berikutnya Linda ingin langsung membagikan informasi pertama nih, yang mana datang dari mancanegara ya, terkait dengan pembakaran hutan di Perancis, di mana aparat Perancis telah menangkap kurang lebih 162 orang sejak 6 Juli 2026 terkait dugaan pembakaran hutan di tengah musim kebakaran terburuk yang pernah dialami oleh Perancis, loh pendengar. Sejak awal tahun, Perancis sudah mencatat 13.566 titik kebakaran yang menghanguskan lebih dari 116.085 hektar lahan, di mana hal ini sudah melampaui rekor sebelumnya yang terjadi pada tahun 2022, yaitu yang mencapai di 72.000 hektar lahan. Dan pendengar, pemerintah Perancis juga menyebut bahwa 9 dari 10 kebakaran disebabkan oleh ulah manusia, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Pelaku pembakaran hutan tentunya dapat dikenai hukuman hingga 15 tahun penjara. Tapi hingga saat ini, untuk ke 162 orang tersebut masih dilakukan.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, itulah sebuah lagu dari Kahitnavid, Jakarta Voice, Dansa Yo Dansa. Sore-sore kita diminta diajak dansa bersama nih pendengar. Gak apa-apa ya, sore-sore kan walaupun mungkin bisa dibilang udah jam-jamnya pulang kerja nih, tapi kita tetap harus happy-happy, harus tetap bisa dibawa semangat ya untuk menerjang kemacetan di sore hari untuk pulang ke rumah. Jadi untuk lagu Dansa Yo Dansa kayaknya cocok nih. Biar semuanya dalam situasi hati yang gembira gitu kan. Walaupun misalkan nanti ketemu macet di jalan, tetap harus gembira ya pendengar ya. Dan berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Reza The Groove dengan judulnya Kawan. Selamat mendengarkan.

0: depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Illenium X Ambassadors dengan judulnya In Your Arms baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Dan Lina ingin kembali membagikan informasi ini, yang mana masih dari mancanegara ya. Dari kali ini kita ke Jepang, yaitu di mana gempa bermagnitudo 7,1 landa Jepang Selatan dan membuat ratusan ribu warga mengungsi, pendengar. Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, memicu kerusakan infrastruktur dan juga korban jiwa serta luka-luka, dan membuat sekitar 300 ribu warga mengungsi ke pusat-pusat evakuasi, pendengar. Puluhan pekerja dilaporkan hilang setelah ledakan dan runtuhnya pusat perbelanjaan, sementara ratusan personel militer dan juga tim penyelamat dikerahkan untuk mencari korban di tengah gempa susulan. Layanan kereta cepat pun diberhentikan, sejumlah penerbangan dibatalkan, beberapa pabrik menghentikan operasi, dan sekitar 48 ribu rumah mengalami pemadaman listrik meski tidak ada gangguan pada pembangkit listrik dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir, ya pendengar ya. Selain itu, pendengar, peringatan tsunami yang sebelumnya sempat dikeluarkan setelah gempa kemudian juga sudah dicabut, dan tentunya hingga saat ini masih terdapat perbaikan yang dilakukan karena memang banyak infrastruktur yang bisa dibilang rusak, ya pendengar ya. Meski otoritas regulasi nuklir Jepang juga memastikan tidak ada gangguan di pembangkit listrik tenaga nuklirnya, tapi tentunya masih di dalam pengawasan hingga saat ini. Mungkin kemarin kalau yang semalam ada yang mendengarkan Senandung Malam ya, ini sebenarnya Pak Widi rekan kita di Tokyo kemarin sudah sempat menginformasikan bahwa sempat terjadi gempa di Jepang, dan ternyata sekarang kita sudah mengetahui nih bahwa memang banyak sekali kerusakannya dan korban jiwa yang bisa dibilang masih hilang juga. Pendengar, informasi terkait dengan gempa Jepang tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita kembali mendengarkan sebuah lagu dari Eddie Benjamin dengan judulnya Mania. Selamat mendengarkan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar jangan kemana-mana, karena tentunya kami masih memiliki beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Blue dengan judulnya One Love. Selamat mendengarkan.

0: Denpasar sore ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

hal yang sangat mudah dilakukan dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik, hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Nindi dengan judulnya Hati Seluas Samudra. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan informasi mengenai Rare Angon Festival nih pendengar. Di mana Rare Angon Festival 2026 resmi ditutup lewat malam gala dinner yang berlangsung hangat di Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan piala bergilir Rare Angon Festival sebagai penutup rangkaian acara. Festival yang juga diikuti peserta dari berbagai negara ini menjadi ajang melestarikan budaya layang-layang Bali sekaligus memperkenalkan tradisi lokal ke dunia internasional pendengar. Tentunya suasana kebersamaan pun terasa ya, dengan peserta dan juga komunitas layang-layang saling berbagi pengalaman, membawa harapan agar Rare Angon Festival terus berkembang dan memberi manfaat bagi budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif tentunya bagi kota Denpasar. Nah pendengar, informasi mengenai Rare Angon Festival 2026 tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang tentunya terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Bandan Naira feat. Tengku Rio Rizkan dengan judulnya Sersan Mayorku. Selamat mendengarkan.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik biru.

pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Sheila on Seven dengan judulnya Film Favorit. Sama seperti film favoritku. Wah, kalau ini sih bukan film favorit, tapi ini lagu favoritnya Linda nih. Salah satu lagu favoritnya Linda sepanjang masa. Oke pendengar, tanpa berlama-lama kita lanjut. Berikutnya kita akan dengarkan, kalau tadi film favorit, kalau ini kita akan diajak untuk melawan dunia sama Rizky Febian. Selamat mendengarkan.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu dari Didit Lopez baru saja nih mengudara menemani ruang dengar Anda dengan judulnya Jumpa Pertama. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan informasi terkait dengan BBM dan LPG subsidi nih. Salah satu hal yang bisa dibilang kalau sudah dibawa pasti masyarakat langsung kupingnya kayak langsung ting gitu kan, kayak langsung akan tertarik nih kalau untuk sudah membahas BBM dan LPG. Kenapa? Karena kedua hal ini merupakan hal yang selalu digunakan setiap harinya, baik bagi pengendara kendaraan ataupun bagi ibu rumah tangga. Nah, ada informasi terbaru dari pemerintah di mana Menteri SDM memastikan bahwa harga BBM dan LPG subsidi tidak akan dinaikkan berdasarkan keputusan yang memang sebelumnya telah ditetapkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keputusan ini usai menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh persetujuan. Tentunya kebijakan stabilitas harga BBM dan LPG subsidi dirancang untuk melindungi dan meringankan beban finansial masyarakat kelas bawah. Jadi informasinya adalah bahwa untuk BBM dan LPG subsidi ini tidak ada penaikan ya, atau tidak ada kenaikan harga, pendengar, seperti yang sebelumnya sudah sempat diinformasikan dan saat ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi untuk pengguna BBM dan juga LPG subsidi tidak perlu khawatir, harganya masih akan normal. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Kaseiro dengan judulnya Seandainya Sederhana. Selamat mendengarkan.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

terdampar di hatimu dari 5 minutes baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar. Berikutnya, kalau tadi kita sudah membicarakan masalah BBM dan LPG subsidi, yang berikutnya Linda ingin membagikan informasi terkait dengan MBG nih. Di mana BGN siapkan skema MBG untuk anak-anak di daerah rawan konflik pendengar. Pemerintah tengah menyiapkan skema program makan bergizi gratis atau MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa uji coba telah dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas seperti rumah ibadah, gereja, ataupun bekerja sama dengan TNI dan juga Polri. Program ini tentunya diharapkan memastikan seluruh anak Indonesia termasuk di wilayah terpencil dan rawan konflik tetap mendapatkan akses gizi yang layak. Sementara itu, pemerintah juga mempercepat penataan lebih dari 13.000 titik pelayanan MBG di seluruh Indonesia pendengar. Tentunya dengan wilayah berisiko stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan juga Nusa Tenggara Timur yang saat ini menjadi prioritas utama. Nah pendengar, kalau yang sebelumnya Linda juga sempat baca bahwa memang badan BGN ini sedang mencoba untuk memperbaiki sistem dari MBG itu sendiri agar bisa lebih mendahulukan masyarakat-masyarakat di wilayah terpencil atau 3T agar wilayah-wilayah 3T ini tetap bisa menerima makan bergizi gratis yang tentunya bisa membantu perbaikan gizi anak-anak di wilayah-wilayah terpencil. Dan terkait dengan informasi BGN ini, informasi MBG ya dari BGN ini, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya, kalau tadi lagunya 5 minutes, yang berikutnya yang kita akan dengarkan yaitu lagu dari Malik and the Essential dengan judulnya Prasangka. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Lea Michele dengan judulnya Like a Cannonball. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Barbara Mendes dengan judulnya Just the Way You Are. Selamat mendengarkan.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, tentunya bersama saya Fitri Marlinda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut Linda putarkan satu lagu terlebih dahulu dari 5 Seconds of Summers dengan judulnya Me, Myself, and I. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Bila kita bersama-sama untuk bisa healing kepada diri kita masing-masing.
2: Aman tertib sebagai destinasi wisata utama.
3: Selamat sore. Cegah aksi main hakim sendiri melalui penguatan kearifan lokal. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali tetap aman dan kondusif. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, sore ini kita awali dengan informasi terkait upaya mencegah aksi main hakim sendiri. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri. Masyarakat diharapkan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Saguluk Salunglung, Sabayantaka dan Fasuda Iva Kutumbakam sebagai fondasi menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat.
1: Marilah keharipan lokal kita kembangkan kembali. Sagilik, Sagulu,
5: penguatan nilai-nilai kearifan lokal Bali dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif agama maupun hukum. Hal itu ditekankan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya kepada RRI di Denpasar. Ia mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai persatuan, gotong royong dan penyelesaian persoalan melalui jalur hukum demi menjaga Bali tetap harmonis dan damai. Arya menjelaskan dalam ajaran Hindu dikenal konsep hukum skala, hukum yang berlaku di dunia dan hukum niskala atau hukum spiritual. Karena itu masyarakat diminta mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak mengambil tindakan berdasarkan emosi. Ia menilai kemarahan merupakan emosi sesaat yang justru dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
1: Di era sekarang ini yang merupakan era daripada zaman yang disebut dengan peperangan Kali Yuga, bila kita bersama-sama untuk bisa healing kepada diri kita masing-masing, jangan kita mencari pembenar, ya. Ya, bukan suatu konsep kebenaran.
5: Arya menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal seperti Sagilik Saguluk Salunglung Sabayantaka dan Wasudewa Kutumbakam sebagai fondasi menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Menurutnya nilai-nilai tersebut telah menjadi identitas masyarakat Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah yang damai dan penuh harmoni.
1: Inilah kita kembalikan kepada jati diri kita, pada konsep kearifan lokal, sehingga kita menjadikan dalam kehidupan kita ini tetap dalam norma-norma yang menjadikan tujuan kita bersama sudah berani tentu adalah kebahagiaan lahir batin.
5: Selain itu, ia mendorong aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan langkah preventif dalam mencegah potensi konflik di masyarakat. Di sisi lain, tokoh agama juga diharapkan terus memberikan edukasi dan menanamkan nilai-nilai moral agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dan ia berharap aksi main hakim sendiri ini tidak kembali terjadi dan seluruh elemen masyarakat mampu menjaga Bali sebagai daerah yang aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Aksi main hakim sendiri masih kerap terjadi di masyarakat. Padahal aksi ini memiliki konsekuensi pidana bagi para pelakunya.
6: Pencegahan aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dengan memahami aturan hukum, memperkuat peran perangkat desa, serta menyerahkan pelaku kejahatan langsung kepada pihak kepolisian. Langkah pencegahan di masyarakat, pertama amankan tanpa kekerasan. warga yang mendapati pelaku tertangkap tangan hanya berhak menghentikan dan mengamankan, bukan memukul atau menyiksa. Kedua, lapor aparat. Segera hubungi kantor polisi atau perangkat RT RW setempat untuk memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Ketiga, aktifkan pos ronda. Hidupkan kembali sistem keamanan lingkungan guna memperkuat komunikasi antar warga dan mencegah amuk massa. Konsekuensi hukum. Pertama, pelaku pengeroyokan atau penganiayaan massa dapat dijerat pidana berat berdasarkan pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP. Kedua, alasan menduga seseorang melakukan kejahatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang ikut menghakimi.
3: Berikut suara masyarakat terkait cegah aksi main hakim sendiri.
7: Namaku Kiki. Jadi untuk menanggapi perihal mencegah aksi main hakim sendiri itu sebenarnya perlu kesadaran dari diri sendiri. Biasanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian di suatu tempat itu, orang pasti ada salah satu orang yang terprovokator dari orang yang memprovokator. Jadi kita juga sebagai pribadi yang sadar akan adanya hukum di negeri ini, sebaiknya nggak perlu mengikuti aksi-aksi orang-orang yang belum tentu mereka itu benar melakukan hal tersebut.
8: Saya Valentino, asal dari Malang. Menurut saya, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpancing emosi atau langsung menghakimi seseorang. Jika ada dugaan tindakan kejahatan, serahkan kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Dengan begitu, keadilan tetap terjaga dan tidak ada korban akibat tidak main hakim sendiri.
9: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin. Saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah aksi main hakim sendiri itu adalah dengan membuat sebuah peraturan yang disetujui oleh anggota masyarakat desa tersebut. Jadi kepala desa itu wajib buat peraturan untuk kalau misalkan kita ada kejahatan tertentu yang terjadi di masyarakat itu harus dilaporkan ke pihak berwajib dulu, seperti itu. Terima kasih.
3: Mendengar, aksi main hakim sendiri masih menjadi perhatian karena dapat menimbulkan pelanggaran hukum baru. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku tindak pidana dan menyerahkan penanganannya kepada aparat kepolisian. Polda Bali juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa dan pecalang, untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Pelaporan melalui layanan darurat 110 diharapkan menjadi langkah cepat dalam mencegah tindakan yang melanggar hukum. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ari Arya Sandi SIK.
10: Baik Pak Kabid Humas Polda Bali, Pak Arya Sandi, berkaitan maraknya kasus main hakim sendiri ini Pak. Bagaimana tanggapan Polda Bali terhadap masih adanya aksi main hakim sendiri di masyarakat?
11: Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa kita ini negara hukum. Ya, semua berdasarkan dengan hukum, ada aturan yang berlaku di negara kita, ada pihak atau instansi institusi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk dan aturan. Sehingga semua pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran hukum yang berhak atau punya kewenangan untuk menangani.
10: Okay.
11: Nah, untuk masyarakat, ketika menemukan adanya pelanggaran hukum, hal yang terpenting adalah mengamankan atau melaporkan kejadian tersebut ya kepada pihak yang berwajib dalam hal kepolisian. Tidak dibenarkan untuk kemudian main hakim sendiri atau bahkan sampai mencelakai atau menghilangkan nyawa para pelaku pelanggaran hukum ini.
10: Okay.
11: Ini tentunya melanggar juga aturan hukum yang berlaku, sehingga tentunya konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, main hakim sendiri ya tentunya akan menghadapi konsekuensi hukum juga gitu, seperti itu.
10: Apa langkah yang dilakukan Polda Bali untuk mencegah aksi tersebut, Pak?
11: Ya, kita mengimbau kepada masyarakat, menyampaikan. Ya, salah satunya juga kita sudah sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat nomor teleponnya yang bisa segera digunakan untuk menghubungi kantor polisi terdekat, ya, lewat melalui 110 di smartphone masing-masing atau di telepon masing-masing. Jadi ketika menemukan kejadian kriminalitas atau mengamankan pelaku kejahatan, ya segera melaporkan, jangan kemudian main hakim sendiri. Ya, salah satunya dengan itu kita sudah sampaikan ke masyarakat, sosialisasikan sarana kontak kita dari polisi untuk bisa dihubungi. Lalu kemudian kita mengimbau kepada masyarakat untuk taat. Ya, taat aturan hukum dan menyerahkan semua persoalan pelanggaran hukum pada pihak kepolisian.
10: Bagaimana peran tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mencegah aksi main hakim sendiri di lingkungannya?
11: Ya, tentunya para tokoh, orang-orang yang dituakan di desa, di kelurahan, itu punya peran penting juga untuk ikut kemudian mengawal ini. Jangan sampai kemudian terjadi kembali hal-hal yang serupa, ya, adanya pelaku kejahatan yang kemudian dihakimi massa, bahkan sampai dibunuh gitu. Gitu. Semuanya punya peran yang penting dan punya tanggung jawab moral, ya, untuk kemudian sama-sama saling mengingatkan yang sampai itu terjadi.
10: Bagaimana Polda Bali memastikan laporan masyarakat untuk ditindaklanjuti, Pak?
11: Ya, semua laporan kan terdata di kita. Setiap telepon yang masuk tercatat di kita. Jadi sebuah informasi atau aduan yang wajib itu di. Karena Polri sendiri punya konsekuensi juga ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti.
10: Apa imbauan Polda Bali kepada masyarakat agar lingkungan tetap aman dan kondusif?
11: Nah, sama-sama kita, ya, masyarakat bersama Polri, semua perangkat masyarakat yang ada di desa, termasuk teman-teman pecalang, mari sama-sama menjaga kondusivitas di wilayah lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, agar terhindar dari semua gangguan kamtipmas. Ya, apabila terjadi atau ditemukan atau mengetahui terjadinya pelaku kejahatan atau tindak pidana, sila menghubungi pihak kepolisian 110, atau ada kejadian yang tertangkap tangan, silakan diamankan, namun kemudian serahkan untuk tindak lanjutnya kepada pihak kepolisian.
10: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan, Bali tetap aman dan kondusif. Pengawasan serta penegakan hukum akan ditingkatkan untuk menjaga Bali sebagai destinasi wisata dunia.
2: Aman, tertib, sebagai destinasi wisata utama.
12: Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan kondisi keamanan Pulau Dewata tetap aman dan kondusif meskipun belakangan muncul berbagai isu di media sosial yang memicu perhatian publik. Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkopimda berkomitmen meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Bali dipastikan tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Iwayan Koster usai melakukan pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda terkait situasi keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata. Evaluasi bersama dilakukan sebagai langkah memastikan stabilitas daerah tetap terjaga di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai isu yang beredar di media sosial. Koster menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima dari Kapolda Bali, Pangdam 9 Udayana, Kajati Bali, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda, kondisi Bali secara umum masih sangat kondusif. Situasi keamanan dinilai tetap terkendali sehingga masyarakat maupun wisatawan tidak perlu merasa khawatir.
2: Aman, tertib, sebagai destinasi wisata utama. Dan secara umum dari hasil pembahasan kami, laporan dari Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Kabinda, Itu secara umum kondisi Indonesia hal baik, kondusif, aman.
12: Meski demikian, Gubernur Bali juga mengakui sejumlah informasi yang berkembang di media sosial telah menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai pemberitaan tersebut membuat seolah-olah kondisi Bali sedang mengalami gangguan keamanan, padahal fakta di lapangan tidak menunjukkan kondisi demikian.
2: Hanya memang kita harus bisa mengatakan ada dinamika di media sosial yang menjadi banyak keadaan yang sebenarnya seakan-akan berini sesuatu yang terganggu dan sebetulnya tidak seperti itu. Kami sudah mengevaluasi semua.
12: Pemerintah Provinsi Bali bersama Forkopimda akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan daerah. Koster menegaskan sinergi seluruh aparat penting guna mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Masyarakat juga diimbau bijak menyikapi informasi di media sosial dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum tentu benar. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemkab Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih sebagai penggerak ekonomi desa. Hingga kini 3 koperasi telah beroperasi, sementara puluhan gerai lainnya tengah dipersiapkan untuk segera melayani masyarakat.
13: Program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga saat ini baru 3 KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam tahap persiapan operasional. 3 KDMP yang telah beroperasi berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tenaye mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi di Buleleng. Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjadi pesaing koperasi yang telah ada. Sebaliknya, koperasi tersebut akan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
15: Saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh. Utamanya kami Dekopinda kan dari jati diri koperasinya, dari kita oleh kita untuk kita, dan prinsip-prinsip koperasi. Persaingan secara gini kan biasa tuh kan, artinya persaingan secara positif loh. Artinya kalau di desa, contoh lah, kalau KDMP-nya kan kalau sudah ada KSP, operasi simpan pinjam, kan dia kan sektor realnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini karena belum semuanya beroperasi, kita akan mengajak tetap.
14: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi berbeda dengan koperasi yang telah berjalan sehingga tidak akan saling beririsan.
13: Karena kan programnya Koperasi Desa Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi, kemudian gas bersubsidi, kemudian rencana bansos juga akan difokuskan di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kira tidak akan ada program-program koperasi Desa Merah Putih yang dengan koperasi-koperasi yang ada.
14: Ia menambahkan potensi Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan ribuan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi pengembangan koperasi. Karena itu, sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang telah ada, dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan tata kelola, rebranding, serta membangun kemitraan dengan Perum Bulog dan Bank NTB. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
16: Ketua Dikopinmil Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Anis Mujadid Akbar mengatakan, kepengurusan baru menjadikan arahan Gubernur NTB sebagai dasar penyusunan program kerja. Fokus awal yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan manajemen dan tata kelola. Menurut Anis, pelatihan tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan koperasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Setelah penguatan tata kelola dilakukan, Dekopinmil akan melanjutkan program rebranding untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi melalui program yang memberikan manfaat nyata.
17: Ya, tata kelola memang ini juga bagian dari program yang akan kita lanjutkan dan serius kita akan membangun pelatihan-pelatihan yang ujungnya kepada tata kelola, ya, peningkatan manajemen dan tata kelola. Nah, untuk yang rebranding ini menarik. Jadi mungkin nanti setelah tata kelola ini muncul, baru kita akan perkuat dengan jaringan-jaringan.
16: Selain penguatan kelembagaan, Dekopinmil NTB juga menyiapkan kerjasama strategis dengan Perum Bulog. Kerjasama itu mencakup pengembangan jaringan retail produk pangan Bulog, penyerapan hasil panen jagung petani, serta pemampatan gudang milik koperasi yang selama ini belum dimampatkan secara optimal sebagai bagian dari sistem pergudangan Bulog. Dalam waktu dekat, Dekopinmil akan melakukan pendataan gudang-gudang kosong milik koperasi untuk disinergikan dengan kebutuhan penyimpanan Bulog.
17: Ya, satu ada dengan Bulog. Itu kan pasar yang luar biasa sebenarnya Bulog. Dan Pak Perum, Pak Kepala Bulog itu

0: rehabilitasi fasilitas pergudangan. Dekepinwil NTB berharap kolaborasi antara koperasi, Bulog, dan Bank NTB dapat membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung sehingga koperasi di Nusa Tenggara Barat semakin modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
1: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Provinsi Nusa Tenggara Barat menyegel 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Langkah ini dilakukan demi mencegah risiko ambruknya bangunan yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: 6 kok tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban.
3: Sebanyak 6 ruang kelas di SMA Negeri 1 Gunung Sari disegel. Penyegelan dilakukan setelah hasil asesmen menunjukkan ruang kelas tersebut mengalami penurunan kualitas struktur akibat usia bangunan yang sudah tua. Kepala Dinas PUPR PKP Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penyegelan merupakan langkah antisipasi agar bangunan yang berpotensi roboh tidak digunakan oleh siswa maupun guru. Ia menegaskan, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama.
2: Kita protek supaya untuk mengantisipasi jangan sampai digunakan dan tiba-tiba ambruk, habis itu mencederai dan membuat ada korban di Gunung Sari. Karena memang kondisinya hampir mirip ya sama 7. Jangan nanti ya, begitu dipakai nanti ada kejadian kan
4: bahwa
2: baru Gunung Sari. Ya, rekomendasi kita untuk tidak kita gunakan karena membahayakan.
3: Meski demikian, proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gunung Sari dipastikan tetap berjalan. Sekolah memanfaatkan ruang darurat dan ruang alternatif yang tersedia sebagai lokasi sementara kegiatan belajar. PUPR PKP NTB juga mengingatkan sekolah-sekolah lain yang memiliki bangunan dengan usia serupa untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat keterbatasan personel, setiap sekolah diminta melakukan pemeriksaan awal secara mandiri berdasarkan panduan yang telah disiapkan.
2: Nah, jadi kita coba untuk asesmen dulu. Jadi sekolah-sekolahnya kita minta mengasesmen sendiri, melihat secara visual sendiri. Kalau ada kejadian-kejadian lendutan, apa kayak gitu kan? Nah, mungkin itu perlu diwaspadai. Mungkin 6 kalau tidak salah. 6 kalau tidak salah. Intinya adalah jangan sampai ini jatuh korban. Ya, itu aja. Apalagi siswa kan.
3: Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden ruang kelas ambruk seperti yang sebelumnya terjadi di SMA Negeri 7 Mataram dan SMA Negeri 1 Lingsar.
1: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multitahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali.
5: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
6: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
5: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
6: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
7: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
6: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barong.

0: loket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Cegah aksi main hakim sendiri melalui penguatan kearifan lokal. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali tetap aman dan kondusif. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ninyo Mankasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat ya pendengar, yang pada hari ini di host oleh RRI Denpasar bersama saya Fitri Marlinda. Dan tentunya saat ini kembali lagi di Denpasar sore ini masih bersama Linda sampai tengah nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda sampaikan. Dan juga masih ada banyak sekali lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini nanti kita akan dengarkan dulu sebuah lagu dari Sisi Tipsy dengan judulnya Cuita Malam.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak Dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda ya di sini ya. Dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi dari mancanegara terkait dengan Selat Hormuz nih pendengar. Yang mana Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, ketegangan antara Iran dan juga Amerika Serikat kembali meningkat nih pendengar. Iran menyatakan akan menutup akses Selat Hormuz bagi negara maupun perusahaan yang mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggunakan aset Iran yang dibekukan sebagai dana kompensasi. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Markas Pusat Komando Militer Iran, Ebrahim Zulfakari, yang mana sebelumnya kedua negara memang sempat menandatangani memorandum perdamaian ya pendengar. Namun ternyata konflik kembali memanas setelah saling melancarkan serangan. Dan Selat Hormuz sendiri merupakan jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Itu dia tadi pendengar informasi sedikit mengenai update terbaru dari Selat Hormuz pendengar. Dan berikutnya jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih punya beberapa informasi yang ingin Linda bagikan. Jadi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Glenn Medeiros dengan judulnya Nothing's Gonna Change My Love For You. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan Puja Tri Sandia.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangalebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

Karian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di datang

sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya ya, pendengar ya. Maka Linda juga ingin mengingatkan kepada kaum muslim, bagi pendengar yang beragama Islam, bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Dan untuk yang lainnya, jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan. Dan tentunya masih ada lagu-lagu yang sudah disiapkan nih, khusus untuk menemani ruang dengar Anda dari sore hingga nanti malam. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Novi Ayla dengan judulnya Solawat Jibril. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan dua lagu ya. Yang pertama tadi ada dari Arkana dengan judulnya Dead on Arrival, dan yang kedua tadi ada Story of My Life-nya dari One Direction. Berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi ini, yang dimana informasinya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di Antara News Bali mengenai tanggapan dari Gubernur Koster mengenai acara lari bule yang kemarin sempat viral di media sosial. Pendengar, pemerintah Provinsi Bali memastikan nih tidak ada komunitas WNA yang bersifat eksklusif di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hasil koordinasi bersama Forkopimda menunjukkan bahwa kondisi Bali tetap aman dan kondusif, termasuk terkait dengan aktivitas warga negara asing. Isu mengenai kegiatan lari bertajuk Silent Disco yang kemarin sempat ramai di media sosial disebut diskriminatif terhadap WNI juga dipastikan tidak sesuai dengan informasi yang beredar, karena kegiatan tersebut turut melibatkan peserta Indonesia. Pendengar, atas hal itu pemerintah pun mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dinamika di media sosial dan memastikan aktivitas olahraga seperti lari bersama tetap dapat berlangsung selama tidak mengganggu keterlibatan umum tentunya. Mendengar, itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari antaranews.com ya. Dan selain itu, meski dipastikan memang tidak ada eksklusivitas pada kasus ajang lari oleh WNA di Canggu, Pemprov Bali tetap memastikan terus mengevaluasi dan meningkatkan intensitas kerja sesuai dengan tupoksinya, pendengar. Jadi, akan tetap dijaga untuk kedepannya ya, pendengar ya. Dan berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
2: Lalu gimana dong?
3: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak. Pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah. Prinsipnya, nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tidak terasa waktu sudah semakin mendekati pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sudah hampir bergeser nih dari sore ini menjadi malam ini, menjadi Denpasar malam ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih memiliki beberapa informasi yang harus Linda bagikan. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Rihanna dengan judulnya Could Have Been The One. Selamat mendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta menemukan bahwa klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan ataupun pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah berita yang benar agar terhindar dari informasi yang menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Mendengar, tentunya masih di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudah beralih nih dari Denpasar sore ini, kita sudah beralih ke Denpasar malam ini karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Linda Anda masih memiliki dua informasi yang ingin Linda sampaikan. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Andre Hehanusa dengan judulnya Masih Tersisa. Selamat mendengarkan.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari She dengan judulnya Aku Tersenyum Lagi. Tersenyum lagi, kita juga harus tersenyum lagi ya. Jadi walaupun di saat sedih, walaupun di saat lagi mungkin lagi terpuruk, tapi kita harus bisa menemukan alasan lain untuk bisa kembali tersenyum lagi di keesokan harinya. Sedih gak apa-apa, tapi jangan berkelanjutan. Sedihnya dihabiskan, lalu kemudian besoknya kita bisa tersenyum lagi ya pendengar ya. Berikutnya, kalau tadi kita disuruh untuk tersenyum lagi, yang berikutnya ini kita diminta untuk mengenang hari ini nih dari Pusakata. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Pusakata dengan judulnya Mengenang Hari Ini.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
1: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku.

Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Icona Pop dengan judulnya All Night, We Can Do This All Night. Oke, pendengar, nah berikutnya Linda mau membagikan informasi nih dari ASDP terkait dengan penyeberangan Ketapang Gili Manuk, pendengar. Bagi pendengar mungkin ada yang berencana untuk melakukan penyeberangan melalui pelabuhan Ketapang Gili Manuk, ada informasi penting nih di mana PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang tentunya akan melakukan penundaan sementara operasional kapal pada waktu-waktu tertentu akibat cuaca ekstrim di Selat Bali berupa gelombang tinggi dan angin kencang. ASDP menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi BMKG dan hasil koordinasi dengan instansi terkait demi keselamatan penumpang dan juga awak kapal. Selama penundaan, kendaraan akan diarahkan ke buffer zone di kawasan Bulusan, dan setelah cuaca membaik, ASDP akan mengoptimalkan armada untuk mempercepat penguraian antrian. Jadi kalau untuk penyeberangan di Ketapang Gili Manuk ini, ASDP menginformasikan bahwa akan selalu dilakukan peninjauan ya pendengar ya, apabila memang ternyata gelombang dan cuacanya tidak memungkinkan, maka untuk penyeberangan akan ditunda terlebih dahulu berdasarkan informasi dari BMKG. Jadi bagi pendengar nih yang mungkin berencana untuk melakukan perjalanan menyeberang di Gili Manuk Ketapang, pastikan untuk selalu memantau informasi baik dari BMKG ataupun informasi dari ASDP ya, pendengar ya. Karena biasanya BMKG sendiri akan sangat aktif nih menginformasikan untuk kondisi gelombang ataupun cuaca melalui media sosial mereka. Seperti itu pendengar. Dan memang kalau kita bicara dengan kondisi di Bali ya saat ini ya, bisa dibilang anginnya lagi kenceng-kencengnya nih, bahkan saat malam hari itu sudah terasa dinginnya, anginnya kencang banget. Oleh karena itu, ASDP tentunya tidak akan melakukan perjalanan apabila memang dilihat tidak memungkinkan. Jadi diharap mengerti ya pendengar ya. Dan informasi terkait dengan ASDP tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di Antara News Bali. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Blackout dengan judulnya Goodbye. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Bagi orang Bali, sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu pula sebaliknya. Sawah diatur, dijaga, dan dilestarikan tahun demi tahun, generasi demi generasi. Pengaturan, penjagaan, dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen optimal. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat, disertai dengan pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya dan sudah mendapatkan penghargaan UNESCO sebagai warisan dunia.

itu dia tadi sebuah lagu dari Fizz dengan judulnya Tarot. Nah, berikutnya Linda masih ingin, masih ada informasi yang ingin Linda sampaikan. Yang berikutnya datang dari KPAI ini, di mana Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pengawasan administrasi kependudukan untuk diperketat setelah terungkapnya sindikat jual beli bayi lintas negara. Pendengar, KPAI menilai manipulasi dokumen menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku untuk memberangkatkan bayi ke luar negeri melalui modus adopsi ilegal. Oleh karena itu, KPAI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi kependudukan, penguatan koordinasi antara Dukcapil, imigrasi dan juga kepolisian, serta pemetaan wilayah yang rawan tindak pidana perdagangan orang agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini. Agak serem ya ini kalau misalkan dibilang terkait jual beli bayi lintas negara. Ini sesuatu hal yang bisa dibilang kejahatan internasional nggak sih masuknya ya? Karena ini nanti berarti kan bayinya dibawa ke luar negeri. Nah, untuk oleh karena itu, karena sebelumnya ternyata mengapa KPAI mengangkat hal tersebut, karena sebelumnya sempat terjadi pengungkapan terkait kasus-kasus jual beli bayi antar negara di wilayah Jawa Barat. Pendengar, jadi Polda Jawa Barat melakukan pengecekan dan ternyata masih cukup banyak kasus-kasus yang sama terjadi. Oleh karena itu, KPAI mulai ingin terus memantau dan memastikan kasus-kasus serupa tidak terjadi di kedepannya. Dan informasi mengenai hal tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Delon dengan judulnya Kubuktikan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Linda nih, dan waktu semakin mendekat ke pukul 8 malam ya pendengar. Sangat tidak terasa sekali, namun sebelum Linda mengakhiri kebersamaan kita pada sore dan malam hari ini, Linda masih ingin membagikan satu buah informasi nih. Mengenai waktu produktif orang-orang, mungkin ada yang bertanya nggak, kenapa sih ada orang yang bisa produktif di pagi hari, tapi ada juga orang yang malah semakin produktif di malam hari? Ternyata hal tersebut ada penjelasannya, pendengar. Jadi memang tidak semua orang harus bangun sebelum matahari terbit untuk bisa produktif. Para ahli menjelaskan bahwa setiap orang memiliki chronotype atau kecenderungan alami terhadap waktu tidur dan waktu paling optimal untuk beraktivitas. Jadi ada yang lebih fokus di pagi hari, namun ada pula orang-orang yang justru mencapai puncak konsentrasi pada sore ataupun malam hari nih, pendengar. Untuk perbedaan ini sendiri dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, hingga paparan cahaya. Oleh sebab itu, produktivitas bukan ditentukan oleh seberapa pagi kita bangun, melainkan seberapa selaras aktivitas dengan ritme biologis tubuh kita nih. Apabila ada pendengar yang mungkin, oh saya lebih produktif di malam hari ternyata, tapi saya pengen ngerubah nih, biar bisa lebih produktifnya ke pagi hari, tentu itu bisa dilakukan ya pendengar ya. Jadi, jika ingin mengubah polanya, ini bisa dilakukan yaitu dengan merubah pola tidur secara bertahap agar tubuh dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik nih, pendengar. Jadi, tidak ada yang salah ya, mau yang lebih produktifnya di pagi hari ataupun yang produktifnya ternyata lebih di malam hari, tidak ada yang salah, namun keduanya sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga waktu kerja masing-masing nih. Yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan ya pendengar ya, walaupun mungkin memang produktifnya bisanya di malam hari, tapi jangan lupa juga bahwa tubuh ini kita butuh waktu untuk beristirahat. Jadi produktif malam hari boleh, tapi tetap harus istirahat dan tidur yang cukup ya pendengar. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Tidak terasa nih pendengar, waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan informasi mengenai produktivitas manusia tadi juga menjadi akhir dari kebersamaan kita pada Denpasar sore ini pendengar. Tentunya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi-informasi yang Linda berikan bisa menambahkan wawasan kita bersama ya pendengar ya. Dan juga lagu-lagu yang sudah kita putarkan pada sore menjelang malam hari ini tentunya bisa menemani ruang dengar Anda, bisa menghibur waktu luang Anda. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini rekan saya Mas Wandi sudah bersiap nih untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, nanti buat para fansnya Mas Wandi biar bisa diganggu ya Mas Wandi ya di Senandung Malam. Walaupun nanti ada ruang Rindu Nasional terlebih dahulu ya, kalau nggak salah ya di hari Rabu. Nah pendengar, namun sebelum itu Linda ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga setelah ini kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu yaitu Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebuah lagu terakhir Linda persembahkan dari Leto dengan judulnya Lubang di Hati. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian jadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha di Pitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.T. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
17: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand,

0: terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
2: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
3: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya, ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 33 menit dari pukul 8 malam untuk Anda yang terus saja membersamai saya atau membersamai kami di sini. Terima kasih banyak untuk yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz ya. Dan juga untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Digital atau streaming rri.co.id. Kembali Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malamnya. Kalau untuk malam hari ini ya jangan lupa, kita tetap akan hadirkan Senandung Malam ya. Karena Ruang Rindu Nasional akan kami hadirkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Senandung Malam akan kami hadirkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Walaupun satu jam ya, kita akan selalu menemani dan setia untuk menghadirkan lagu-lagu asik dan juga enak ya untuk kita dengerin malam hari ini. Ay, enak emang kue. Sebelum Ruang Rindu, kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Pengetahuan Mempermudah Hidup oleh Inengah Budiantara. Dan dilanjut drama radio Akar di Tanah Selatan, produksi dari RRI Maroke. Untuk Anda tetap di Denpasar malam ini bersama saya, Wandi Aziz.
1: Denpasar malam ini.

Om Swastiastu, saudara pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Berbahagia sekali saya dapat hadir kembali menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Saya Inengah Budiantara, pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Pengetahuan Mempermudah Hidup. Umat Sedharma, seperti kita tahu, ilmu pengetahuan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan dapat mempermudah hidupnya. Seseorang akan termasyur, seorang juga akan memiliki derajat kehidupan, dan lebih lagi, yang memiliki ilmu pengetahuan, hidupnya akan dimuliakan, serta terarah menuju cahaya kehidupan yang lebih cemerlang. Pengetahuan itu ibarat pisau yang dapat dijadikan alat untuk membelah kebodohan manusia. Dengan memiliki pengetahuan, maka manusia akan menjadi orang yang tahu atau mengetahui berbagai hal tentang hakikat dan keberadaan hidup itu sendiri, maupun pula cara atau jalan yang semestinya dilakukan dalam hidupnya. Ilmu pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tentram, damai, dan bahagia. Setiap manusia pada kelahirannya ke dunia selalu ditakdirkan dalam keadaan bodoh atau awidya. Namun dengan kebesaran Ide Sang Hyang Widiwasa, beliau menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia untuk berubah, melenyapkan kebodohan manusia, dan lahir menjadi tahu. Dengan ilmu pengetahuan, manusia menjadi cerdas, dan dengan kecerdasan itulah yang membuat manusia bisa mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau di dalam agama Hindu itu disebut dengan Viveka. Dengan Viveka yang dimiliki, manusia dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya dalam tingkah laku dan perbuatan yang bersusila tinggi untuk menghindarkan dari penderitaan dan kesengsaraan dalam hidupnya. Namun kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Berbagai kasus yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa tidak semua orang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan fungsi dan porsinya. Sebagai contoh, penggunaan pestisida yang berlebihan, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, kriminalitas, sampai dengan korupsi merupakan sebagian kecil contoh nyata bagaimana ilmu pengetahuan itu tidak digunakan dan diaplikasikan dalam tindakan yang tepat. Padahal sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah suci, murni, dan tidak tercela. Penyelewengan dan penyalahgunaan seperti itulah yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan dalam kehidupan manusia. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap makna dari adanya pengetahuan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam agama Hindu, ilmu pengetahuan disimbolkan sebagai Dewi Saraswati. Dewi Saraswati digambarkan sebagai seorang putri yang sangat cantik, anggun dan menarik. Beliau membawa wina, genitri, pustaka suci, teratai, dan duduk di atas angsa yang mana di sampingnya ditemani oleh burung merak. Jika kita ulas satu persatu makna-makna di balik simbol-simbol yang dibawa oleh Dewi Saraswati, yang pertama adalah Dewi. Bagaimana Dewi itu sendiri melambangkan kekuatan yang indah, lemah lembut, dan juga cantik. Ini bertujuan agar orang yang mempelajari ilmu pengetahuan menjadi tertarik, karena sesuatu yang indah dan cantik akan dengan gampang membuat orang lain menjadi tertarik. Yang kedua,
Dewi Saraswati memegang genitri. Genitri di sini melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada habisnya untuk dipelajari. Seperti yang kita ketahui, ada sebuah pepatah, belajar sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Berikutnya, beliau membawa pustaka suci. Dalam hal ini, pustaka suci melambangkan sarana untuk mengabadikan ilmu-ilmu tersebut, sehingga dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya ada wina atau rebab. Wina atau rebab melambangkan ilmu pengetahuan yang akan mempengaruhi dan memperluas rasa estetika dan keindahan. Karena dari wina atau rebab itu akan menghasilkan suara-suara yang indah, yang akan semakin memperluas estetika kita. Berikutnya ada teratai. Teratai itu sendiri melambangkan ilmu pengetahuan itu suci. Karena bunga teratai meskipun hidup di dalam lumpur, ia tetap bersih. Selain itu, teratai ini akarnya berada di tanah, batang dan daunnya berada di air, sedangkan bunganya berada di udara. Mengapa demikian? Hal ini melambangkan kehidupan kita di tiga alam, yaitu alam bawah, bur, alam tengah, buah, dan juga alam atas, yaitu suah. Selanjutnya ada angsa. Angsa di sini melambangkan kekuatan dari tiga dunia yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sebab angsa juga dapat hidup dalam ketiga unsur alam, baik di air, darat, maupun udara. Demikian juga ilmu-ilmu pengetahuan akan bisa menguasai ketiga alam tersebut. Selain itu, angsa juga melambangkan kebijaksanaan. Meskipun makanan angsa ada di lumpur, angsa bisa membedakan mana makanan, mana lumpur. Dalam hal ini kita dituntut untuk selalu bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Angsa juga peka terhadap rangsangan dari luar. Demikian juga diharapkan bagi orang yang memiliki ilmu itu untuk peka terhadap lingkungannya. Yang terakhir ada burung merak. Burung merak ini melambangkan kewibawaan. Burung merak itu emang selalu terlihat berwibawa dan anggun. Diharapkan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan, ia akan mempunyai wibawa yang tinggi dan anggun dalam kehidupannya. Umat Sedharma dimanapun berada, dalam kita mencari ilmu pengetahuan, ada rangkaian-rangkaian yang harus kita jalani. Dan jika saya rangkaikan dengan hari suci Saraswati, banyak rangkaian yang terjadi. Yang pertama, kita mulai dari Watu Gunung Runtuh, yaitu pada Riditik Kliwon Watu Gunung, atau disebut juga dengan Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Dikisahkan Sang Watu Gunung kalah oleh Dewa Wisnu. Dalam hal ini, Watu Gunung dari makna katanya, yaitu watu yang berarti batu, batu itu keras, dan gunung yang berada di atas itu juga berarti kepala, dan runtuh yang artinya kalah. Jadi dapat dikatakan pada hari Watu Gunung runtuh itu runtuhnya keras kepala atau ego itu sendiri. Jadi jika kita ingin memulai kehidupan yang lebih baik untuk mendapatkan cahaya pengetahuan, maka turunkanlah ego dan keras kepala. Dan juga kita harus melepas ikatan, sehingga dapat menyongsong ilmu pengetahuan dan melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu, yang menghambat proses dalam menuntut ilmu pengetahuan. Itulah yang dimaksud dengan Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Berikutnya tahapannya adalah Candung Watang. Ini jadi pada Somo Umanis Watu Gunung.
Candung Watang sendiri berarti tubuh yang terdebas. Jadi secara semantik bermakna hidup sebentar lalu mati karena ditebas. Namun jika kita artikan secara rohani, dapat kita maknai bahwa ketika kita berangkat dari rumah, di awal kita berjuang, di awal kita mau belajar, biasanya kita itu memiliki semangat yang begitu tinggi dan rasa percaya diri yang sangat tinggi jika kita akan mampu meraih setiap rencana kita yang telah kita susun dengan rapi. Namun terkadang kita tidak tahu medan apa yang akan kita hadapi di depan sana. Biasanya di setiap awal usaha itu, hambatan yang pertama kali kita hadapi itu adalah rasa ragu. Karena secara alami kita sebagai manusia akan selalu muncul rasa ragu setiap kita ingin memulai sesuatu. Entah itu mau mulai belajar, entah itu untuk melamar pekerjaan, atau untuk memilih sahabat ketika kita hendak menentukan pasangan hidup. Sudah hal yang lumrah, setiap kita ingin memulai sesuatu, kita pasti ragu. Karena manusia selalu berpikir lebih ke depan. Kita ragu apakah keputusan kita tepat, apakah apa yang kita rencanakan itu sudah akan terlaksana dengan baik. Selalu akan muncul keraguan-raguan. Padahal, rasa ragu yang selalu muncul itu akan melemahkan semangat kita yang awalnya sangat tinggi. Dari rasa ragu ini akan menunjukkan dengan jelas terpampang di depan mata kita kegagalan dan keberhasilan. Rasa ragu ini membuat kita bimbang dan bingung untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Tidak sedikit orang yang menyerah pada level ini. Hal ini dikarenakan jika rasa takut dan ragu itu akan lebih besar dari rasa percaya diri kita. Rasa ragu akan terus melemahkan dan bahkan mengalahkan semangat juang kita. Jadi hal pertama yang harus kita kalahkan sebelum kita mulai untuk belajar itu adalah rasa ragu. Yakinlah diri kita bahwa kita bisa. Terus selanjutnya ada yang namanya pait paidan. Harinya itu anggaru paing wuku watu gunung. Pada saat hari pait-paitan ini, watu gunung mulai hidup dengan dihinggapi dengan dilema. Dengan dilema itu dia terus berusaha berjuang untuk dapat lepas dari situasi keragu-raguan. Dia tidak pernah menyerah. Dia terus merangkak bertatih-tatih untuk menuju cahaya pengetahuan. Nah, seperti itu juga hidup kita. Meskipun kita terus diserang oleh keraguan-raguan, rasa takut, tapi kita harus terus merangkak sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk menuju cahaya pengetahuan yang kita inginkan. Hidup ini tidak boleh berhenti. Kita harus terus berjalan. Jangan sampai hidup ini dihentikan oleh keraguan-raguan yang merupakan penggoda dan penghambat kesuksesan. Di saat situasi seperti ini, kita harus bijak. Kita harus bisa membuka diri dan berkomunikasi dengan yang ada di sekitar kita. Entah itu sahabat, diri kita sendiri, alam, teman, keluarga, ataupun orang yang kita anggap mampu untuk menuntun dan membimbing kita melewati masa-masa krisis kepercayaan tersebut. Jika kita punya guru spiritual, punya orang-orang yang kita anggap lebih pintar dari kita, bertanyalah kepada beliau, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menghadapi rasa ragu ini? Tanyakan pada beliau, pasti beliau akan selalu memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Selanjutnya ada Urip Kalantas. Dalam lontar Begawan Gargaris yang dikenal dengan Buduk Urip atau Dina Urip Kalantas, hal ini diambil juga dalam kisah I Watu Gunung. Setelah Watu Gunung berjuang setapak demi setapak
untuk mencapai cahaya pengetahuan melewati keraguan-raguan yang membingungkan. Lalu ia mencoba untuk bangkit mendekati dirinya, mendekati keluarganya, sahabatnya, dan juga gurunya. Dengan cara inilah Watu Gunung berhasil menemukan kembali ritme hidupnya yang pernah terkoyak karena putus asa. Karena sudah berhasil menemukan ritme hidupnya kembali, ia telah terselamatkan dan memiliki semangat baru. Ia berdiri tegak penuh kepercayaan laksana mentari yang terbebas dari kungkungan awan yang hitam. Hati dari Watu Gunung kembali cerah. Seberkah asar tertumbuh pada batinnya. Badannya tampak segar kembali untuk melanjutkan perjalanannya menemukan cahaya agung Sarining Jenana. Jika kita maknai dalam kehidupan sekarang, di hari Budo Urip Kelantas ini, mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh menyayangi hidupnya, pantang menyerah, dan memiliki dedikasi, disiplin, dan komitmen, nantinya akan layak menjadi pemenang. Pemenang atas hidupnya, pemenang atas kesejatian diri, dan pemenang atas Waru Nugraha Sarining Jenana. Selanjutnya ada Penek Tegat. Dalam hidup, Dewan pada manusia memang dikatakan sebagai tingkat kelahiran yang sangat utama. Karena badan manusia inilah Tuhan menganugerahkan Wiweka dan Winaya, yang mana Wiweka ini membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Sekalipun manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang penuh penderitaan dan penuh kesedihan, namun demikian hidup manusia tidak boleh kita gunakan dengan semena-mena. Apalagi sampai bertentangan dengan kodrat manusia itu sendiri. Urip Kelantas inilah yang berkesempatan mengusahakan kesadaran baru berupa ketegangan urip dengan modal ketenangan hidup. Dengan modal ini akan memungkinkan kita untuk menyusun kembali daftar target yang hendak kita capai dalam kehidupan, terutama dalam rangka ngulati Sarining Jenana. Kita harus bisa menyusun skala prioritas yang menjadi penting dalam hidup ini. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kita. Jika kita ingin menjadi manusia yang idealis itu sah-sah saja. Tapi jika hal tersebut terlalu tidak masuk akal dan justru malah menimbulkan persoalan baru, lebih baik kita kesampingkan hal tersebut untuk sementara waktu. Tetapi itu bukanlah sikap yang keliru. Pada penegangan inilah kita juga diminta untuk dan diajak, bahkan dituntut untuk menenangkan diri, menyusun skala prioritas kita melalui sebuah pertanyaan. Hidup seperti apakah yang hendak saya lakoni dalam kehidupan ini? Hidup yang bagaimanakah yang hendak saya capai melalui kehidupan ini? Dan kemanakah arah bidak kehidupan ini yang akan saya labuhkan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus mulai kita jawab sedikit demi sedikit. Berikutnya ada Pengeredana. Setelah perang antara Watu Gunung dan Betara Wisnu yang telah memakan banyak korban dan menimbulkan guncangan yang luar biasa di seluruh alam semesta, hingga membuat Sang Hyang Siwa pun terusik, beliau muncul di hadapan Betara Wisnu dan menghentikan amarahnya. "Hai anakku, janganlah hendaknya Sang Watu Gunung dibunuh lagi. Biarkanlah dia hidup untuk hari-hari selanjutnya, supaya ini diingat orang sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan." Dan Betara Wisnu menjawab, "Yang Watu Gunung ini dosanya amat besar, mengawini orang yang sudah bersuami dan beristri ibunya sendiri." Dan mereka pun bersepakat tidak boleh ada laki-laki yang mengawini orang yang sudah bersuami dan memperistri ibunya sendiri. Lalu Betara Wisnu mengutuk Sang Watu Gunung sebagai hukuman. Beliau bersabda,
bahwa watu gunung tiap 6 bulan sekali engkau akan runtuh. Sang watu gunung menerima dan memohon kepada Betara Wisnu. Baiklah, hamba akan menuruti sabda tuanku. Hamba mohon, apabila hamba jatuh di darat, hendaknya turun hujan, dan apabila hamba jatuh di laut, supaya panas terik agar hamba tidak kedinginan. Permohonan sang watu gunung pun dikabulkan. Rakyat sang watu gunung serta para dewa yang menjadi korban dalam pertempuran itu dihidupkan kembali oleh sang Yang Siwa. Sang watu gunung pun mulai menyucikan diri melalui tapa brata yoga samadhi untuk memohon pengampunan dan memohon keperajnyaan kepada sang Yang Widi. Kemudian, sang watu gunung menyucikan diri melalui tapa brata yoga samadhi untuk memohon pengampunan dan memohon keperajnyaan. Dalam kehidupan kekinian, kita membutuhkan konsentrasi dan disiplin yang tinggi dalam fase ini. Intinya dalam hidup ini kita harus bisa mensinergikan kecepatan, konsistensi, dan ketepatan serta kerjasama melalui seluruh potensi fisik, psikis, mental, emosional, dan spiritual dalam diri kita. Dalam hari pengeredanan dimaknai untuk mengumpulkan semua lontar dan buku-buku untuk kita bersihkan sebagai simbol pembersihan ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita bersihkan dari etika buruk pemiliknya, agar bisa menjadikan kehidupan ini menjadi lebih baik dan harmoni dalam semesta. Dan dalam keteguhan melakukan tapa brata melalui pengeredanan, maka esok harinya Sabtu Umanis kita akan dianugerahi dengan ilmu pengetahuan. Personifikasi Sang Yang Widi dalam manifestasinya sebagai Saraswati yang menguasai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan mengandung makna turunnya ilmu pengetahuan ke dunia. Ilmu pengetahuan dianugerahkan oleh Sang Yang Widi kepada seluruh umat manusia di dunia untuk melenyapkan keawidiaan, dan dengan lenyapnya kebodohan atau keawidiaan, manusia itu akan menjadi cerdas dan bijaksana. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan itu, keangkuhan dari seorang manusia akan ditekan dan dikendalikan, sehingga menjadi lebih lembut dan pemurah. Jika masing-masing individu dapat menekan egonya, maka terciptalah keharmonisan dan keserasian dalam hubungan dalam kehidupan. Bersama pada hakikatnya mengantarkan manusia pada kedamaian dan kebahagiaan. Umat Sedharma dimanapun berada, kita harus memanfaatkan pengetahuan secara bijaksana. Seperti yang disebutkan dalam kitab suci Weda, bahwa setiap manusia hendaknya mencari pengetahuan setinggi mungkin untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Ilmu pengetahuan itu ibarat pisau bermata dua, dapat berfungsi positif atau negatif, tergantung pada orang yang memanfaatkannya. Jika digunakan sesuai fungsi dan kegunaan, juga porsinya, ilmu pengetahuan akan mengantarkan kita pada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi jika disalahgunakan, ilmu pengetahuan akan mengantarkan kita pada kesengsaraan dan penderitaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan yang menjerumuskan nilai-nilai kemanusiaan bukanlah ilmu pengetahuan yang sejati. Sebab ilmu pengetahuan yang sejati adalah karunia dari Tuhan yang menyadarkan misi menjelma sebagai manusia di dunia ini untuk mengemban kebenaran, kebaikan, kasih, dan kemanusiaan yang secara sederhana kita sebut dengan ajaran Dharma. Ilmu pengetahuan sejati bukanlah sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan. Sesungguhnya, penderitaan dan kesengsaraan itu timbul dari penyalahgunaan ilmu pengetahuan oleh orang yang menggunakannya. Ilmu pengetahuan itu murni dan tak ternodai. Selama umat manusia menyadari
bahwa ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia. Selama itu pula, umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan itu secara benar dan sesuai dengan fungsinya. Dan selama itu pula, umat manusia tidak akan henti memuja Saraswati sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan penuh kesadaran. Umat Sedharma dimanapun berada, singkatnya, ilmu pengetahuan akan mempermudah hidup, tapi apalah arti hidup ini apabila tidak berpengetahuan? Semua yang kita lakukan di dunia ini didasari atas adanya pengetahuan. Dengan demikian, Dewi Saraswati yang begitu mulia, yang melimpahkan kecemerlangan kepada setiap insan manusia di dunia ini. Dengan memiliki pengetahuan, hidup manusia menjadi lebih mudah. Bisa terbang layaknya burung, bisa mempunyai senjata layaknya ular, bisa lari cepat seperti macan. Semua itu karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan akan mengentaskan kebodohan menuju alam widya dan satyam. Ya, umat Sedharma, dimanapun berada, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan, mm-hmm, yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya, 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay, swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Ya. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus, menarik sih dia. Jadi kita sama-sama mulailah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat enggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daul Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung aja ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu. Ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini. Sejak mulai kapan Bang Kristi seneng nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu? Karena namanya penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Okay, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat kan mereka bintang sinetron bintang itu.
0: Okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam. Selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua. Bu Farida.
4: Ya, salam kenal kita dari Bu Farida ya, dan Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Kalau Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Lagi minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, dan itu baiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Jasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Ya,
0: betul.
5: Terus apalagi apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin, kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih. Sukses
5: dan, juga terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Tunggu, tunggu. Bang Kris,
1: gak pernah.

0: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Rina Panduwinata, dan yang Niki Ardila ke lagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
0: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang disudah dibuat oleh Bang Chris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
0: Itu yang pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
0: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro 1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah wah wah wah wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Chris?
2: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa, mesti ada kreator sendiri. Nah sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
2: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: pernah
2: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 waktu.
1: Oke.
2: Bang Yudi.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Tadi ada.
2: Udah berapa tahun ya sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
2: 35-40 tahun ya?
1: Banyak banget pokoknya ya.
2: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
2: Sebenarnya sih Chris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
2: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yuni atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
2: nggak ada hubungan dengan sesuatu
1: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
2: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
2: Oh iya,
1: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide

0: dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya. Jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu tiba-tiba ada aja ide sesuatu, apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide oh nih ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
0: Oh, dari bengong begitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya ide begitu sih sebenarnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Jo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan gitu. Kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
0: Siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu saya fokusnya karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, terlalu pasti
0: gitu ya.
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Chris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy, Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Chris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke, okay. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapanya bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada malam. Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan Seribu Pakau.
0: Okay.
2: Terima kasih, salam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Poppy Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apa Hati Yang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, sebentar artisnya muter-muter. Ya kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu loh bro.
0: Siap.
1: Yang baik hati.
0: Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak, Dewi?" Aku bilang, "Bisa." Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi memang profesional ya, jadi dia bagus. Gitu.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini, atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal? Karena memang dulu beberapa, ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya. Karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi tema sosial, atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah di dari MTV ini ya, menawarkan di Singapura ya, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga, para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV. Gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Nah, kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. YouTube kan belum terlalu populer,
0: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris, di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati, ada Kris, banyak nama Kris. Tapi belakangnya beda-beda, kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Ini nyong apa namanya, apa ya, nyur melambai.
0: Nyur melambai gimana maksudnya tuh?
5: Kota nyur melambai.
0: Oh, Manado. siap.
1: Oh, Manado ya, betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya. Sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu, Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
5: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya.
5: Video musik itu sih pertanyaan ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas sapa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harvey, Ebit Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard Note itu, dari Ko Aheng.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Di
0: Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Di lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengen. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana ya, dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip buat itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Karlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Tenda Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja. Ada
0: habis,
5: deh.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay,
6: gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Okay. Oke, okay, Mbak Ita, Mas siap, Yudi sama Bang Kris. Terima
0: siap,
6: kasih.
0: Siap.
5: Malam.
0: Kita ke Batu Malang ada.
5: Kita ke Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo kan sampean ndek Batu ta.
5: Aku ndek Surabaya. Iya, betul.
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo ya jelas pasti, dong.
5: Pasti banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Iya. Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: ya,
0: yang
5: disampaikan
0: ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama ya, apa dulu? Ya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya. Semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, ya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya, Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Serius?
8: Mas TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi
0: juga. Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang terbaru
0: ya.
5: Kebanyakan terbaru
8: lucunya kebanyakan begini.

0: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
2: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
2: Selamat malam, Mas Kris.
1: Kris,
2: selamat malam. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
2: Tanyakannya itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
2: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
2: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tarumus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
2: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh, silakan.
1: Mangga. Ya.
2: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
1: Cakep.
2: Makasih ya. Yuk.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
3: Okay. Kita yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya enggak jelas ya. Bukan enggak jelas, kita banyak enggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah kita kita buat sendiri aja, kita mensor diri kita sendiri.
0: Okay.
3: Bukan gambar yang layak.
1: Udah. Mantap.
3: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
1: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP loh ya, bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zamannya AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
0: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
3: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai waktu itu pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambar ini dengan kamera kita yang pakai.
1: Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
1: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Sudah ada kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
3: Makin canggih, jadi,
1: dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya?
3: Terutama dalam perizinan ya?
1: Iya, jadi
3: perizinan itu
1: nggak perlu, kameramen, nggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, gitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
3: Nggak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Siap.
3: Sedang sih pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
1: Ya.
0: Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya

0: tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
0: atau,
1: ya.
0: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
2: Nah, siap.
0: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
2: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
1: fleksibel ya.
0: Fleksibel ya. Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
2: mereka. Oh.
0: Kita sesuaikan ya.
2: Kan? Kita sesuaikan, bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
0: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
1: Iya, iya.
0: Fleksibel ya.
2: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh,
0: sudah
1: mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
2: Mas Kris,
0: gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Purnawasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas Kris.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yani Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: loh.
0: Aduh, udah bener Yani Libels.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah,
0: nggak tahu ya.
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Albumnya AV, bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah.
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scraft-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget mas Kris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawah. Iya, dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Kris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Kris, mungkin
2: kita punya masalah dan di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Kris. Gini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa mas? Gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas.
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita berangkat.
0: Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Seperti tak pernah mati.
0: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris memadukan teknologi AI dai, juga.
0: Biar yang menjawab Mas Kris lo.
1: Oh, jadi yang
0: menjawab. Yaudah, gimana Mas Kris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu Pak, jadi aja dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Belajar dan pertimbangan ya, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat doang ya. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, kita pernah ngalamin ya, beberapa artis. Ya. Jadi itu ada perubahan ya. Karet dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble aja ya, lebih banyak kita menghargai. Sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang ya, rindu.
0: Sampai ya, bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai
1: ya,
0: jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan kita pernah masa.
0: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Dan pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat. Contohlah tukang parkir.
8: Emang kenapa?
7: Meskipun punya banyak mobil, dia gak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 karena informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, kita ketemu lagi di Senandung Malam. Hari Rabu ya, tanggal 29 bulan Juli tentunya. Dan untuk Anda, siapakah malam hari ini yang akan membuka pintu atau pintu gerbang kita ya di Senandung Malam? Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kita angkat penelpon pertama. Ini penelpon pertama. Ini udah dua saya angkat ya. WhatsApp dan juga line telepon. Saya angkat dulu WhatsApp yang pertama kali masuk. Halo, selamat malam.
10: Halo Mas Andi, apa kabar?
9: Baik, alhamdulillah. Mas Andi sehat ya?
10: Alhamdulillah.
9: Mas Andi kok tetap lemes gitu ya? Tetap lemes, Mas.
10: Bangun tidur.
9: Oh, serius? Kok tadi gak ketemu ya di mimpi ya? Karena aku juga tidur. Enggak lah. Oke, Mas Andi, gimana kabarnya hari ini? Kan udah jelang-jelang akhir bulan ya?
10: Iya.
9: Berapa hari lagi nih? Sudah dong ya bayar. Apa sih? Wes, lupakan bayaran. Sekarang waktunya kita ini request. Mau lagu apa? Mas Andi ini
10: lagunya
9: barat.
10: Lagunya apa, Mas?
9: Barat. Manca
10: Esther John, Mas.
9: Siapa?
10: Esther John.
9: Esther John. Judulnya apa?
10: Love Somebody.
9: Love Somebody. Bentar dulu. Bisa enggak ya? Esther John. Oke.
10: Okay. Iya.
9: Mau diputar sekarang atau nanti, Mas?
10: Ya nanti lah, ya juga salam-salam.
9: Oke.
10: Tinggal habis tidur, Mas.
9: Enggak.
10: Ngopi dulu.
9: Oke, lanjut. Boleh, silakan.
10: Sama siapa, Mas?
9: Sama Pak Wayan.
10: Oh, ya, malam Pak Wayan. Sama Bang Wandi. Malam untuk Bu Janura, Bu Ikati, Bu Resmi, Bunda Yoselin, Bu Jawati, Bu Ani, Bu Indi, Tedinda, Bu Janura, Bu Kak Sanggula, Pak Putu Pendeso, Pak Mungku Lungkung, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu, Bang Luhut, sama Mbak Viola, sama Diona,
9: Ya.
10: Dan untuk semua-semuanya, terima kasih. Assalamualaikum.
9: Mas. Ya? Esther John tadi judulnya?
10: Love Somebody
9: atau Look Somebody?
10: Yeah. Love Somebody.
9: Oke, siap. Ditunggu.
10: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Kita berlanjut ke line telepon ya. Halo, selamat malam.
11: Halo, selamat malam. Good night. How are you?
9: Kayak AI suaranya. Bung Benijo ya.
11: Iya, benar. Apa kabar Bang Wandi?
9: Alhamdulillah. Suaranya benar loh, mirip ini. Mirip apa namanya? AI.
11: Mirip apa?
9: AI. Halo, AI.
11: Yang buka pintu gerbang tadi Bang Andi, Mas Andi ya?
9: Mas Andi
11: yang di mana tuh?
9: Mas
11: yang
9: Sandi di Monang Maning, Sandi.
11: Oh, Mas Sandi. Posisi Mas Sandi di mana tuh?
9: Di Bali, nama daerahnya Monang Maning, kawasan yang banyak makanan gitu. Taunya makanan aja. Kata Mas Andi, di situ emang banyak makanan 24 jam makanan. Di situ kawasan banyak kan orang-orang apa pendatang Jawa ya, muslim gitu. Banyak sekali makanannya. Saya sering ke sana.
11: Iya, Mas Andi ya. Itu salam dong ya, salam balik ya, ya buat gue nanti ya, di Bali. Oke, lagu dulu dong.
9: Boleh, lagu Manca Oldies ya, Manca Oldies atau Manca lah, tapi yang agak-agak lama gitu, jangan-jangan baru gitu.
11: Ya iya, tau kan yang baru kan banyak, tapi yang Oldies.
9: Ya.
11: Apa ini ya, Manca ini?
9: Ada Lombok, James Blunt, ada Sarah, ada Lady Antebellum, kemudian ada.
11: Tapi yeah, dipilihin sendiri, kita kan yang pilih.
9: Oh iya boleh, boleh. Mana?
11: Logo boleh, logo.
9: Logo, coba ya.
11: Tunggu, apa judulnya ini judulnya? How can I tell her?
9: Oh, how can?
11: I? How can are you tell her? Bisa turun
9: lobo ya. Oke, ada
11: mantap, itu mantap lagunya. Ini special song buat Ibu Cikuria dan Ibu Farida.
9: Oh, ini yang biasa request ini Bu Janura.
11: Gimana,
9: biasa requestnya Bu Janura ini?
11: Iya sih, memang sih itu kan lagu enak juga ya, didengar lagu tuh.
9: Iya.
11: Kalau kita sih banyak sih koleksi Manca. Kalau memang mungkin nanti di request Ibu Janura diganti
9: enggak
11: dong?
9: Oh enggak, maksudnya biasanya Bu Janura pernah request ini.
11: Oh.
9: Boleh mana aja boleh. Kalau udah di request Bung Benny Jo, Bu Janura pasti lagu lain.
11: Nanti dikasih lagu ya buat Ibu Janura. Ibu Janura kalau masuk
9: di belakang Bu Janura nih.
11: Belum masuk ya?
9: Sudah saya angkat tapi belum saya naikin feedernya kan. Gantian sama Bung Benny Jo.
11: Kasihan deh lu, lama nunggu.
9: Enggak, jangan lama-lama.
11: Oke. Oh iya, ini kan ada Ibu Janura di belakang, ntar putus kan. Oke deh, masalah ya. Salam balik ya buat Bang Sandi yang di Bali, yang raja makanan, banyak minta dong. Makanannya tuh ala khas Bali gitu ya. Salam ya bersama keluarga, salam sehat-sehatnya buat Mas Sandi, Ibu Janura yang lagi antrian di belakang, Ibu Farida kalah cepat jarinya ya. Bu Janura, ayo malu ke tengah apalagi. Salam sehat Pak Andi di Batam, apa kabar Pak Andi? Terus ada Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ibu Gemas ya. Ibu yang di Singaraja, Ibu siapa ya? Ibu
9: Resmi ya. Resmi. Banyak Bu sih. Bu Resmi, ya. Ibu Kartika ada.
11: Ibu Kartika Singaraja. Ada juga salah tadi yang dari Singaraja gabung di berjaringan nasional ya, Bung Tawan ya. Salam sehat tentunya. Terus ada siapa lagi, Bu Eken Arok, ada yang di Sulawesi Barat, sana ada siapa ya, Purnama Sari, terus ada lagi di Ternate, ada Rani, Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, dan seluruh fans aja tanpa terkecuali. Hampir kelupaan Pak Made Widi Made di Tokyo Jepang. Hampir lupa, sorry ya Pak Widi Made. Buat Bang Wandi, makasih ya.
9: Siap.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Benny Jo ya. Sekarang langsung ke WhatsApp. Halo.
12: Selamat malam. Mudah langsung digawe. Oke, terima kasih Bang Wandi.
9: Siap Bu Janura.
12: Iya, gimana kayak? Saya sebesarkan gitu, suaranya, moderasi biar gitu, ya.
9: Baik-baik saja Bu Janura.
12: Sehat-sehat aja ya, segar-segar ya, bisa bersuara di udara. Oke. Lagunya lain saya judulnya.
9: Oh, iya.
12: Wonderful. Eric Clinton. Iya.
9: Oh, oke. Okay.
12: Wonderful tonight. Ya. Okay. Siap. Malamnya indah, iya oke itu ya. Kini salamnya sama dengan Pak Benny Jo tadi, ya Bang Benny Jo tadi gini, biar gini yang lain teman-teman sahabat kita biar dapat naik kasihan ya, yang para pendengar ketawa ke TV semuanya bisa naik ya. Salam saya semuanya sama dengan seperti salam yang disampaikan di fotokopi aja ya. Salamnya ya. Yang dari Benny Jo ya gitu, sama itu sudah ada ngebel lah. Ya khusus buat Bang Wandi dengan Pak Wayan ya, selamat bertugas. Ya ingat hati-hati nanti pulang ya. Salam sehat buat keluarga.
9: Amin.
12: Oke. Yang baik. Satu ngelanggunya. Oke, terima siap, itu kakak. Ya, terima dia. Oke, terima kasih.
9: Dengan senang hati Bu Janura. Sekarang kita berlanjut ya, langsung di line telepon. Halo, selamat malam.
13: Selamat malam, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
13: Dengan Anwar di Madura.
9: Oh iya, udah tahu.
13: Gimana kabar bang?
9: Alhamdulillah sehat. Mas Anwar ini kenal dengan seseorang nggak?
13: Siapa itu?
9: Orang Sepken kayaknya ya. Nur Asyur.
13: Kenapa?
9: Nur Asyur namanya.
13: Orang Sepken ya?
9: Iya.
13: Enggak, oh ya. Sepken masih dari timur di sini bang, karena
9: jauh,
13: saya ya? Di Kecamatan Ras.
9: Iya, oke, siap.
13: Mungkinlah perjalanan sehari semalam mungkin.
9: Iya, jauh juga ya. Iya. Mas Anwar di sana hujan nggak?
13: Di sini sudah beberapa hari cerah bang.
9: Oh iya, cerah.
13: Iya, cuman hujan gerimis-gerimis untuk ini, untuk panen mangga. Ya, langsung ini ya, nyapa-nyapa ya.
9: Boleh, silakan.
13: Ya, yang pertama untuk Mas Wandi, selamat bertugas. Oke. Dan juga ada Bu Janura, ada Bung Benejo, Bu Farida, dan juga ada Bu Indi, Bu Tete Dinda, Bunda Yos, Bu Kartika, ada Pak Andi Distira, Mas Andi. Ya, untuk semua-semua dulu ya.
9: Oke. Ya,
13: terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Anwar ya. Dari Madura langsung kita ke... Halo, selamat malam.
14: Selamat malam, selamat dini hari, Bang.
9: Di sana udah Wandi, dini hari.
14: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah 0014. Kita batarung di udara, no?
9: Iya.
14: Baca tutarus Pak Benijo.
9: Iya, benar. Kalau Bung Benijo dia bebas hambatan dari atau ke 0361.
14: Iya, cuman malapetnya lagi ya, kendal dengan jaringan Bang Wandi. Jadi untuk dari digital ini agak maju-mundur. Maju-mundur cantik jadinya ya.
9: Maju-mundur cantik.
14: Iya, cantik. Kayak sehari ini gitu kan.
9: Iya.
14: Aduh, kita kalah Pak Benisha tadi tuh. Katong bertarung sampai habis-habisan di udara. Katong jatuh noh, tas senggol. Iya, Bang Wandi sehat ya.
9: Alhamdulillah sehat. Ayo, mau lagu apa?
14: Willingly.
9: Gitu ya.
14: Ya.
9: Dari?
14: Saya tahu dari siapa ya. Coba ceriakan dong.
9: Willingly.
14: Maklum katong mangan tuh jadi akan pong penyanyi coba. Iya, tengok lah.
9: Willingly, siapa yang nyanyi? Ayo.
14: Lagu-lagu lama itu kayaknya.
9: Lagu siapa ini? Ada Crispian San Peter ya. Mau itu
14: sudah kayaknya. Iya, sudah.
9: Cewek
14: kayaknya.
9: Apa cowok?
14: Pokoknya yang cowok juga.
9: Cowok, oke.
14: Okay. Ya, coba. Saya kan cewek, jadi yang penting yang cowok.
9: Siap.
14: Tapi saya soalnya saya kopi darat yang punya ya, Pak Benijo ya. Iya, sama yang Bu Janurah nih ya, buat semua yang ada di grup Tawa Ketiga juga. Selamat malam, maaf ya. Saya baru muncul di permukaan gitu.
9: Iya, kemarin saya pikir, hari apa itu? Hari Minggu saya pikir, kok hari Minggu sih?
14: Ada.
9: Ah iya, saya pikir Mbak Ayu ternyata ini kan, siapa?
14: Bukan ya.
9: Deo. Benar ya, Deo? Atau Viola, aduh lupa saya.
14: Iya, soalnya kita ini apa namanya, begitulah jaringan yang, kan di Maluku Tengah ini lagi musim... angin kencang juga Bang Wandi.
9: Sama Denpasar.
14: Iya, banyak yang pohon-pohon yang di jalan termasuk jalan protokol itu banyak yang ditebang juga karena emang antisipasi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya, demikian perkiraan cuaca saya sampaikan dari Malaysia. Ya, buat semuanya dan berkecuali di Kulputama TV dari A sampai Z. saya sapa dari Aisyah sampai Zainuddin ya. Ya, waktu dia dari Tugian tersendiri juga saat malam. Ya, buat aku ini juga dangke Ibu Farida, nanti saya balas WA-nya ya. Tetap sehat untuk kita semuanya, Bu Janura juga tadi buat Pak Wandi.
9: Siapa?
14: Tetap semangat, Sandi. Tetap sehat.
9: Hah? Buat saya atau Mas Sandi?
14: Pokoknya buat semua deh, buat abang-abang, buat bapak-bapak.
9: Saya dengar tadi buat Pak Suwandi, Pak Wandi lah.
14: Ya, tumben saya dipanggil Pak. Biasa ya, lidah keseleo.
9: Oh iya, Mas Sandi. Ya, agak mirip Pak memang. Ya. Sandi, agak, Wandi, iya, Mas. Andi.
14: Iya, Wandi, Andi. Itu mirip-mirip toh.
9: Iya, benar.
14: Jadi, iya kadang Pak Widi juga tak sering bilang Wandi. Jadi iya,
9: W dan S itu agak deketan emang.
14: Iya, memang tuh ada kemiripan itu kan. Sama kayak anak-anak yang dapat BM apa? Makanan bergizi gratis BMG kah?
9: BMKG.
14: Belanya BMKG. Terus tadi ada yang bilang gini, sayur gudangan belanya gadungan gitu kan. Kemudian huruf gitu anak-anak.
9: Serius ada? Oh iya, Nana ya.
14: Iya.
9: Maklum.
14: Katanya mereka dapat sayur gadungan padahal itu gudangan gitu loh. Iya, mungkin gudang sayur gadung, mungkin sayur gudangannya lagi menyamar, jadi belum apa namanya, belum menampakkan wujudnya gitu ya.
9: Iya,
14: belum membuka kedok aslinya seperti itu ya. Pokoknya Bang Wandi, terima kasih, selamat pagi kembali. Tapi saya bantu semangat. Assalamualaikum dan selamat pagi.
9: Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Terima kasih banyak ya. Kita berlanjut ke line telepon. Halo. Oh, sudah terputus ya. Oke, untuk yang mau bergabung boleh silahkan bergabung. Ada empat, baru empat orang ya. Benar nggak sih? Oh, lima. Ada Mas Sandi, Bung Benejo, Bu Janura ya. Kita angkat WhatsApp-nya, sudah berbunyi duluan nih. Nih.
15: Halo.
9: Halo.
15: Halo. Selamat malam.
9: Iya, selamat malam.
15: Iya. Masih bisa request lagunya, Bang Wandi?
9: Boleh, satu lagu boleh.
15: Odeng kideska Bang Wandi.
9: Odeng kigesa. Odeng bukannya odeng itu ini. Yang saya sering mampir.
15: Iya tadi tadi Bang Benijo kan pakai bahasa Inggris. Oh. Sekarang sebelum Pak Widi naik aku duluan bahasa Jepang gitu ya.
9: Oke. Okay.
15: Bang Wandi gimana kabarnya? Baik, gitu baik, artinya sehat. Baik ya.
9: Baik.
15: Kalau cuaca gimana? Ada angin ribut enggak?
9: Oh enggak, damai deh anginnya. Cuma dingin banget ya.
15: Iya, sama di sini juga pagi-pagi tuh dingin. Sampai sekarang gitu jarang mandi ya, mandinya cuma sekali doang biasanya. Iya.
9: Serius.
15: Biasanya sampai iya beneran, paling sekarang nyarinya mandi itu jam 4 sore baru mandi. Dingin terus.
9: Oke. Okay. Ya, itulah.
15: Ini lagunya tahun berapa? Tahun lama ya? Kalau 90-an bisa?
9: Boleh.
15: 90-an? Boleh ya. My Valentine ya. Ini lagu ini lembut banget. Senang dengerin. Iya, dari Jimmy Brickman ya.
9: Jimmy siapa?
15: Jimmy Brickman.
9: My Valentine.
15: Iya.
9: Oh nggak ada?
15: Ada.
9: Yang ada ini My Funny Valentine. My Funny Valentine itu.
15: Iya sama kayaknya itu yang ini.
9: Itu Kenny Rogers.
15: Oh lain ya.
9: Lain. My Valentine gitu aja ya.
15: Iya.
9: My Valentine. Lagu tahun berapa? Siapa namanya? Jimmy.
15: Jimmy Brickman itu tahun 90-an itu, 95 kayaknya ya.
9: Ya mungkin
15: 90. Ada, pernah dulu request ada.
9: Masa? Yang ini ya?
15: Iya.
9: Benar ya?
15: Iya, cewek kayaknya ya.
9: If there
15: were no words. Iya, betul, 100 untuk Bang Wandi.
9: Iya, iya, iya.
15: Kasih 100 aja ya, enggak usah 1000 ya, 100.
9: Pinjem dulu 100 katanya. Oke.
15: Okay. Iya, seneng banget ini dengerin lagunya ini.
9: Oke, okay, oke, okay, siap. Sapa-sapa boleh.
15: Sapa-sapa ya. Tapi soalnya sudah malam ini. Oh ya, tadi itu ada kan tawon ya, itu yang monitor ke Bejaringan itu grup Singaraja punya itu temen gue itu Bang Wandi dari Dejekule, iya sama dari Dejekule. Cuman dia desanya Desa Tembok, Kecamatan Dejakula gitu. Okay. Orangnya masih muda, baru 30-an umurnya, tapi ngomongnya dia itu
9: kan pintar. Sama seumuran saya.
15: Iya, berarti Bang Wandi berapa umurnya sekarang?
9: 30
15: 35 plus berapa?
9: 30 plus banyak gitu.
15: Ini baru sekitaran 30-an gitu. Tapi pernah ini dia orangnya pintar ngomongnya dia.
9: Iya, Bu Resmi juga iya pintar.
15: Masa sih kayaknya enggak deh.
9: Pasti. Oke okay, deh. Oke. Okay,
15: tadi tumben di grup sepi ya tadi ya, Bang Wandi ya.
9: Loh iya, saya malah baru lihat tadi pas jam berapa, jam 8 kurang itu, oh tumben sepi.
15: Iya mungkin karena dingin-dingin kali ya, apa kebanyakan sekarang dingin ya, dari sejadi Sabang sampai Merauke kedinginan kali ya.
9: Memang makanya apa, hati-hati nih cuacanya, dingin tapi airnya susah gitu. Karena
15: masa susah kalau di sini aman-aman airnya, aman di sini airnya,
9: daerah Jimbaran nih ya susah. Oh. Oke, ayo nanti lagunya gak keputar loh.
15: Oh iya deh, iya deh. Salamnya dari Sabang sampai Merauke aja deh ya. Dari siap. A sampai Z. Oh iya tadi ada Bang Benny juga sama Mas Wandi ya. Mbak Widi juga ya. Mbak
9: Jangan Ayu Mas juga. Wandi lagi ya.
15: Mas Wandi juga ya.
9: Enggak maksudnya tadi.
15: Sama Bu Janura juga, Bu Indi, Bu Farida, Bu Wiga ya. Bu Wiga sekarang kok jarang naik ya, jarang dengerin suaranya Bu Wiga ya.
9: Oh iya benar Bu Edi ya.
15: Ya udah okay. Dan kesemuanya aja ya Bang Wandi tanpa kecuali.
9: Oke.
15: Good night. Bye. Good Thank night. You.

0: Oh, ada
1: Bang
0: Pak
1: Widi.
0: Widi di Tokyo Monitor. Mau request lagunya Bon Jovi, Bed of Roses.
2: Oke.
0: Okay. Langsung kirim salamnya aja dulu ya, Bang Wandi. Salam yang pertama buat Bang Wandi, selamat bergabung sampai tuntas. Kemudian ada Bu Farida, Bu Pal, Ayu Masuk di Maluku Tengah. Kemudian ada Bang Bindi Job di Manado. Barak Jingga Ratna, Ken Aro, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pelewali Mandar, Mas Arwar Anwar di Madura, kemudian ada Mas Sandi di Malang Maning, ada Bang Edo, kemudian ada Bang Yunus di Labuton, ada Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resmi, Gemas, ada Bu Anik di Gunung Talang, ada Mbah Stalita di Manado, ada Pak Nasrun, beli gua pindah di Lampung, Cik Guria di Jakarta Selatan, kemudian ada Bu Janura, Pak Tami di Amlapura, kemudian ada Pak Mangguru Wijaya di Lungkung, di Amawati Singaraja, Bu Kartika, Pekasanggulan, Wan Usu di Sambas, Pak Madiswardan di Tabanan, Pak Manggurumu di Banyuatis, kemudian ada juga Pak Putu Bendese, Piola di Makassar, Kak Rahma, dan siapa lagi ya yang baru itu, ada Bun Tiara ya di Kendari ya, yang untuk salamnya di rangkul jadi satu aja A sampai Z ya, buat Bang Bang Wandi selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih, arigato gozaimasu, yasumina saimata, asista, sayonara.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Widi ya, pakai voice note ya. Pak Widi kalau sepertinya kalau bertarung di udara juga susah ya Pak Widi ya, jadi pakai voice note aja. Kita sapa dulu penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Kak Rahma. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Ini tahu nih, ini pastinya terakhir nih ya, gak apa-apa deh.
2: Iya, yang terakhir berarti sapa-sapa aja.
3: Iya, apa aja.
2: Besok saya akan kibulin, kabulin ya, kabulin lagunya.
3: Gak apa-apa, pokoknya apun.
2: Mau nyapa-nyapa silakan. Tadi kayaknya tadi naik ya?
3: Tadi naik tuh di salam, tapi nggak tahu ya siaran malam jauh, tadi nggak tahu kan. Ini HP juga penuh memori, nggak bisa buka WhatsApp lagi, susah.
2: Oh gitu. Harus dihapus itu ininya. Pengiriman.
3: Itu kalau udah banyak grup di HP udah deh penuh deh memori. Ya, grup WhatsApp radio di sini juga ada, dan pasar ada grup ini sama-sama pencinta fans Nicky Ardila juga ada.
2: Keren. Okay.
3: Iya.
2: Mau nyapa-nyapa boleh, silakan.
3: Pokoknya salam buat semua aja yang gabung di pendengar setia Ketawa Ketiwi RRI dan Pasar, sehat selalu, semoga bahagia sampai kapanpun juga ya. Okay. Sehat juga ada sehat susah bagian selalu buat Wandi keluarga. Salam kembali juga yang nyalamin karama tadi tuh yang dengar dari Pak Widi tadi ya. Salam kembali deh, pokoknya semua salam sehat selalu deh. Okay. Kalau masih sempat lagunya. Ini aja deh, the from this moment aja kalau sempat.
2: Sania, ya?
3: Kalau nggak apa-apa.
2: Iya, Sania Twin ya. Kalau nggak nanti besok saya putarin kalau misalnya nggak keburu.
3: Iya, nggak apa-apa.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Rahma.
3: Udah mampir aja.
2: Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rahma. Oke, terima kasih juga Pak Widi ya. Kita tunggu sebentar lagunya. Saya akan hadirkan spesial buat ini lagu Michael Bolton ya, To Love Somebody. Spesial buat Bang Sandi, Mas Sandi lah ya. Jangan mau Bang Sandi nanti salah lagi. Kemudian lagu selanjutnya.

Selanjutnya nanti ada Lobo ya, How Can I Tell Her, spesial buat Bung Benny Joe. Ada Eric Clapton ya, Wonderful Tonight. Kemudian juga ada, benar ya, Eric Clapton siapa tadi? Oh iya, Buja Nura ya. Oke, dan juga buat Mbak Ayu, Christian San Peter, Willingly, dan Michael Doll. Tadi siapa lagi? Bentar. Oh, buat Bu Resmi ada Jim Brickman dengan Valentine. Saya akan hadirkan pertama, ada Michael Bolton, To Love Somebody.

tanggal 17 Agustus, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bagaimana para pahlawan kita dulu berjuang membela tanah air untuk merebut kemerdekaan? Sebagai penerus bangsa, juga harus cinta tanah air. Caranya rajin belajar, berprestasi agar bisa mengharumkan nama bangsa. Jangan mudah terpecah belah. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI tercinta. Mari

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Denpasar.

dari Bon Jovi dengan Bed of Roses ya. Spesial request yang terakhir ternyata. Ini dari Pak Widi yang sudah request malam hari ini di Sinar Malam untuk Kak Rahma, lagu atau single Sunny Twin-nya akan saya putarkan besok ya, mudah-mudahan. Ya, sebelum jam 10 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk yang sudah hadir di Senandung Malam malam hari ini. Ada Kak Rahma, kemudian Pak Widi, ini jauh-jauh semua ya, Bu Rosmi jauh dari Denpasar, kecuali Mas Sandi. Bung Benijo juga, Bu Janura, Mas Anwar, Mbak Ayu ya, yang ada di Mas Oi dan Bu Resmi. Dan juga untuk yang lain yang belum bisa bergabung malam hari ini, untuk para pendengar Pro 1 Denpasar, atau juga untuk Ketawa Ketiwi ya, grup Ketawa Ketiwi ya. Terima kasih untuk semuanya, dan kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

الله أكبر الله

0: Ya pendengar, saatnya kita bergabung dengan Singa Raja pagi hari ini untuk mengikuti Mutiara Pagi. Terus kami temani di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sahabat, nah sedangkan pikiran yang tidak terkendali itu sebaliknya adalah musuh bagi dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Karena musuh terbesar dari diri kita, musuh terbesar itu bukan orang lain, diri kita sendiri. Kita sendiri. Bagaimana, apalagi disebutkan di dalam ajaran Hindu juga ada Sabtu Timire. Itu musuh-musuh yang ada dalam diri sebenarnya, bukan keluar. Jadi kalau semakin banyak orang mulai sehari introspeksi diri ke dalam, tidak akan banyak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain, karena sudah mereka sebelum bertindak selalu memikirkan dan selalu mulai sehari ke dalam, introspeksi ke dalam, benarkah saya yang saya lakukan, apakah sesuatu ini tidak merugikan orang lain. Apalagi kita dalam kaitannya kita dalam sebuah keluarga, kita akan selalu menjaga, bagaimana menjaga benteng pertahanan agar keluarga ini tetap
0: harmonis.
1: Harmonis, kemudian
0: bersama,
1: terjaga, kemudian kehormatannya kita tetap pertahankan. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya harus kita pikirkan ulang sebelum terjadi. Kemudian di dalam Sarasamusaya 80 juga disebutkan tentang pikiran, bagaimana pikiran itu adalah penyebab manusia mengalami keterikatan. Jadi segala sesuatu di dunia ini, kalau kita berbicara tentang ajaran agama Hindu, bahwa pikiran itu adalah kemelekatan. Jadi pikiran itu adalah keterikatan. Ketika kita bisa melepaskan pikiran kita, maka keterikatan itu akan mengendor. Itu sebagai tali kekang dalam kisah Mahabharata, bagaimana tali kekang yang dipegang Sri Krishna itu bisa diarahkan. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan tentang Bhagavata Purana, bagaimana dijelaskan pada zaman berbicara tentang Kali Yuga, bagaimana munculnya gejala-gejala. Saat ini kita bisa melihat bersama-sama bagaimana kebenaran itu sulit dibedakan. Apalagi ada zaman AI ini. Kita ambil contoh, kita ambil satu gambar, terkadang yang setengah itu adalah AI, kadang semuanya juga AI, tapi kita menganggapnya itu sesuatu yang benar. Kemudian ada satu video, itu suaranya kadang itu hanya gambar yang diambil, kemudian suara dibentuk menyerupai, tapi kita sudah marah duluan, kita sudah terprovokasi duluan. Itulah sebenarnya yang harus kita hati-hati di zaman ini, karena kita kalau gampang tersulut, kadang sesuatu itu tidak seperti yang kita pikirkan.
0: Benar.
1: Bisa jadi itu terbalik ceritanya. Jadi kita mengajak bersama-sama, ayo mulai. Ini jangan kita masuk ke arah sesuatu yang ilusi pada Morgana. Kita sudah diberi sesuatu yang lebih oleh Tuhan. Kita punya, ada insting, ada naluri, itu sudah sesuatu yang murni, yang bisa kita, kalau kita dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang. Jadi insting sama naluri itu akan itulah sebenarnya selalu kita ngomong Widi, ada Widi di dalam diri, atau bisa disebut ada malaikat yang mengarahkan kita dengan bahasa lain. Kalau kita sebutnya Widi, nak ngelah Widi, ada itulah sebenarnya sesuatu yang memang sudah ada kebenaran di dalam diri kita, tapi karena terselimuti oleh awidya ini, inilah yang menyebabkan orang melupakan menjauh atau terlupa dengan WWK. Yeah. Mungkin untuk pemaparan pertama itu saja dulu, nanti kita lanjutkan setelah Pak Tolong.
2: Terima kasih Ibu Made sudah memaparkan banyak banget ya terkait dengan topik kita pagi hari ini. Jadi menjaga WWK di zaman Kali Yuga, seni mengendalikan diri, merawat akal jernih dan menolak provokasi. Nah mungkin Pak Komang bisa menambahkan sedikit, gimana sih mungkin cara-cara menjaga WWK di zaman Kali Yuga seperti sekarang ini. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Bu Adi. Baik, terima kasih juga kepada pendengar radio RRI Republik Indonesia. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasi. Tadi Bu Budi diborong semua. Mungkin yang sedikit mantan Bu, untuk menambahkan materi ini, sebelum kita apa namanya masuk ke materi ini, mungkin kita sebelum harus mengenal apa sih WWK itu, kan begitu Bu Nia.
2: Benar.
3: Nah, tadi juga Bu Budi sudah menyampaikan, sebenarnya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, seperti istilahnya dewane ada di DWK. Nah, kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, kan seperti itu.
2: Benar.
3: Itu kan tergantung dari kita. Nah, dari dasar itu mungkin kita sudah mempelajari tentang ajaran agama, bagaimana caranya untuk bisa kita mengenal mana yang boleh, mana yang tidak dalam ajaran agama Hindu, yaitu Trikaya Parisuda. Nah, dalam bagian Trikaya Parisuda itu disebutkan bagaimana tiga pikiran yang harus disucikan. Nah, yang pertama kan manacikke. Nah, manacikke itu harus berpikir yang baik, berpikir yang jernih, berpikir yang positif. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir yang positif, berpikir yang jernih, kita akan tahu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita sudah bisa berpikir yang jernih, otomatis perkataan yang kita lakukan itu akan baik pula. Nah, berpikir yang positif, berbicara yang baik juga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan akan juga bersifat baik pula, kan begitu. Nah, terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga WWK itu? Nah, di sini mungkin sedikit aja. Yang pertama, memberikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Nah, di dalam sekarang ini kan banyak di media sosial, seperti istilahnya seperti dulu mulutmu harimaumu, kan begitu ya. Kalau sekarang jarimu harimaumu.
2: Benar.
3: Bagi ketik ya. Nah, disinilah kita sebagai umat manusia harus selalu benar-benar bisa membawa pikiran yang baik dan bisa menerima kabar-kabar. Belum tentu kabar yang kita terima itu buruk atau baik. Nah, kita

0: poinnya aja.
1: Poin-poinnya aja. Kadang-kadang itulah, disitulah kita harus bisa benar-benar teliti ya, teliti menerima informasi atau kabar-kabar yang kita terima. Yeah. Nah, yang kedua yaitu mengendalikan emosi sebelum merespon. Kita mengendalikan emosi sebelum merespon. Tadi sempat disampaikan juga Om Budi dan juga tadi juga Tia menyampaikan bagaimana kita harus benar-benar berhati-hati, harus teliti menerima atau merespon sesuatu yang kita terima yang kita tidak tahu, kan seperti itu. Nah, kita memperbanyak membaca kitab suci. Nah, tadi sudah banyak sekali disebutkan oleh Bu Budi ya, tentang karena di dalam kitab suci itu banyak petua-petua, banyak pelajaran-pelajaran tentang dharma, tentang kebaikan yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Karena kalau kita tidak bisa, kalau kita itu tidak bisa membaca, biasanya kan membaca itu adalah sumber utama untuk mencari pengetahuan, ya bisa mencari tentang kebaikan atau keburukan, tadi sudah disebutkan juga. Nah, yang terakhir adalah melakukan introspeksi. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Harus bisa mengintrospeksi. Apakah saya sudah benar? Apakah ya saya salah? Nah, disitulah kita harus bisa mengintrospeksi diri, benar-benar mulat sarire, ya mulat sarire, agar WWK kita harus benar-benar dijalankan dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu aja sedikit yang Bu Eni.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Komang ya. Tadi juga sudah memaparkan sedikit terkait dengan gimana sih cara menjaga WWK di zaman Kali Yuga gitu. Tadi juga sudah banyak banget Ibu Madi Budi juga memaparkan seperti apa. Jadi benar banget ya, ketika kita mendapat informasi ya, kita memang harus menelaah dulu kan Bu ya. Kita harus cari dulu sumbernya, sudahkah benar informasinya gitu ya. Karena apalagi sekarang di zaman digital, hoax itu sudah merajalela. Jadi kalau kita mengandalkan emosi, jadi baru lihat sepenggal aja udah tersulut nih emosinya. Jadi hal seperti itu tidak boleh dilakukan, apalagi terkait dengan kasus yang lagi marak diperbincangkan di media sosial ya kan Bu ya. Pro dan kontra itu sudah pasti ada, tetapi benar. Iya, benar sekali. Itu mungkin bisa kita ambil jadikan pelajaran ke depannya mungkin seperti apa Kenten nggih. Jadi jangan sampai kita ikut terprovokasi oleh beberapa pihak mungkin yang memang ingin memecah belahkan kan Kenten G. Baik, terima kasih untuk Bu Madi dan juga Pak Komang tadi sudah memaparkan. Mungkin sebelum kita menyapa atensi pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda tunggu Anda untuk bergabung di 0362244644 atau di WhatsApp kami juga bisa di 0811-399-9790. Tapi sebelumnya mungkin mumpung ada Gensi di sini, ada dua orang, ada Vira sama siapa?
2: April.
0: Vira sama April. Mungkin dari sudut pandang kalian berdua mungkin bisa dipaparkan sedikit nih, apalagi anak muda. Ini penting banget gitu ya, jangan sampai kalian terprovokasi kan Kenten G sebagai generasi penerus bangsa. Oke, terkait dengan topik yang dibahas yaitu menjaga WWK di zaman Kali Yuga. Mungkin dari April atau dari Vira dulu, silakan mungkin bisa dipaparkan sedikit dari sudut pandang kalian sebagai Gen Z seperti apa.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Eni. Oke, jadi di sini saya sebagai Gen Z ya. Oke, ingin bertanya nih dulu kepada pendengar setia RRI yang mungkin mendengarkan ini juga Gen Z nih gitu. Oke, jadi pertama itu pernah nggak sih kalian itu merasa seharian itu sudah bosen ya scroll TikTok, scroll media sosial lah intinya. Awalnya kita juga niatnya mau buka 5 menit malah jadi sejam kan gitu. Itu kita lihat-lihat orang flexing gitu, kita merasa jadi minder kan begitu ya. Kalau misalnya kita relate itu berarti kita sudah ke distraksi. kreditkrasi oleh zaman kali.

0: Yuga. Nah, zaman sekarang di ajaran agama Hindu itu zaman Kali Yuga. Okay. Nah, zaman sekarang itu ketika kebenaran itu sudah mulai kebenaran dan kebohongan itu sudah hampir terlihat sama ya, sama kebohongan, sehingga kita harus itu lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih dan juga mengambil keputusan. Nah, disinilah kita memerlukan adanya WWK. Nah, jadi WWK itu ibarat seperti fitur filter kita, filter pikiran, filter ucapan, filter perbuatan itu. Di media sosial, ketika kita menemukan apa namanya informasi-informasi yang menurut kita itu sedikit nyeleneh atau menyimpang gitu dari ajaran Dharma gitu, kita harus melihat dari dua sisi terlebih dahulu. Ada pro dan ada kontra itu sudah pasti. Nah, tidak semua yang viral itu benar semuanya. Dan juga tidak semua yang keren itu membawa dampak yang positif. Benar. Seperti itu. Tergantung cara kita memandangi, dengan cara kita menyikapi. Nah, Gen Z itu kan hidup di zaman yang serba cepat ya, serba viral gitu. Informasinya selalu melimpah gitu. Kita tidak pernah kekurangan informasi. Jadi masalahnya di sini adalah kita bukan lagi untuk kurang informasi, tetapi apa yang harus kita pilih informasinya itu gitu. Terlalu banyak yang kita pilih sehingga kita cepat tersulut emosi, cepat untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Nah, jadi contohnya yang bisa April berikan di sini, saat ada berita yang membuat kita marah atau membuat kita kurang nyaman gitu, kita cari tahu dulu, telaah dulu bagaimana informasi itu didapat, di mana informasi itu didapat, lalu apa alasan dia untuk memposting video atau foto tersebut seperti itu. Nah, jadi kita harus berani berkata atau berani beropini yang menurut kita itu benar, menurut kita benar, tapi kan kita harus juga melihat dari POV orang lain seperti itu. Jadi kita harus juga bisa menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Seperti itu Kak Eni.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk April. Nah, itu kalau dari sudut pandang April sendiri. Jadi benar ya, ketika kita mendapat informasi, kita telaah dulu. Cari dulu sumbernya, benar enggak sih? Kredibel enggak sih informasinya? Kan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika dikasih tahu informasi udah duluan emosi. Oke, betul. Baik, mungkin selanjutnya dari sudut pandang Fira seperti apa nih?
2: Oke, terima kasih Bu Eni. Jadi kalau menurut Fira sendiri, dimana Fira sebagai generasi muda atau generasi Gen Z, yang dimana untuk menjaga WWK di era sekarang ini memang sangat penting. Jadi karena dimana kita itu kan hidup di perkembangan teknologi dan juga informasi yang perkembangannya itu sangat pesat. Jadi apa yang kita up hari ini itu akan sangat cepat sekali menyebar luas. Dan itu bukan hanya akan kita akan kita keep untuk hari ini saja, tapi juga di hari-hari selanjutnya masih akan tetap tersebar luas. Jadi di sini kita harus memiliki kemampuan yang dimana untuk memilah informasi yang benar, yang mana itu hanya sekedar hoax atau bahkan mungkin bisa saja menjadi provokasi di diri kita atau di lingkungan. Nah, jadi hal ini jangan sampai kita mudah untuk dipengaruhi. Apalagi sampai kita ikut menyebarkan informasi tanpa kita itu mengetahui apa yang melatar belakangi dari informasi tersebut. Jadi selain itu juga WWK juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam berpikir, berkata, dan juga bertindak. Terutama untuk di zaman ini kan kita apa-apa serba media sosial. Jadi sebelum kita meng-up, apalagi kita berkomentar atau hal apapun itu tentang media sosial, itu langkah lebih baiknya untuk kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita benar-benar mengirimkan sesuatu hal yang mungkin akan menjadi hal buruk di kemudian hari. Nah, jadi dengan menerapkan WWK ini, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri saja, tetapi juga ikut menciptakan ruang digital yang lebih kondusif, terus juga bisa kita saling menghargai satu sama lain, dan juga dipenuhi hal-hal yang positif. Jadi saya merasa bahwa menjaga WWK ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.
1: Baik, terima kasih Fira dan April ya, untuk pendapatnya terkait dengan topik menjaga WIWK di zaman Kaliyoga. Emang penting banget. Baik, pendengar Pro 1, sudah ada yang mau bergabung, sudah tidak sabar ini Bu. Dari tadi telepon sudah berdering ini. Jadi silakan untuk yang ingin bergabung bisa di 0362 24644 atau di WhatsApp kami. Jadi untuk renungan pagi ini juga disiarkan ya dari RRI Pro 1 Singaraja dan dirilis juga oleh RRI Pro 1 Denpasar. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak ini.
1: Inggi, selamat pagi kembali dengan Sira Niki.
3: Tiang tawan di tembok
1: nih. Beli tawan di tembok. Inggi, silakan beli tawan.
3: Oke, selamat pagi Pak Bu Budi ya.
1: Inggi, benar Ibu Budi bareng Pak Komang.
3: Oh Pak Komang. Inggi. Ya, adik April dan Sira nih.
1: Iya benar Pak.
3: Niki terkait benar sekali bahwa di zaman sekarang ini kan sosial media begitu marah nge. Nah, sumber berita yang kita dapat juga kebanyakan zaman sekarang konten kreator ikut membuat berita. Mereka, tanpa mereka tahu atau mereka dengan pasti tahu, karena hanya dengan mendengar mereka kemudian mereka membagikan dan itu menjadi bola yang sangat liar. Apapun yang terjadi di sosial media sekarang itu tidak 100% bisa kita percaya gitu. Nah ini kan perlunya WIWK dalam diri kita. Seperti yang udah dipaparkan tadi, pinter-pinternya kita untuk mengolah berita yang masuk nih ke. Apalagi zaman AI sekarang ya, banyak sekali yang lihat ibu-ibu bahkan anak muda yang tergocek dengan itu gitu loh. Mereka tidak bisa membedakan bahwa ini tidak benar, ini hanya provokasi gitu loh. Yang juga kadang berpikir bahwa Kominfo mereka seharusnya sekarang sudah mulai bekerja untuk mendeteksi akun-akun yang memang sengaja membuat gaduh gitu loh. Apalagi sekarang kan di Bali niki masif sekali berita negatif yang di up ke sosmed tentang Bali gitu loh. Nah, tugas pemerintah kita ini untuk memfilter, untuk menyaring akun-akun yang seperti itu seharusnya memang sudah mulai ditertibkan gitu loh. Seperti di Thailand itu kan sumber yang tidak kredibilitas ini kan tidak boleh menyebarkan berita. Nah, sama pemerintah, cara pemerintahnya menyaring untuk itu seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan sih di Indonesia, Bali khususnya nanti pemerintah ikut andil untuk kalau bisa boikot atau blokir lah akun-akun yang bikin gaduh gitu gitu loh.
1: Baik.
3: Maksudnya kan kita nggak semua orang punya kemampuan untuk menyaring itu. Seperti yang Mbak Hani bilang, orang pintar belum tentu punya WIWK dalam dirinya gitu loh. Ini kemantan sih Mbak ini. Buat narasumber juga selamat pagi. Terima kasih sharingnya.
1: Baik, terima kasih. Cuman sedikit masukan Kenta Niki terkait dengan topik yang kita bahas kali ini. Baik, terima kasih beli tawan yang ada di kawasan Demok. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar Pro 1, kita masih tunggu atensi Anda yang lainnya. Ini sudah ada yang bergabung. Kita sapa kembali Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi Kak Eni. Sarang Bu Budi, Pak Komang, sarang mahasiswa yang ini hasil non apri. Iki tiang sarang, dengan dan tertarik sekali mendengar ke menjaga WIWK dalam zaman Kaliyoga untuk mengendalikan kemampuan membedakan, bisa memisah membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi zaman kita sekarang ini memang zaman banyak sosial berita-berita yang masuk yang kita terima nih ke, ya ada baik ada yang berita, tapi kita tidak bisa membedakan. Tapi punapi caranya mungkin dengan Bu Ibu dengan Pak Komang, Pak Komang, untuk kita bisa membedakan nih ke, untuk menjalankan memaknanya WIWK nih ke, dengan benar berita-berita atau pada masalah-masalah itu sudah tahu kita itu akan menimbulkan keburukan, tapi kita laksanakan. Tapi caranya supaya bisa tidak terlanjur, supaya tidak terjerumus kita diri sendiri kejerumus kejelekan, orang banyak juga. Tapi ini caranya mengendalikan ini supaya kita tepat memasuki menerima dengan kebaikan itu, supaya tidak ada akibatnya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Kita tapi caranya ini kemanan Mbak Kenny sarang Bu Budi Bu Komang. Yesus semua yang matur santi rayu rajang ire.
1: Nggih, sesama muali Bu Janurah di kawasan Bangli kenten niki nggih, sesama dah sampun nyaringin. Nggih, pendengar Pro 1 kita sapa satu penelpon lagi Ibu nggih. Kita sapa lagi di 2464 sudah ada yang bergabung Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu.
1: Swastiastu selamat pagi dengan Sira niki.
5: Bondalem
1: Pak Jero.
5: Inge.
1: Durusang niki Pak Jero.
5: Om Swastiastu Pak Gomar dengan Pak Komang.
6: Om Swastiastu Pak Jero.
5: Siswi yang menyaringnya. Yang tering hanya menambahkan saja kalau tadi kan disinggung hanya we wake. Inge. Yang tambahkan dengan pantor kike, karena wiweke itu rasa, penglokike itu adalah rasio. Wiweke kemampuan memilih kebijaksanaan, hati yang jernih, hati nurani, intuisi yang baik. Penglokike daya rasional, kemampuan berpikir menggunakan daya nalar atau logika. Kalau wiweke dengan penglokike dihubungkan, maka kita akan bisa menyanggah menghadapi zaman kaliyuga ini. Karena zaman kaliyuga ini zaman kegelapan, zaman kemerosotan moral, mental kita sebagai manusia. Maka dari itu, tadi sudah benar Bu Made yang katanya tadi memborong oleh Bu Komang, oleh Pak Komang. Pak Komang juga sudah benar, dan mahasiswi tadi sudah luar biasa memiliki pemikiran juga. Di sini dasarnya adalah seperti Pak Komang singgung, bagaimana kita membentengi diri dengan ajaran agama Trikaya Parisuddha, Mulasarile, Penglokike. Sehingga disinilah kita akan bisa menangkal hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus benar-benar menerapkan ajaran agama Hindu, entah itu Trihita Tarana, Trikaya Parisuddha, Sakur Parahita, dan lain-lainnya. Itu sebagai benteng kita. Tapi yang sampaikan Wenten kau sering taliwang numbas mana sering ngukure yang wenten rawas di taliwang kita numbas dan sinampure.
1: Inggi.
2: Inggi.
1: Inggi sesama niki apa Jero Maliarse niki inggi sesama dahat niki sampun nyaringin ring 24644 niki inggi sesama dahat minab tadi Ibu Janura dan Pak Jero tinggal hanya menambahkan saja kenten niki nge. Baik, nah niki wenten Pak Suwardana Malisiki cepat tiang sapa dumo niki nge. Om Swastiastu rahaja semang Bapak.
7: Swastiastu, selamat pagi.
1: Nge. Silakan Pak Suwardana niki mumpung masih ada waktu sedikit Bapak, silakan.
7: Ya. Jadi kalau pikiran kita itu kan dikuasai oleh dua hal ya, raja indria dan raja kesadaran. Nah di sini kita kan terjebak selama ini di raja indria. Jadi raja indria di sini pikiran tidak mampu membedakan mana baik dan buruk. Sebenarnya yang buruk itu adalah keinginan yang dikuasai oleh perbedaan itu, perbedaan semu itu, itulah sebenarnya yang buruk. Jadi sebenarnya kalau saya melihat semua informasi lahir dari pikiran kita yang pertama kali di pikiran kita itu sebenarnya semuanya hoax. Karena belum bisa mengantarkan kepada kejernihan itu sendiri. Nah sekarang bagaimana kita caranya agar memiliki cara menjernihkan pikiran itu sendiri. Itulah wiweke. Nah, jadi wiwike ini sama dengan arti kata ide betara. Ide itu idea. Wiwike, idea itu wiwike. Betara itu pelindung. Jadi cara memilihkan pikiran itulah sebenarnya sebagai pelindung bagi umat Hindu kita agar terbebas dari hoax. Nah, itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Suwardana yang sudah bergabung tadi di WhatsApp Pro 1. Baik, terima kasih, sudah ada 4 penelpon. Ada Belitawan, Bu Janura, Pak Jero Maliasa, dan juga Pak Suwardana. Mungkin sudah bisa ditanggapi dari Ibu Made Dumun. Apa Pak Omang Dumun ini? Ibu Made, ini. Silakan Bu Made.
8: Terima kasih. Sudah tadi ada masukan-masukan juga. Makanya Tiang yakin orang-orang yang di luar sana yang ikut acara kita mendengarkan itu adalah orang-orang juga banyak intelektual dan banyak spiritual.
1: Benar.
8: Jadi itulah gunanya acara ini. Jadi kita ada kolaborasi,
1: sharing,
8: saling mengisi. Nggih, suksema banget niki Pak Wawan, kemudian Pak Wawan ya?
1: Pak Tawan.
8: Oh, Pak Tawan, ampun Pak Tawan. Pak Tawan, kemudian ada Ibu Janura. Ini Ibu Janura setiap kali Tiang siaran khususnya hadir sekali, rajin sekali Ibu mengikuti. Kemudian Pak Jero Bondalem, sarang Bapak Suwardana. Dari keseluruhan tadi, secara umum memang benar, memang kembali tadi dijelaskan WWK logika. Tadi Tiang di awal juga bagaimana menjelaskan bahwa di dalam diri kita lah ini sebenarnya Widi itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bijaksana melihat, bagaimana kita melihat sesuatu itu nyata atau ilusi. Itu pikiran logis kita itu harus jalan gitu. Bagaimana kita bijaksana itu mulai dah. Jadi sebenarnya kalau Ibu Janura juga tadi berbicara bagaimana sih caranya, terutama ini yang media sosial ini yang sekarang ini, kalau yang di dunia nyata ini masih bisalah bisa melihat ekspresi orang itu benar apa enggak, bohong atau enggak, bisa latar belakang orang. Tapi ini di dunia digital ini tidak bisa, susah kita membedakan. Bagaimana caranya kita menyikapi? Yang pertama itu sebenarnya harus dilakukan hati-hati dengan jemari. Setelah kita melihat, kita berpikir hati-hati dengan jemari, karena banyak sekali saat ini jemari langsung bekerja. Pikiran belum, mencari logikanya belum. Logika itu kan mencari bukti dulu, benar kah, benar atau enggak. Jadi sudah like, komen, apalagi yang satu ini bahaya nih, share. Bagaimana sesuatu itu belum tentu benar, sudah dianggap benar, apalagi yang berbicara itu orang-orang yang memang sudah biasa ada, kemudian influencer dan lain-lain, sudah langsung dipercaya dan di-share. Hati-hati hal-hal seperti itu, karena di dalam kehidupan ini kita banyak sekali ada kepentingan yang melatar belakangi setiap sesuatu yang diunggah di media sosial. Kemudian ini juga jemari ini hati-hati kejadian-kejadian tadi disebutkan, beberapa kejadian yang terjadi dewasa ini itu juga terjadi dari jemari membuat video, mengupload, itu sudah, seandainya video tidak dibuat, seandainya tidak diupload, mungkin berita ini akan tidak begitu besar, karena orang-orang berpikirnya hanya sementara. Mereka tidak berpikir luas, apa yang terjadi kemudian, bagaimana generasi kita, bagaimana tanah kita berpijak, bagaimana kelanjutannya kehidupan kita, itu yang tidak mereka pikirkan. Jadi hati-hati dengan jemari. Kemudian hati-hati merespon sesuatu di media sosial. Jadi tidak semua itu adalah benar. Jadi hati-hati, bisa jadi sesuatu itu adalah sesuatu yang salah. Galilah informasi lebih dalam, sumber-sumber yang dipercaya. Dan saat ini kita bisa itu melihat dari trade record. Mm-hmm. Trade record bisa itu kita kita jelajahi, kalau sebelum kita meyakini sesuatu kita jelajahi dulu. Mm-hmm. Yeah. Kemudian, nah tadi mm-hmm. sudah Pak Jero Bondalem Suksema Niki sudah mm-hmm. selain WWK itu ada logika memang mm-hmm. Yang kita harus sejalan yang itu bisa menjadi alat kita mm-hmm. bagaimana menimbang kita bisa berpikir secara lebih rasional. Mm-hmm. Jadi kedua alat itu memang anggap alat dah mm-hmm. karena mm-hmm. karena memang itu memang sesuatu itu bekerja mm-hmm. dan itu tergantung kita yang mengoperasikannya. Mm-hmm. Jadi kedua alat ini adalah saling melengkapi untuk mencari suatu kebenaran. Mm-hmm. Nah, kemudian daya nalar, analisis dan kebijaksanaan etis itu bagaimana? Itu kembali kejernihan kesadaran. Bapak Suwardana juga tadi Suksema secara keseluruhan ini adalah melengkapi apa yang menjadi materi kita saat ini. Mm-hmm. Yang perlu juga yang ingatkan dari beberapa peristiwa-peristiwa itu, kita kalau mau kembali ke sumber sastra, kita masuk ke sumber sastra itu ada di Bhagavad Gita bab 2 sloka 63. Mm-hmm. Dari di sana disebutkan dari kemarahan timbul kebingungan, dari kebingungan mm-hmm. hilang ingatan. Mm-hmm. Nah, dari hilangnya ingatan ini rusaklah kebijaksanaan. Nah, setelah kebijaksanaan hancur, maka hancurlah kehidupan seseorang. Mm-hmm. Kita bisa berpedoman dari sloka ini, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu, baik itu nyata, baik itu di dunia maya, mm-hmm. bagaimana kita melangkah. Inilah yang harus selalu kita ingat, karena begitu kita langsung marah, mm-hmm. beda hasilnya. Itu di kalau di dalam dunia Kali Yuga ini, saya ada catat tadi beberapa mm-hmm. bagaimana dominasi sifat rajas mm-hmm. tamas. Ini harus kita ingat, karena kan selain sifat tersebut ada satwam. Satwam itu yang kadang-kadang tenggelam. Inilah yang muncul sifat rajas tamas. Kemudian kalau kita amati ada kebenaran yang terbalik. Mm-hmm. Kalau orang menyebut zaman Kali Yuga itu zaman sungsang. Mm-hmm. Sungsang, kepala di bawah, kaki di atas. Mm-hmm. Apa yang benar itu, apa yang terlihat benar kadang-kadang itu sesuatu yang salah sebenarnya. Mm-hmm. Tapi benar. Mm-hmm. Orang yang salah itu bisa kelihatan benar. Yeah, di zaman Kali Yuga mm-hmm. ini banyak kejadian seperti itu. Hati-hati kamuflase. Mm-hmm. Kemudian ada disinilah bagaimana kita kemampuan mengendalikan, tadi selain pikiran adalah kemampuan.
1: Nge, baik emosi. Ibu mungkin bisa dipersingkat nge. Karena kita terbatas dengan waktu.
8: Nge, jadi marilah kita sama-sama dengan Wiwike, dengan logika nge. Kita menyikapi setiap peristiwa yang ada di depan kita, baik nyata maupun di dunia maya, sehingga kalau kita sama-sama kembali introspeksi diri mulai sarire, maka tidak akan terjadi hal-hal seperti yang banyak kejadian-kejadian di belakang ini. Kemudian kita tidak akan mudah terprovokasi.

Tegite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Yes, kopi udah di tangan tapi mata masih pengen gabung sama bantal. Tenang, Anda tidak sendirian. Karena pagi ini kita bakal lawan rasa malas itu bersama-sama ya. Selamat pagi. Di hari Kamis 30 Juli 2026, saya Habsari Nacwa siap menemani aktivitas Anda. Mulai dari info segar, jajaran lagu pilihan, sampai warta berita akurat buat update hari ini. Biar wawasan makin luas. Ya, pasang telinga Anda di 105,2 MHz atau streaming lewat RRI Digital karena Pro 1 RRI Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi siap bikin hari Anda jauh lebih produktif.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
2: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Yes, mendengar suara merdu anak-anak dan talenta muda Indonesia sukses bikin merinding dunia dan bikin juri internasional terpukau di Jepang. Iya, dan dua paduan suara kebanggaan kita Bina Vokalia Bali dan Suara Nusantara baru saja memborong juara satu di ajang Tokyo International Choir Competition 2026. Keren banget ya, bukti kalau bakat lokal kita nih bisa mendunia gitu ya. Ya, terus dukung karya anak bangsa dan simak info selengkapnya hanya di rri.co.id. Tetap terupdate inspirasimu lewat Pro 1 RRI dan Pasal karena informasi dan inspirasi. Dan pastinya bisa didengarkan di 105,2 MHz dan RRI Digital.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Iya benar, masih nggak atau pernah nggak sih pas lagi semangat-semangatnya mau beraktivitas, tiba-tiba langit mendadak abu-abu, rencana jadi ambiar. Nah, biar aktivitas Anda hari ini nggak salah kostum atau salah langkah, kita intip dulu nih ya. Kondisi terkini langit Pulau Dewata terkait langsung dari ahlinya. Dan untuk pagi hari ini, kita sudah ada rekan Agung Eka yang akan memberikan informasi lebih detailnya. Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini, di mana pada pagi hari ini dari pantauan radar cuaca terpantau untuk wilayah Bali terpantau cerah hingga berawan, namun peluang hujan masih berpotensi terjadi terutama pada siang hari di wilayah Bali bagian timur, tengah dan barat secara tidak merata dengan intensitas ringan. Kemudian untuk kondisi angin secara umum bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Sementara itu untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin serta potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Batung, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih banyak untuk informasinya rekan Agung Eka. Kalau kita ngomong sedia payung sebelum hujan ini klasik ya. Tapi boleh nih sedia senyum sebelum macet, karena jalanan basah ini biasanya senyum lebih penting nih. Tetap waspada dan jaga kondisi tubuh. Informasi cuaca selengkapnya bisa langsung saja ke laman resmi BMKG. Pastikan selalu Anda update info terpercaya hanya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengarkan di 105,2 MHz dan juga RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: album kenangan kali ini kita bersama Punburst. Berdiri awal dekade 70-an di kota Surabaya, Punburst dibangun oleh anak-anak dari orang tua yang menyenangi musik biola dan piano. Dalam hobi bermusik anak-anaknya, sang ayah kurang mendukung dalam hal finansial. Ayahnya lebih suka jika anak-anaknya menjadi dokter atau insinyur.
1: Tak kusangka kau berbuat begitu.
0: Grup Punburst beranggotakan Hans sebagai gitar, Benny lead vokal dan gitar, Doan vokal dan bass, serta Asido di drum. Juga diperkuat oleh Doti dan Ratna sebagai penyanyi latar. Pada awalnya mereka sempat ragu menggunakan nama tersebut yang seperti kebarat-baratan. Karena pengaruh dan desakan sanak famili, mereka mengadopsi dari grup band yang menggunakan S di belakang namanya, seperti Gus Brothers, The Beatles, Rolling Stones, dan lain sebagainya. Maka lahirlah Punburst, artinya kakak beradik keluarga Panjaitan. Punburst bebas berkarya dan berekspresi, seperti dalam melahirkan lagu Akhir Cinta di tahun 1971, Pilu 1972, Kisah Cinta Remaja 1973, Cinta Abadi, Hidup Terkekang, dan Terlambat Sudah yang akan kita dengarkan berikut ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara.
2: Kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih.
3: Selamat pagi. Legislatif dinilai jadi kunci mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Monsun Australia picu angin kencang di Bali, BBMKG imbau waspada. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan legislatif dinilai memegang peranan penting dalam mewujudkan target Bali Bebas Sampah 2028. Regulasi yang tepat dibutuhkan agar upaya pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif dari hulu hingga hilir.
1: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
5: Upaya mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 membutuhkan regulasi yang mampu mengatur penanganan sampah secara menyeluruh. Selama ini penanganan sampah dari hulu hingga hilir dinilai belum berjalan selaras, sehingga berbagai upaya yang dilakukan belum saling mendukung. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, legislatif memiliki peran strategis karena berwenang menyusun regulasi sekaligus merancang sistem penanganan sampah. Menurutnya, aturan yang dibuat harus mampu memperjelas peran setiap pihak, mulai dari mengurangi sampah dari sumbernya, mengelola sampah yang sudah dihasilkan, hingga memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran.
1: Posisi legislatif itu sangat strategis sebenarnya, karena dia kan melegislasi ya, merancang semua sistem. Permasalahan sampah dalam pengamatan saya sebenarnya problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini. Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya gitu kan, sebagai sumber sampah gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu.
5: Mahardika menambahkan penyusunan regulasi perlu melibatkan berbagai ahli sesuai bidangnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat diterapkan di lapangan. Ia menilai regulasi yang telah dibuat perlu terus dikawal pelaksanaannya agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, aktivis, dan masyarakat dapat bergerak sesuai perannya dalam mendukung target Bali Bebas Sampah 2028.
1: Minimal hulu hilir ini ahlinya berbeda, dan itu yang didekati oleh atau diundang oleh legislatif untuk merancang bersama gitu. Orkestratornya legislatif dan pemerintah gitu kan, kayak orkestra lah gitu, masing-masing punya alat musik sendiri mereka gitu, termasuk tujuan sendiri, kepentingan sendiri gitu, tetapi harus disinkronkan semua demi Bali Bebas Plastik kan gitu. Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah, karena volume sampah ini kalau dibiarkan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan.
5: Mahardika berharap regulasi yang disusun tidak berhenti pada tahap pembentukan aturan, tetapi juga diikuti dengan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan pembagian peran yang jelas dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat tercapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, Bali kini sedang serius dalam menangani permasalahan sampah. Keseriusan itu idealnya mendapat dukungan seluruh pihak termasuk legislatif.
6: Legislatif dalam mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028 mencakup pembentukan regulasi, pengawasan anggaran, dan dukungan kebijakan berbasis sumber. DPRD Bali mendorong penguatan regulasi seperti peraturan daerah tentang swakelola sampah serta peningkatan alokasi APBD untuk infrastruktur lingkungan. Fungsi regulasi dan hukum meliputi, pertama, membentuk perda, menyusun dan mengesahkan aturan hukum yang tegas terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Kedua, mengawal kebijakan pilah, mendukung aturan wajib pilah sampah 100% di tingkat rumah tangga yang mulai diterapkan secara ketat. Serta ketiga, sanksi tegas, mendorong pemberian sanksi bagi pelanggar aturan pembuangan sampah sembarangan untuk mengubah perilaku masyarakat. Sedangkan dari fungsi anggaran dan pengawasan, meliputi, pertama, menambah dana APBD, memperbesar alokasi anggaran khusus tata kelola lingkungan dan juga pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern. Kedua, fasilitas pendukung, mengawasi distribusi sarana seperti tempat pemilahan bagi komposter dan optimalisasi TPS 3R. Serta ketiga, evaluasi program, memastikan proyek strategis seperti pengolahan sampah menjadi energi berjalan sesuai target menuju 2028.
3: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait peran legislatif mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028.
7: Halo, perkenalkan, nama saya Rianta, saya mahasiswa aktif di Udiknas. Menurut saya, peran legislatif itu penting banget, khususnya di wilayah Bali, untuk bisa mewujudkan Bali Bebas Sampah di tahun 2028. Tentunya di sini pemerintah bukan hanya membuat aturan atau kebijakan saja, tetapi juga memastikan aturan atau kebijakan yang dibuat itu benar-benar dijalankan. Tapi pada akhirnya keberhasilan ini tetap butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat. Kalau masyarakat masih buang sampah sembarangan juga, tentunya target itu pasti sulit tercapai juga. Jadi pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bergerak dan sadar akan pentingnya pengelolaan sampah agar bisa tercapai Bali Bebas Sampah di tahun 2028.
8: Selamat pagi, saya Kiki, mahasiswa ilmu komunikasi. Kalau menurut saya, Bali Bebas Sampah 2028 itu bisa tercapai kalau legislatif aktif mendukung lewat regulasi yang tegas dan berpihak pada lingkungan. Di sisi lain, masyarakat juga harus diedukasi dan dilibatkan. Jadi pemerintah dan warga bisa sama-sama bertanggung jawab menjaga kebersihan Bali.
9: Halo, perkenalkan, saya Govin, umur saya 21 tahun. Saya melihat legislatif itu punya peran besar karena mereka bisa membuat kebijakan yang mendorong pengurangan sampah, termasuk juga memberikan dukungan anggaran dan mengawasi pelaksanaannya. Mungkin harapannya itu target Bali Bebas Sampah 2028 bukan sekedar slogan lagi, tapi benar-benar bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali menargetkan terwujudnya Bali Bebas Sampah pada tahun 2028. Target tersebut tentu membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tapi juga lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentukan regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Lalu sejauh mana peran strategis legislatif dalam memastikan berbagai kebijakan pengelolaan sampah berjalan efektif dan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat? Berikut perbincangan reporter Dayu Friska bersama pengamat kebijakan publik IGD Wirata.
10: Pak Wirata, bagaimana Pak Wirata menilai peran dari legislatif atau dalam hal ini DPRD di Bali dalam mengawal target Bali Bebas Sampah 2028? Apakah sudah optimal atau masih ada kelemahan yang mendasar, Pak Wirata?
11: Baik, terima kasih Dayu. Jadi terkait dengan Bali Bebas Sampah itu ya, tentunya di sini kalau menurut saya sih bukan eksekutif dan legislatif, tentu juga seluruh komponen masyarakat Bali gitu loh, kalau kita berbicara bebas sampah. Nah, namun demikian, karena pertanyaannya adalah terkait dengan legislatif, tentunya di sini sekali lagi targetnya itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah eksekutif gitu ya, melainkan membutuhkan peran strategis itu dari lembaga legislatif ya, sebagai pembentuk pembuat kebijakan, kemudian pengawas kebijakan, tentu di sini juga sekaligus sebagai pengawal anggaran gitu. Nah, tentunya di sini keberhasilannya itu ya Tentunya sangat ditentukan sejauh mana DPRD itu mampu memastikan regulasi yang dihasilkan itu benar-benar implementatif. Itu artinya apa? Fungsi pengawasan ini yang diperlukan. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada atau seperti apa? Nah, kemudian terkait dengan anggarannya seperti apa? Nah, inilah peran daripada legislatif sesungguhnya.
10: Apa sejatinya yang menjadi indikator begitu yang dapat digunakan publik untuk mengukur keseriusan dari legislatif, eksekutif, dan juga stakeholder terkait dalam mendukung pengelolaan sampah selain melalui pernyataan politik ini, Pak Wirato?
11: Tentu kalau kita berbicara dari sisi legislatifnya ya, seperti saya sampaikan tadi, ya karena tadi ada fungsi pengawasan, penganggaran, nah tentu di sini legislatif memastikan apakah anggaran itu sudah cukup atau tidak. Di sini perannya kan sangat penting sekali, sehingga apa? Di sini DPRD itu memiliki kewenangan politik anggaran ya terkait dengan tersedianya dana ya bagi pembangunan TPS, TPS 3R atau TPST, kemudian penguatan bank sampah, pengadaan armada pengangkut, teknologi pengelolaan sampah. Nah ini kan ranahnya DPR ya terkait dengan penganggaran. Jadi memastikan gitu loh, memastikan bahwa anggaran itu ada gitu. Jangan sampai nanti kebijakannya ada tapi anggarannya tidak memadai. Ini juga tidak elok gitu loh. Nah, maka dari itu ketika kalau memang ingin bersinergi antara eksekutif dan legislatif, nah maka dari itu fungsi masing-masing ini harus berjalan bergandengan tangan gitu. Jadi ada yang mengeluarkan, ada yang mengawasi, sehingga apa yang menjadi tujuan utama yaitu adalah bebas sampah ya, Bali bebas sampah tahun 2028 ya, yeah. Itu akan bisa terwujud gitu. Kalau tidak seperti itu ya jangan pernah mimpi gitu. Kenapa? Karena perlu juga disadari bahwasanya menurut bahasa saya begini, Bali tidak akan pernah hilang dari sampah. Kenapa? Karena upacara keagamaan di Bali, khususnya agama Hindu, identik dengan sampah. Maka dari itu bagaimana kita seluruh stakeholder memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu sampahnya itu sudah dipilah ya, kemudian sudah ditata dengan rapi. Dengan demikian sekali lagi saya yakin dan percaya kalau masyarakatnya sudah memiliki kesadaran penuh terhadap bagaimana cara memilah sampah, mengelola sampah, maka saya yakin dan percaya untuk 2028 Bali akan setidak-tidaknya bebas sampah.
10: Iya, baik. Terakhir mungkin Pak Wirata, ada rekomendasi nggak kepada legislatif agar mampu menjalankan fungsi checks and balance-nya ini secara efektif dalam mengawal kebijakan pengelolaan sampah di Bali, Pak Wirata?
11: Jadi saya berharap sekali kepada legislatif ya, utamanya dalam memperkuat fungsi pengawasan ya. Seperti saya katakan tadi, apakah tentunya di sini pengawasan yang diperlukan adalah apakah efektivitas pemilahan sampah, kinerja pemerintah daerah, pengelolaan TPST, kemudian kepatuhan pelaku usaha dan lain sebagainya itu perlu diawasi ya sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi tanpa ada pengawasan yang maksimal, jangan pernah mimpi bahwasanya apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dikerjakan itu akan menjadi maksimal.
10: Iya, baik. Terima kasih Pak Wirata informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak Wirata. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama pengamat kebijakan publik sekaligus dosen pada program studi administrasi publik di Universitas Ngurah Rai, I. Gede Wirata. Terima kasih.

0: Peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus. BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran, meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut.
1: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan, kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung untuk mempercepat pembahasan pembangunan Bandara Bali Utara. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dudung dijadwalkan bertemu Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Pekerjaan Umum pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026, guna membahas langkah lanjutan proyek strategis tersebut. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, pembangunan Bandara Bali Utara diharapkan dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi karena selama ini pembangunan masih terkonsentrasi di Bali Selatan. Hasil pertemuan dengan Gubernur Bali dan Menteri Pekerjaan Umum nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan terkait percepatan pembangunan Bandara Bali Utara. Dari dunia olahraga dilaporkan, atlet panjat tebing Bali Desa Amadiri Takusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia ini akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
3: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
4: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Amadiri Takusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya, atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
3: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia, ya lebih menginian percaya kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
4: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
5: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
4: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, mewujudkan Bali bebas sampah membutuhkan komitmen seluruh stakeholder. Salah satunya peran lembaga legislatif menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya Bali bebas sampah tahun 2028. Peran legislatif mewujudkan Bali bebas sampah 2028 menjadi sorotan dalam editorial RRI pagi ini disampaikan Ninyaman Kasih.
6: Selamat pagi. Bali adalah wajah Indonesia di mata dunia. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya menjadi daya tarik yang mendatangkan jutaan wisatawan setiap tahun. Namun di balik pesona itu, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan. Karena itu, target Bali Bebas Sampah 2028 bukan sekedar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan bersama yang membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa. Disinilah peran lembaga legislatif menjadi sangat penting. Sebagai pembentuk peraturan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan lahirnya kebijakan yang mampu mendorong pengurangan sampah dari sumbernya, memperkuat pengelolaan berbasis desa dan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi penerapan ekonomi sirkular. Regulasi yang baik akan menjadi fondasi perubahan menuju Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan. Namun, tugas legislatif tidak berhenti hanya pada penyusunan aturan. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara konsisten agar setiap program pengelolaan sampah benar-benar terlaksana dengan baik. Anggaran yang dialokasikan harus tepat sasaran, pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus berjalan sesuai rencana, dan setiap kebijakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih dari itu, anggota legislatif memiliki peran sebagai penggerak perubahan di tengah masyarakat. Melalui edukasi, sosialisasi, dan dialog dengan konstituen, anggota legislatif dapat mengajak masyarakat membangun budaya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, Bali Bebas Sampah 2028 hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara legislatif, pemerintah, dunia usaha, desa adat, komunitas, dan seluruh masyarakat. Mari jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan sekedar kewajiban. Karena Bali yang bersih bukan hanya warisan bagi generasi mendatang, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab kita hari ini. Sekian editorial.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Legislatif dinilai jadi kunci mewujudkan Bali Bebas Sampah 2028. Monsun Australia picu angin kencang di Bali, BBMKG imbau waspada. Mewakili tim redaksi, saya Habsar Nacua bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Ya pendengar, pernah gak sih udah buru-buru gitu ya, biar mau ke kantor tapi malah kejebak macet gara-gara lampu merah? Ini rasanya kayak durian matang lama banget guys. Tenang, Anda tidak sendiri. Nah, biar hari bebas drama rem mendadak, kita intip kondisi jalan langsung dari ruang ATCS. Dan sudah ada di line telepon rekan Made Setiawan yang akan menginformasikan terkait arus lalu lintas Provinsi Bali pagi hari ini. Silakan.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sistem ATCS, Pusat Penerangan Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari Simpang Brahma di Simpang Waribang, terpantau pagi hari ini dari arah Ida Bagas Mandra menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sandur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Balibit, terpantau di arah Pananggala menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Mangkua menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sindu menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Sindu, terpantau di arah Sandur menuju ke arah Dewaruci, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Tirtonadi, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Pemulisan, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sembung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari Simpang Benua Pesanggaran, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Siasetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan dari arah Dewaruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, terpantau dari arah Taura menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Dari Simpang Kedonganan, pagi hari ini terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari Simpang Unut Jimaran, terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari Simpang Taman Griya, terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari Simpang Bidutol, terpantau dari arah Eksetol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari Simpang Tanjung Benua, terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir dari Simpang Bidik Lisi Nusa Dua, terpantau dari arah Dewaruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati dan di marka rambu jalan yang ada. Saya Madya Setiawan laporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak rekan Madya Setiawan untuk laporannya yang sangat mencerahkan ya jalan pikiran dan jalan raya kita hari ini harapannya. Nah, buat Anda yang masih di atas roda 4, ingat lampu merah itu untuk berhenti, bukan untuk mikirin mantan yang udah move on sama yang lain. Pantau terus laporan lalu lintas terpercaya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengar di 105,2 MHz dan RRI Digital. Selamat jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ya, dengan warta berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain